harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Yes, dari media informasi dan hiburan program Radio RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Selamat pagi. Well, peringatan Hari Bayangkara ke-80, teman Pro 2 menghadirkan nuansa berbeda di Polres Lok Sumawe ya. Melalui sebuah inovasi bertajuk Go Green, Polres Lok Sumawe menginisiasi pergantian papan bunga ucapan selamat dengan bibit pohon produktif maupun pohon pelindung. Ya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Polres Lok Sumawe menghimbau seluruh instansi, mitra kerja, serta berbagai elemen masyarakat agar ucapan selamat Hari Bayangkara tidak lagi diwujudkan dalam bentuk papan bunga, melainkan bibit pohon yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat ya. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lok Sumawe dalam mendukung pelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan material yang berpotensi menjadi limbah seperti plastik ya, sekaligus mendorong budaya penghijauan di wilayah hukum Polres Lok Sumawe. Ya, Bapak Kapolres Lok Sumawe AKBP Dr. Azdan SH SIK MSMMH mengatakan transformasi budaya seremonial ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Menurutnya, papan bunga bukan hanya memiliki nilai simbolis dan masa pakai yang singkat, sedangkan bibit pohon akan terus tumbuh serta memberikan manfaat ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Keren banget ya. Hitam dan putih, tak sampai sanubari. Ya, gimana kabar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, udah pada mandi belum? Kalau kamu belum tahu atau selama ini ambigu ya dengan urutan mandi yang sesungguhnya, sepertinya kamu harus dengar yang satu ini, teman Pro 2.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

agar kulit bersih dan sehat. Satu lagi, jangan lupa teman Pro 2, mandi itu jangan cuma 5 menit ya. Bingung banget 5 menit itu mau ngapain doang di kamar mandi teman Pro 2, ya enggak sih? The new of Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Oh my God, seru banget. By the way, kamu tahu gak sih beberapa musisi termasuk Ariana Grande itu kalau berkarya lewat lagu tuh pasti ada selipan-selipan sesuatu yang ia pernah rasakan sebelumnya. Jadi kayak ada nilai nyata dalam kehidupannya yang pernah terjadi teman Pro 2. Once again.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

hari lebih sial dari mahal ini gak sih? Kayaknya gak ada deh ya. Karena mungkin kita selalu mengupayakan hal yang terbaik dalam hidup kita melalui setiap doa dan harapan kita ya, ke depan, usaha, segala sesuatu, semangat yang kita punya tetap dalam rangka mengupayakan hal yang lebih baik untuk diri kita, ya gak sih? Kalaupun kamu ngerasa hari ini ada sial-sialnya, mungkin gara-gara mood semalam gitu ya, atau ada yang pernah terjadi di masa lalu yang sampai sekarang tuh kalau keinget, kamu ngerasa tuh bagian dari kesialan kamu yang pernah terjadi. Satu hal yang harus kita ingat juga, teman Pro 2, bahwasanya kita gak hidup di masa lalu. Come on, hari ini tanggal 3 Juli, bukan tanggal 3 Juli 2026, bukan 3 Juli 2023 mungkin ya kan. Jadi ayo, kalau gak sekarang kapan lagi untuk bisa move on ya dari kesebuah sialan di masa lalu. Aduh, move on dari kesialan di masa lalu. Sial, aku pernah kenal kamu gitu kan. Jangan dong, karena segala sesuatu udah diatur ya. Jadi tinggal kita nikmatin aja, pasang surut kehidupan ini, pasang surut. The New Harry Styles Part 2.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

bila takia terpatah terluka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak gimana ceritanya? Udah terpatah terluka lagi. Ya iya dong Gi. Kalau udah terpatah pasti terluka. Kalau terluka belum tentu terpatah, ya kan? Karena luka itu bisa dari omongan tetangga. Tapi kalau terpatah udah pasti harus tertatih-tatih kembali bangun, mengupayakan jalan bisa seimbang langkah kiri dan kanan gitu. Hah. Capek gak sih buat kamu yang lagi tertatih membangun mood yang baik di hari ini, esok, dan seterusnya, teman Pro 2. Oh my God. Terkadang rasa syukur kita tuh mengalahkan apapun, ya gak sih? Karena kita suka dengar kisah orang ya yang menginspirasi, tapi asalnya tuh memang menyedihkan gitu ya. Ternyata emang bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian gitu. Sakit dulu baru happy ujungnya. Ya kan? Tapi tidak semua orang bisa menyikapi hal itu sebagai satu fase dalam kehidupannya ya. By the way, aku baru aja ngelihat salah satu podcast ya. Host dan narasumbernya ini seangkatan di salah satu sekolahan ya. Dan masing-masing mereka tuh punya andalan sahabat yang sahabatnya itu udah almarhum, teman Pro 2 ya. Jadi si narasumbernya ini bercerita bagaimana aura positifnya seorang sahabat yang juga dikenali oleh hostnya, dan mereka adalah satu sekolahan dulu. Yang diceritain ini kakak kelas mereka yang udah almarhum. Host dan narasumber ini seangkatan, teman Pro 2. Ya, kamu tahu gak sih isinya apa? Mereka menginterpretasikan, mereka menceritakan, mereka mendeskripsikan bagaimana sosok sahabat mereka yang salah satunya juga berpengaruh pada karir mereka, yang dulu menjadi kakak kelas mereka di saat sekolahan. Ya, satu hal yang aku ambil pagi hari ini adalah ternyata kalau kita ngelakuin banyak hal positif itu juga bakal dikenang sampai kita sudah almarhum, teman Pro 2 ya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu suka mengeluarkan statement, aduh lelah banget sih jadi orang baik gitu. Terus ada pula yang mengatakan bahwasanya ternyata orang jahat itu adalah hasil dari orang yang baik yang terus dikecewakan. No. Tentunya jangan kapok berbuat baik itu menjadi stimulasi penting ya untuk kita simulasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, keren banget kalimatnya ya. Apa Gi? Ternyata stimulasi atau rangsangan atau efek yang pernah ada di masa lalu itu justru bisa kita simulasikan, alias bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di saat kita berada di dunia ini maupun gak ada di dunia ini lagi gitu, ya kan? Budi baik kita, ya gak? Sifat dan sikap kita gitu, terus ditambah lagi dengan banyak hal positif yang kita lakukan, itu ternyata berpengaruh sampai kita udah tiada, teman Pro 2 ya. Terus lagi, apakah melakukan hal baik, apakah melakukan hal positif itu harus ternilai besar? Enggak juga ya. Dengan menunjukkan sikap kamu kepada orang lain, bagaimana kamu menganggap ada orang lain, bagaimana kamu memberikan pengertian, dan bagaimana kamu bisa mencermati perilaku orang lain, itu juga bisa berdampak positif bagi dirimu, yang juga akan terinfluence sama orang-orang yang ada di sekitarmu, terpengaruh sama orang-orang di sekitarmu ya. Jadi jangan gampang mencurahkan hal yang kurang baik, jangan gampang mencontohkan hal-hal negatif kepada orang lain kalau kamu gak pengen diingat hal negatif kamu sampai kamu udah gak ada di muka bumi ini. Dinilai aja kamu julid banget masa hidupnya gitu, ya kan? SMS, susah melihat senang, senang melihat susah. Aduh, poinnya kok itu sih, Gi? Ya bisa aja sih ya. Ini
berkaitan erat dengan hal yang sering aku bilangin di saat aku siaran, bahwasanya kita tuh bisa menjadi manusia yang semakin hidup ya, ketika kita melihat, ketika kita membaca, ketika kita mendengar keluhan orang lain ya. Setelah mendengar kita meresapi dan merasakan ternyata begini toh, ya kan? Jadi kalau hal-hal yang seperti itu terus kita dalami dalam hidup kita, kita eksplor, maka kita akan semakin menjadi manusia, semakin bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain. Keren gak tuh?

0: Sari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Berita terkini.
1: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
2: itu anak kita. Di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
1: Seperti diketahui,
2: Ano Uti, kamu so sukses, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
2: Ma, jangan mengutuk anak kita.
4: Ma.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
5: Dan olah TKP meninggal ada anak yang mengurus
1: para warga. Sepasang suami istri yang selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

Bruno Mars, Reset All to Bad Produa. Oh my God. Akhirnya setelah sekian lama gitu ya, Bang Bruno ini berhasil kembali mengeluarkan album ya. Setelah sekian lama teman Pro 2, ya kan? Jadi kalau kamu ngerti perjalanan karir dia dari lagu-lagunya Just the Way You Are gitu kan. Apalagi banyak-banyak yang I Was Your Man, itu apa sih judulnya? Kurang lebih kayak gitu teman Pro 2 ya. Lagi-lagi aku terstimulasi dari sesuatu yang aku amati ya. Ngaruh, ngefek, nendang banget dari sesuatu yang aku nonton teman Pro 2. Dan aku berharap kamu juga ketika kamu ngelihat sesuatu yang menggelitik ya, insya Allah ada satu pesan di dalamnya yang bisa membuat kamu semakin kuat, semakin terinspirasi, bisa jadi seperti itu ya. Dan ini ada informasi buat kamu, di mana Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi ya. Pasalnya teman Pro 2, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ya, Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe Imran Jafar mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampong akibat belum clearnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota atau Pemda, maupun tanah wakaf. Ya, katanya nih hari Kamis kemarin ya, untuk beberapa kampung yang sudah padat penduduk, pihaknya kesulitan menemukan tanah kosong dan sangat menunggu regulasi yang jelas dari bagian pendataan aset agar pembebasan tanah yang diperuntukkan bagi kampung ini bisa segera selesai, katanya. Ya, jika urusan administrasi surat menyurat ini rampung, Imran memastikan pembangunan fisik gerai di desa-desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada 10 hingga 11 gerai yang berjalan ya, dengan beberapa di antaranya seperti di Lokmon Putih dan Blang Meh telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset.

0: Kembali bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, pendengar kami di mana saja berada, dari Loksmawe, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur sampai dengan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, dan dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah Loksmawe kami mengudara. Barusan tadi juga kami hadirkan siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta, round of babak 32 besar ya. Atau yang tadi pagi bertanding, barusan itu yang baru saja berakhir pertandingannya, Portugal versus Kroasia yang dimenangkan Portugal dengan skor 2-1. Pertandingan yang sangat seru karena tadi gol penyama kedudukan dari Kroasia ternyata terperangkap offside ya. Jadi Portugal sah menang dengan skor 2-1. Untuk saat ini juga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Swiss melawan Aljazair ya. Tapi RRI tidak menyiarkannya lagi. Pertandingan di pukul 10 Swiss melawan Aljazair masih di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu Pro 1 RRI Loksmawe saat ini di pukul 8 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat akan menghadirkan informasi cuaca pagi hari ini, dan juga nanti ada bincang pagi kami sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikut ini info cuaca bersama BMKG Bandara Balikusaleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan di pagi hari ini pendengar kami juga sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Balikusaleh Aceh Utara yang bertugas, ada Khairendra Muiz yang sudah tersambung melalui WhatsApp call di 0811-6715-893. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Khairendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Deni.
0: Iya. Bung Rendra, silakan, bagaimana untuk informasi cuaca pagi hari ini, sudah siap untuk disampaikan ke pendengar kita semuanya? Update-nya seperti apa?
2: Iya, sudah Bang.
0: Oke, silakan disampaikan selengkapnya Bang Khairendra.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan hingga berawan saja, cukup adem dan cocok untuk memulai segala aktivitas pagi kita kali ini. Dan nanti siang cuaca akan sedikit panas, cerah berawan dengan suhu antara 30 hingga 33 derajat Celcius maksimumnya. Dan nanti menjelang sore, cuaca akan tetap di cerah berawan hingga berawan, dan hanya beberapa tempat yang berpeluang berawan, seperti Kecamatan Sawang, kemudian Pesangan Selatan. Sedangkan untuk wilayah lainnya akan dominan cerah berawan hingga berawan saja untuk pagi hingga sore nanti.
0: Ya, kalau untuk informasi di keadaan ketinggian gelombang di perairan Selat Malaka seperti apa?
2: Ya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai dari Kota Biren, Kota Loksmawe hingga Kota Langsa, tinggi gelombang wilayah pesisir akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter saja. Namun untuk di atas 20 km lepas pantai, tinggi gelombang bisa mencapai 0,7 hingga 1,5 meter. Jadi tinggi gelombang di atas 20 km lepas pantai bisa dibilang cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil, Bang.
0: Baik. Oke, apa yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat kita ini?
2: Ya, untuk himbauannya khusus kepada nelayan ya. Karena di darat dominan aman, Jadi BMKG menghimbau kepada teman-teman nelayan yang akan melakukan penangkapan ikan di pagi hingga sore nanti agar lebih waspada, apalagi yang menggunakan kapal-kapal kecil, selalu membawa perlengkapan keselamatan selama melaut, alat komunikasi yang baik, dan jangan memaksakan ketika memang di tempat menangkap ikannya gelombangnya sudah mulai meningkat atau meninggi, sebaiknya ya kembali ke wilayah pesisir pantai yang gelombangnya masih relatif aman jika memungkinkan.
0: Baik, terima kasih update informasi cuacanya untuk pagi hari ini, Harendra, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maluku Utara, Aceh Utara. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat lebar.
1: Demikian info cuaca.
3: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda,

0: Pendengar, berikut ini kami akan ajak anda untuk mendengarkan bincang pagi kami yang nanti sampai dengan ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan bincang pagi kami pagi hari ini, pendengar, mengetengahkan tentang etika bermedia sosial atau etika bermedsos menurut Islam. Sementara narasumber pagi hari ini, ada dua narasumber yang sudah dipersiapkan oleh gatekeeper kami, Nasrullah. Dan yang pertama ada Dr. Darmadi MSI, akademisi dari UIN Sunnah Lhokseumawe. Kemudian juga Tengku Muhammad Rizwan Haji Ali, Wakil Ketua MPU Lhokseumawe. Dan bincang pagi ini kami juga sajikan ataupun kami siarkan dalam versi tayangan visualnya di kanal YouTube kami RRI Lhokseumawe Official dan juga di Live RRI Digital, ya, aplikasi RRI Digital. Jadi siaran bincang pagi ini kami ketengahkan dalam dua versi, audio dan visual. Untuk tayangan visualnya kembali saya sampaikan, silakan tonton di kanal YouTube kami RRI Lhokseumawe Official dan juga di live aplikasi RRI Digital. Oh iya, barusan ini ya terbiut ya audio saya ke narasumber sehingga narasumber tidak bisa mendengarkan. Ya, tapi sekarang sudah bisa mendengarkan suara saya, bapak-bapak narasumber yang sudah hadir di yang sudah standby di link Zoom kami dari tadi, ya. Pak Darmadi, bagaimana?
1: Ya, sudah bisa.
0: Oke. Ya, Tengku Rizwan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tengku Rizwan.
2: Pak Dar.
0: Ya, baik ya, kita mulai.
1: Waalaikumsalam, Gus.
0: Iya. Etika bermedsos menurut Islam, ya. Kita coba kaji dulu dari MPU. Tengku M. Rizwan Haji Ali, Wakil Ketua 1 MPU Lhokseumawe. Etika bermedsos menurut Islam ini. Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bang Denny selaku pembawa acara pada hari ini. Mm-hmm. Kemudian yang saya hormati sahabat saya Pak Dr. Darmadi dari UIN Sultanah Nahrasyah. Dan kemudian seluruh para pendengar dan pemirsa penonton RRI yang berbahagia. Hari ini kita melihat bahwa pemakaian media sosial itu semakin masif, semakin meluas, semakin dalam bahkan. Di setiap sudut tempat di berbagai pelosok sampai ke pedesaan, di mana terdapat sinyal internet, maka pemakaian media sosial ini pasti akan aktif. Jadi orang tidak perlu hadir secara fisik untuk bertemu, untuk berkenalan, dan bahkan untuk bertengkar dengan orang lain.
0: Okay.
2: Jadi bahkan tidak dikenal, orang tidak saling kenal pun bisa bertengkar di media sosial. Dulu ini sesuatu yang tidak kita bayangkan. Biasanya orang bertengkar, biasanya orang ribut itu karena mereka bertemu secara fisik. Tapi hari ini orang tidak dikenal pun bisa ribut satu sama lain, bisa bertengkar satu sama lain, dan bahkan bisa saling menghina dan mengancam di antara satu sama lain. Nah, fenomena ini merupakan satu fenomena yang mengkhawatirkan. Karena di dalam Islam kita diajarkan pertama ukhuwah, untuk saling menyatu di dalam apa yang kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ada ukhuwah, ada persaudaraan dalam konteks Islam, ada persaudaraan dalam konteks kebangsaan, ada persaudaraan dalam konteks kemanusiaan. Tetapi yang kita lihat hari ini adalah kita semakin khawatir karena kita melihat media sosial telah menjadi sumber dari kecemasan, social anxiety. Jadi sumber-sumber kecemasan ini malah tidak menjadikan media sosial sebagai media untuk bersilaturahmi, sebagai media untuk bertukar informasi yang positif, sebagai media untuk saling menambah pengetahuan, mengelevasi ilmu pengetahuan, sebagaimana diperintahkan dalam agama untuk saling saling mencari ilmu pengetahuan, mengambil yang baik dari orang lain dan sebagainya, tetapi malah menjadi sumber-sumber yang mencemaskan. Nah, Islam tentu saja memberikan panduan dalam konteks komunikasi ini. Kita melihat berbagai firman Allah di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaitkan antara lisan kita, ucapan kita dengan keimanan kita. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan penuh kebaikan, berkata-kata dengan nilai yang memiliki kandungan kebaikan, atau dia hendaklah diam, karena dalam diam itu terdapat kebaikan. Maka dasar inilah di dalam konteks Islam itu dirumuskan etika-etika komunikasi itu. Dilarang riba, dilarang melakukan penghinaan kepada orang lain, dilarang melakukan caci maki yang menyakiti hati orang lain. Sehingga dengan lisan kita ini, kita menjadi orang yang bisa menjaga lisan kita. Para ulama mengumpamakan bagaimana lisan ini dikurung dalam gua dan kemudian ada terali besi di depannya. Itu kan lidah, itu posisi lidah itu ditempatkan dalam gua dan kemudian dikurung dengan besi-besi yang kokoh. Dan hanya boleh dikeluarkan ketika dia diperlukan. Tetapi hari ini kita lihat bahwa sesuatu yang berada di dalam gua yang terpendam itu, dikurung dengan besi-besi yang kokoh, itu malah semakin aktif di luar, bukan berada di dalam gua. Dan tamsilan-tamsilan ulama ini menunjukkan bahwa posisi lisan, posisi lidah, dan juga ekspresi-ekspresi kita dalam konteks menulis, karena menulis merupakan representasi dari lisan yang kita ucapkan, maka seharusnya kita mengambil iktibar dari situ bahwa lisan yang Allah ciptakan kepada di tubuh kita merupakan lisan yang ditugaskan untuk mengucapkan kata-kata kebaikan. Falyakul khairan, ucapkanlah, bicaralah, ungkapkanlah nilai-nilai kebaikan di dalamnya, jangan menjadi sumber-sumber kecemasan, sumber pertikaian, sumber caci maki, sumber permusuhan dengan orang yang lain. Nah, oleh sebab itu maka banyak sekali pandangan-pandangan, fatwa-fatwa, ya, tausiah-tausiah keagamaan yang hari ini membahas eksistensi media sosial ini dari berbagai tinjauan dan dari berbagai aspek. Dari tinjauan akidah kita melihat bagaimana kejahilan manusia dalam bidang akidah itu diekspresikan di dalam TikTok, di dalam Facebook, di dalam media-media sosial yang sifat interaksinya tinggi sekali, terutama di TikTok, ya, namanya saya TikTok, ya, TikTokan, ya. Sehingga kita melihat orang-orang tidak berilmu itu menjadi juru bicara bagi masyarakat. Orang-orang tidak berilmu itu diviralkan. Orang-orang tidak berilmu, orang-orang yang dari sisi kapasitas keilmuannya itu tidak kompeten, itu kemudian menjadi viral. Dalam berbagai sumber ilmu, bukan hanya ilmu agama, ya, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan yang umum. Nah, kejahilan massal ini yang kemudian menjadi jurubicara-jurubicara masyarakat, ya, dan kemudian diviralkan, dijadikan sebagai bahagian daripada kenyataan-kenyataan sosial, itu sungguh sangat mengkhawatirkan kita. Maka kembali kepada perintah Nabi tadi, falyakul khairan, hendaklah seseorang itu berbicara kebaikan. Dan untuk berbicara kebaikan tersebut, tentu saja kita harus memiliki ilmu. Ilmu agama, ilmu pengetahuan tentang sains, ya, ilmu pengetahuan sosial, ya, sehingga apa yang kita ucapkan itu merupakan kalimat-kalimat yang benar, informatif, edukatif, dan tidak merupakan kalimat yang provokatif yang dapat memicu kecemasan sosial. Jadi itu. Jadi kesimpulan saya bahwa kita khawatir sekali media sosial itu telah menjadi sumber social anxiety, kecemasan sosial, karena kita gagal menerapkan adab-adab dan etika sebagaimana digariskan dalam norma-norma agama maupun norma-norma sosial.
0: Ya, itu baik.
2: Okay. Pandangan sementara saya untuk semoga ini bermanfaat.
0: Ya. Ya, sebenarnya saya juga pagi hari ini bersama dua orang cendekia ini ya, cendekiawan. Jadi saya hanya menyimak, mendengarkan, dan tadi menurut kajian daripada Wakil Ketua 1 MP Ulog Semawi Tengku M. Rizwan Haji Ali, Islam sudah jauh mengatur etika ini. Bahkan sebelum adanya media sosial, etika ini sudah dibicarakan ya, juga sudah dibicarakan oleh Islam, bahkan ulama sudah banyak memberi tamsilan-tamsilan. Tapi hari ini memang ini adalah sumber kecemasan yang baru begitu ya, menurut Tengku Rizwan. Oke, bagaimana dengan Dr. Darmadi yang apa namanya, yang juga menjadi narasumber kami pagi hari ini? Beliau akademisi UIN Sunnah Luxmawe atau Sultanah Narasiah Luxmawe. Dan seperti apa nih Tengku Darmadi, etika bermedsos menurut Islam, silakan.
3: Ya, baik, bisa mendengar?
0: Bisa.
3: Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bung Denny selaku pemandu kita pada pagi ini. Kemudian sahabat saya, Gus Rizwan. Tidak hanya Wakil Ketua MPU, tapi beliau juga Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kota Luxmawe. Ya, dan menyikapi apa yang disampaikan atau sesuai tema yang diberikan, saya mungkin bergerak dulu dari salah satu pendekatan dalam komunikasi ya, bahwa media itu kan salah satu alat yang memang itu menjadi salah satu bagian dari perkembangan teknologi manusia. Nah, jadi ada satu teori dalam konteks komunikasi itu, tidak hanya dalam ini, uses and gratification, bahwa penggunaan media itu kan tergantung pada orangnya. Jadi orang mempergunakan media itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini menjadi dasar awal untuk kemudian saya mencoba membuka paradigma dalam diskusi ini. Jadi kalau global village yang dimaksud bahwa media itu adalah dunia, jadi kantung kita kan jadi dunia.
0: Oke.
3: Alat yang ada di tangan Bung Denny dan semua kita termasuk di tangan para ulama itu juga jadi sebagai salah satu alat untuk menjangkau dunia itu. Nah, jadi kita jangan menyalahkan alat, karena memang alat itu juga untuk memudahkan manusia sebenarnya. Jadi itulah salah satu perkembangan berarti dari peradaban manusia.
0: Tergantung orangnya.
3: Nah, persoalannya sekarang ini, persoalannya sekarang ini kan pada penggunaannya. Nah, media sosial ini sebagai alat, ya saya kira juga harus dimanfaatkan secara konteks yang benar itu. Kalau dia dimanfaatkan pada konteks yang salah, maka terjadilah hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Kita bersepakat bahwa ghibah, ya, mencela orang lain, membuka orang lain, itu apa namanya, kemudian sum'ah, ria, itu kan sesuatu yang barangkali itu menjadi fenomena yang sekarang ini, Bung Denny, direkam dalam konteks media sosial. Misalnya perkataan-perkataan yang tidak baik ya, seperti yang disampaikan oleh Gus Rizwan tadi, bahwa kalau kita ingin apa, fala yukdirahu, kemudian fal yakul khairan awliyasmu tadi. Nah, perintah ini kan tidak hanya di media sosial ya. Jadi konteksnya ini memandang bahwa media itu kan alat, bahwa tidak boleh ria. Tidak boleh ria, kemudian tidak boleh sum'ah, kemudian tidak boleh berghibah. Itu kan tidak hanya dalam konteks penggunaan media. Nah, jadi di luar media pun hal ini tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi apa, ria memperlihatkan sesuatu amalan, kemudian sampai ke sum'ah, kemudian apa, atau berkata-kata kotor misalnya. Ini kan di luar media, di luar penggunaan alat media itu sendiri juga tidak dibenarkan. Nah, jadi saya ingin meluruskan bahwa alat ini tetap menjadikan sebagai sebuah sarana. Nah, bahkan tinggal sekarang ini ada di kantong siapa gitu. Kalau ada di kantong Tengku Rizwan, saya kira tema-tema yang masih beliau buka, yang sering beliau buka, ya tentunya tema-tema tentang keagamaan. saya kan juga sebagai seorang pemakai, saya punya IG Mas apa Bung Dani ya, saya punya Tito tapi hanya scroll scroll aja, aduh punya orang ya,
0: sudah pernah viral ya, sudah pernah viral, Pak Dokter sudah pernah viral belum?
3: Ya kalau di apa di kalangan TikTok saya enggak lah, hanya
0: iya iya kita kalah kalau di media sosial.
3: Ya, saya ingin mencoba melihat TikTok itu sebagai sarana dakwah yang saat ini sudah dipergunakan. Saya kira banyak ya kalangan-kalangan atas ya, kita tidak perlu sebutkan lagi ya. Adi Hidayat, Ustadz Somad itu sudah kalangan-kalangan atas lah. Tapi juga ini kan dimanfaatkan oleh tengku-tengku kita. Jadi pengajian-pengajian yang secara live itu dilaksanakan. Misalnya saya sering mengikuti Gus Ridwan itu Abu Zahrul Samalanga. Abu Zahrul Samalanga. Yang itu beliau juga intern. Jadi setiap sekarang ini Walid Mulyadi. Itu juga mempergunakan media sosial. Ini kan konteksnya media sosial juga kan. Sebagai satu sarana dakwah. Bahkan yang dulu agak tabu kita lihat. Ya, tabu dalam tanda petik nih. Ini kalau coba perhatikan Bung Dani. Maksudnya setiap pelaksanaan sholat Jumat, khatib, ceramah, khutbah. Itu kan ada tim medianya yang bergerak gitu. Nah, ada tim medianya biasanya dia bawa alat. Meski dia kan tidak ribut di dalam masjid ya.
0: Iya.
3: Tapi ada yang sesuatu yang positif yang bisa dimanfaatkan itu. Artinya ini kemudian menjadi sarana untuk bermedia sosial secara baik. Kita bisa banyak memperoleh ilmu ya, KTK apalah. Sekarang ini kan zaman orang pada sibuk-sibuk, Bung Dani. Kalau ikut pengajian secara manual, datang ke masjid, barangkali dia sudah nggak sempat dalam tanda petik, walaupun itu juga masih kita perdebatkan nggak sempatnya Bung Dani. Nah dia toh bisa mengikuti. Nah, jadi ini soal penggunaannya.
0: Memang soal penggunaannya.
3: Kita juga tidak menafikan kan apa yang disampaikan oleh Gus Ridwan tadi itu kan fenomena-fenomena yang kelihatan gitu. Kelihatan bahwa ya, salah satu dampak negatifnya ya mungkin kan tidak semua juga kan orang apa, walaupun memang kita kalau bicara tentang fenomena yang agak negatif ini ya. Saya sepakat juga dengan Gus Ridwan tadi bahwa harus mengurut dada kita ini. Orang mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian tidak hanya ria, kemudian macam-macam lah sampai melakukan hal yang tidak pantas itu. Orang berani membuka aurat di depan TikTok, memang dia akan berpikir mungkin dalam konteks media ini berpikir bahwa itu media yang private, Tapi begitu waktu dia buat mungkin oke lah di kamarnya. Tapi yang ketika diupload ke media TikTok dia itu kan jadi komunitas sosial.
0: Iya, yeah, konsumsi publik.
3: Jadi yang konsumsi tidak publik. Hanya di kampungnya kan. Nah, tapi juga di seluruh dunia. Jadi omongan kita itu ya, yang temenak-temenak kita itu yang dalam bahasa ini itu kan dilihat orang. Makanya ada yang seram, ada yang menyejukkan menurut saya. Tinggal seperti teori tadi lah ya, kalau orang mempergunakan media ini ya. Kalau enggak ya pasti kita tinggalkan semua HP ini. Ya tentu jangan, kita masih punya banyak cara lah. Saya kira sebagai dosen pun ya banyak sekarang yang memanfaatkan ini sebagai salah satu media pembelajaran, Bu. Sehingga kita itu kan bisa di mana saja. Dulu kalau kita enggak masuk ya selesailah anak-anak itu buat tepuk tangan dia. Tapi sekarang meski kita tidak berada di ruang kelas, saya kira penggunaan-penggunaan seperti ini tetap boleh kita laksanakan, dan itu juga salah satu cara penggunaan. Jadi kalau dibilang etikanya, tentu kita memilih yang jalur kanan ini.
0: Memilih
3: dan yang jalur kanan. Saya sepakat dengan keseluruhan tadi bahwa banyak fenomena-fenomena yang penggunaannya ini salah itu. Jadi jangan salahkan media sosialnya. Ya. Jadi kita tetap berpacu, kita tetap pakai. Tinggal nanti mungkin arah ya, kemudian selera kita kemana, dan frame, menurut saya frame di pikiran manusia itu menjadi penting, Bung Dani. Saya kira untuk pengantarnya itu dulu.
0: Dokter, menurut dokter, tadi tidak menyalahkan alat, kita tidak boleh menyalahkan alat karena dengan alat juga atau dengan bantuan teknologi, alat teknologi itu bisa mempermudah manusia. Jadi medsos ini juga disebut alat ya, salah satu alat. di zaman era teknologi ini. Tergantung orangnya, siapa yang pegang alat tersebut. Itu kan seperti itu. Nah, berarti kita melihat apa yang perlu kita ini kan kembali ke masyarakat kita, karena begitu banyak konten-konten seperti mana sebagaimana yang disebutkan oleh Tengku Rizwan tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan sekarang ini sudah sumber kecemasan, bahkan sumber kecemasan baru mungkin. Ini apa yang salah dengan kita ini, dengan berarti ada yang salah kan Dr. Darmadi terhadap masyarakat kita, bahkan mereka berani misalkan memviralkan orang-orang yang menempatkan orang-orang misalnya menjadi juru bicara, yang itu orang-orang yang jauh dari keilmuan dan seperti yang disinggung oleh Tengku Rizwan tadi.
3: Ya, saya kira karena yang alat itu dipakai oleh orang, maka yang harus kita perbaiki itu adalah orangnya.
0: Orangnya.
3: Jadi orang itu harus punya pemikiran yang positif terhadap alat ini. Kemudian dia juga harus paham bahwa dalam teori komunikasi massa itu kan disebutkan salah satu kelebihan, ya, ini disebut kelebihan komunikasi massa. Saya kira Bung Dani juga penggiat radio, jadi seorang penggiat yang memakai teori-teori ini. Ya. Itu kan dia bisa dinikmati oleh banyak orang di semua tempat itu. Ini kan komunikasi yang tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu.
0: Betul.
3: Sehingga kesadaran-kesadaran yang barangkali tidak dipahami itu kan harus kita sampaikan. Bahwa iya memang dia TikTok itu di kamarnya. Ya, ya barangkali waktu dia TikTok itu ya dia agak private. Tapi begitu kemudian ini diupload, apalagi model live itu kan. Kalau model live itu taruhlah saya mungkin komunitas tertentu yang mengikuti itu kan. Tapi kalau dampaknya itu dikirimkan ke media TikTok, itu kan boleh diakses oleh begitu scroll-scroll, apalagi orang yang sudah mengikutinya. Nah, ini kan dampaknya besar menurut saya, sama seperti Gus Irwan bilang tadi. Jadi orang yang mau berkelahi sekalipun, ya tengoklah berkelahi dalam tanda petik itu yang terjadi di media sosial.
0: Bertengkar.
3: Tuduh ini, tuduh itu. Ya, kemudian yang lebih parah saya kira, mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak pantas, dan itu orang tuh seperti kelihatan bangga tuh. Saya kira dalam konteks psikologi komunikasi itu sebenarnya kelainan dalam konteks berkomunikasi, ya, melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan orang itu kan. Dan dia mungkin kurang kesadaran bahwa ini adalah media yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu, dan bisa diakses oleh siapa saja. Jangankan yang disengaja seperti itu kan. Kita saja yang tidak sengaja dengan media sosial seperti ini, itu kan bisa dikerjain orang. Saya kira banyak ya kasus-kasus, bahkan saya sendiri di Bung Dani. Facebook saya sempat diretas.
0: Sempat diretas.
3: Itu kan bagian dari dampak. Okeylah, itu kan ada yang faktornya ekonomi kan. Tapi kalau ada faktor-faktor lain yang kira-kira menyangkut tentang privasi, ya, kemudian apalagi dengan teknologi AI sekarang ini kan. Orang yang tidak berduaan bisa dibuat berduaan. Dampak yang ini dan ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi saya sepakat dengan Gus tadi bahwa memang kata-kata mencaci, mencela, berkata-kata yang keji, itu kan tidak cocok. Memang dalam hari-hari pun kita tidak cocok ini menurut kita. Tapi ya kalau kita dengarkan sekarang, kita lihat di Facebook, itu kan membuat kita inilah harus mengurut dada.
0: Mengurut dada, ya. Oke.
3: Seperti itu.
0: Kejahilan, ya, kejahilan bersama dalam tanda kutip tadi seperti yang disebut oleh Tengku M. Rizwan
3: Haji Ali. Dan kalau kita nonton itu pun, saya kira kan algoritma model komunikasi media massa itu kan terus berjalan itu kan. Nah, saya mungkin kalau pengalaman scroll-scroll TikTok itu yang nggak pernah kita minta pun dia masuk.
0: Masuk, gitu ya. Ya, apalagi ya, yang ya, apalagi yang sudah viral misalnya, itu sudah pasti tampil sendiri dia.
3: Ini Bung Deni adalah ahlinya kalau yang gini kan.
0: Ya, tidaklah. Yang
3: teknis tadi juga, tapi kami hanya bisa melihat.
0: Tidaklah, kajiannya juga lebih luas dan membuka cakrawala terhadap maha-maha guru di perguruan tinggi, kan seperti itu. Dari MPU, cakrawala berpikirnya kan lebih ke ilmuwan Bapak-bapak narasumber pagi hari ini. Kami hanya praktisi. Oke. Okay. Ya, ya. Jadi seperti itu, ternyata bukan alatnya tapi pada orangnya yang menjadi persoalan, dan bahkan kita juga mungkin jadi sama-sama belajar etika bermedia sosial. Menurut Islam ini kita, sehingga kita jadi sama-sama belajar, oh ternyata seperti ini ya etika masyarakat Aceh. Sukanya itu bertengkar di media sosial, sukanya itu maki-maki atau temenak misalnya dalam tanda kutip, atau yang konten-konten lainnya. Itu menjadi sumber pembelajaran gitu. Oh ternyata banyak sekali ya. Ternyata etika kita bermasalah. Jadi ya seperti itu. Ini bagaimana menurut Tengku M. Rizwan Haji Ali yang sekarang ini berkecimpung di Majelis Permusyawaratan Ulama melihat etika rakyat kita ini?
2: Memang kita melihat ada problem di dalam masyarakat kita. Kita tidak bisa menafikan itu.
0: Betul.
2: Mungkin ini disebabkan oleh berbagai aspek ya. Aspek pendidikan yang tidak memiliki pendidikan yang baik ya.
0: Okay.
2: Kemudian dua lingkungan sosial yang mungkin ada problem. Kemudian lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Tetapi sekarang ini yang menjadi patron bagi generasi muda terutama, yang menjadi patron model mereka adalah memang media sosial. Apa yang mereka lihat di media sosial, ingin mereka tiru, ingin mereka imitasi dalam kehidupan mereka. Mereka terimajinasi dan dengan hal yang dilihatnya di media sosial, dan di-feeding oleh media sosial itu sih, diumpankan oleh media sosial itu sebagai satu tren.
0: Oke. Okay. Dan ya, yang menjadi terkenal orang-orang seperti itu, ini yang
2: ya betul karena dia betul, bisa ya? Apa, menggunakan algoritma, logika algoritma yang dipakai oleh media sosial itu untuk menajamkan popularitas mereka, dan kemudian untuk bagi media sosial tentu saja menajamkan pengaruh mereka dalam konteks adanya iklan dan sebagainya, adanya viral dan sebagainya. Saya kira istilah viral itu yang sekarang kita kenal itu merupakan salah satu bentuk dari apa yang kita sebut tadi itu, sumber dari kecemasan-kecemasan sosial yang baru. Di samping kita tidak bisa menafikan adanya aspek-aspek positif dari media sosial itu dalam konteks dakwah, dalam konteks sharing pengetahuan yang positif ya. Yang bisa kita lihat, kita bisa melihat berbagai kreativitas masyarakat di seluruh dunia. 5 minute craft misalnya, itu kan memberikan banyak inspirasi kepada kita. Dan kalau arah pemakaian media sosial itu ke sana, maka tentu saja ini sangat positif dan sangat bermanfaat.
0: Dan bisa kita bayangkan hasil penelitian terhadap penggunaan aplikasi-aplikasi alat teknologi, misalnya salah satunya media sosial itu 3 jam per hari per orang. Kita bisa bayangkan ya, itu.
2: Betul. Scrolling orang itu kan sangat tinggi. Saya lihat kita bisa mengamati langsung di rumah ya. Kita sendiri, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, itu bisa tidur berjam-jam di kamar mereka itu dengan scrolling itu, dengan berbagai macam tontonan yang di-feeding oleh media sosial itu. Okay. Dan inilah yang menurut saya, karena apabila kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada generasi muda, dan juga kepada komponen-komponen sosial masyarakat, baik yang di bawah maupun di atas, maka media sosial ini akan menjadi sumber kecemasan yang semakin luas.
0: Betul.
2: Orang kan sekarang khawatir anaknya main HP terlalu lama, bukan untuk menonton siaran-siaran edukasi, tapi lebih banyak berada di platform media sosial. Betul. Ketimbang menonton misalnya trik matematika yang baik, trik matematika yang cepat, yang sangat banyak, yang dulu mungkin waktu kita sekolah itu tidak kita temukan. Tapi hari ini kita melihat begitu cepatnya informasi yang berkembang itu. Oleh sebab itu maka menurut saya, kita harus memperbaiki sumber daya manusia kita, seperti dikatakan oleh Pak Dr. Darmadi tadi itu. Manusia yang menjadi user, pemakai dalam konteks media sosial ini, harus menyadari bahwa ada pertanggungjawaban dari setiap tindakan kita di media sosial. Baik pertanggungjawaban secara agama, pertanggungjawaban secara sosial, maupun pertanggungjawaban secara hukum. Berapa banyak orang yang sudah ditangkap, yang sudah dihukum karena kelalaian dan kesalahan mereka dalam menggunakan media sosial. Tetapi di sisi yang lain kita juga mengkritik Kementerian Info Komdigi,
0: Komdigi
2: ya. Yang itu kita lihat, kita lewat di media sosial kita, ada orang-orang, ada perempuan-perempuan dan dalam podcast-podcast yang menceritakan pengalaman mereka menjadi, maaf ya,
0: yeah,
2: pengalaman institusinya. Itu kan ada disampaikan secara terbuka di podcast-podcast. Itu kan satu tindak pidana itu. Itu kan dan itu kenapa tidak ditindak? Kenapa media platform-platform podcast yang seperti itu tidak di take down? Sehingga kita melihat di media sosial, di platform media sosial itu berbagai informasi yang negatif itu mengalir bagaikan air bah. Dan itu tidak di take down. Yang banyak di take down sekarang kan situs-situs perjudian. Sementara situs-situs atau platform-platform media sosial, podcast-podcast yang tidak produktif, bahkan cenderung menghadirkan kemaksiatan, itu malah dibiarkan.
0: Okay.
2: Jadi kita ingin negara hadir untuk mengatur ini dengan baik, mengumpankan, memfeeding kepada masyarakat sesuatu yang positif, yang bernilai baik, dan kemudian meng-counter sesuatu yang bernilai negatif. Kalau tidak nanti akan terlahir satu masyarakat yang kacau ini, kekacauan.
0: Oke. Okay.
2: Dan ketika orang sudah cemas, ya, apalagi yang kita harapkan, pasti ada seperti Pak Darmadi bilang itu ada persoalan, ada sakit mental yang kita alami dengan penggunaan media sosial ini. Jadi mari kita kembalikan pemakaian media sosial ini kepada hal-hal yang positif, dan kita tinggalkan pemakaian media sosial yang negatif. Dan negara, pemerintah perlu hadir untuk mengatur ini, mana yang baik diperkuat, mana yang mengandung unsur-unsur maksiat dan merusak masyarakat itu harus di take down, harus diberantas. Itu saya kira.
0: Ya, betul. Baik, karena kita terbatas waktu, kita sudahi saja obrolan pagi hari ini. Dan tadi juga sudah tersita karena ada siaran langsung Piala Dunia babak 32 besar ya. Portugal melangkah ke 16 besar.
3: Portugal yang menang.
0: Portugal yang menang 2-1.
3: Portugal yang
0: menang. Ya, setelah dicek VAR ya. Setelah dicek VAR ternyata skornya tidak jadi sama begitu ya. Tapi nanti Portugal sudah ditunggu La Roja ya, Spanyol ya. Saya soalnya Spanyol
3: nih. Ini kalau Portugal yang menang. Kalau gue Rizwan dulu dukungnya Jerman.
0: Jerman. Kalau saya Spanyol nih kali ini. Spanyol. Oke, baik. Terima kasih Tengku Rizwan sudah bersama Pro 1 RRI. Dan juga Dr. Darmadi, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar, demikian bincang pagi kami tentang etika bermedia sosial atau etika bermedsos menurut Islam.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lhokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini ketemu lagi bersama Nanda untuk edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya. Dan selamat mengawali dan melanjutkan aktivitas di hari Jumat yang berkah ini. Semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan saat lagi kita memasuki program Halo RRI untuk edisi siar hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026, ya. Bagi Anda yang mungkin memiliki keluhan, nanti silakan untuk bergabung bersama kami di program Halo RRI.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Iya, balik lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini. Kita memasuki program Halo RRI untuk edisi siar hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Dan bagi Anda pendengar yang memiliki keluhan, ya, masukan, saran, kritikan, atau apapun itu informasi-informasi yang dianggap penting yang terjadi di lingkungan Anda, atau ada permasalahan yang mungkin ingin Anda ungkapkan di sini, silakan hubungi kami di 0811 671 15893. Anda bisa langsung menelpon ke nomor tersebut atau bisa juga mengirimkan pesan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama, 0811 671 15893. Silakan Anda sampaikan berbagai keluhan yang mungkin Anda rasakan cukup mengganggu, entah itu mengganggu ketertiban di masyarakat atau mungkin ada hal-hal yang menurut Anda kurang ideal dan harus diperbaiki oleh pemerintah dan harus diberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan Anda adukan atau Anda keluhkan bersama kami di program Halo RRI di nomor 0811 671 15893. Berbagai masukan yang Anda berikan atau informasi yang Anda berikan akan kami coba teruskan kepada pihak-pihak berwenang atau pihak yang memiliki tanggung jawab dalam isu yang Anda sampaikan. Jadi 0811 671 15893, silakan Anda sampaikan keluhan yang Anda rasakan terjadi di lingkungan Anda, baik itu berupa mungkin fasilitas publik atau pelayanan publik, ya, dan juga mungkin kebijakan yang menurut Anda kurang tepat mungkin, ya, silakan Anda sampaikan. Dan kita juga akan menampung berbagai opini Anda sampaikan, namun mungkin bisa menjadi perhatian untuk disampaikan dengan bahasa yang santun tentunya, dan juga menjunjung tinggi yang namanya toleransi dan tanpa menyinggung isu suku, agama, dan ras atau SARA. Ya, di 0811 671 15893, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, ya, atau mungkin tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, kita dengerin iklan layanan masyarakat terlebih dahulu, sembari nanti kita menunggu dan nanti juga mungkin akan Anda hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tetaplah di program Halo RRI, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Iya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan Halo RRI akan mengudara hingga nanti formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan coba hadirkan ya informasi untuk Anda ini terkait dengan nasib ribuan P3K di Kota Loksmawe yang belum terima gaji dan belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak. Dan ini lumayan ramai dibahas juga di beberapa platform media sosial ya, keluhan-keluhan dari masyarakat Kota Loksmawe terutama yang berstatus P3K penuh waktu yang hingga saat ini belum jelas bagaimana kontrak mereka di tahun 2027 nanti. Dan sempat beredar isu juga bahwa mereka tidak diperpanjang kontraknya dengan alasan ada efisiensi ya dari pemerintah Kota Loksmawe. Dan juga untuk bulan Juli ini hingga sejauh ini mereka belum menerima gaji. Dan kita coba lihat informasi ini dilansir dari kompas.com ya. Ini merupakan Kompas regional atau yang ditulis langsung oleh kontributor Kompas untuk Kota Loksmawe. Dan informasinya sebanyak 3.200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kota Loksmawe Provinsi Aceh belum menerima gaji bulan Juli per Kamis kemarin 2 Juli 2026. Padahal biasanya gaji P3K sudah masuk ke rekening pada setiap tanggal 1 sekitar pukul 00. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Loksmawe Teguh Herianto mengatakan pembayaran gaji P3K penuh waktu untuk bulan Juli memang ditunda sementara. Dan untuk bulan Juli menurut Teguh Herianto, P3K penuh waktu ditunda pembayaran gajinya. Dan sesuai kontraknya 31 Juli 2026 masa kerjanya. Dan menurutnya gajinya nanti tetap akan dibayarkan. Dan selain belum menerima gaji, P3K juga diliputi kekhawatiran kontrak mereka tidak lagi diperpanjang. Pasalnya masa kontrak mereka berakhir pada 31 Juli 2026. Ini ada pernyataan dari salah seorang P3K yang enggan disebutkan namanya yang mengatakan bahwa hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal pencairan gaji. Mereka juga mendengar kabar bahwa tidak akan ada lagi perpanjangan kontrak P3K di Kota Loksmawe. Dan dia berharap gaji dibayarkan untuk bulan Juli 2026. Selain itu, per Agustus 2026 dikeluarkan juga surat keputusan baru perpanjangan kontrak. Ini harapan dari salah seorang P3K di Kota Loksmawe. Ia berharap pemerintah tidak memberhentikan P3K dan langsung menerbitkan perpanjangan kontrak agar para pegawai mendapat kepastian dalam bekerja. Menurut isu yang didengar olehnya, P3K diberhentikan dan tidak lagi diperpanjang kontraknya. Dan kalau itu terjadi, menurutnya ribuan pengangguran akan muncul di Kota Loksmawe. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Loksmawe, Niar, belum memberikan tanggapan ketika dihubungi oleh awak media. Nah, itu dia sebuah informasi dan juga keluhan ya, dan keluhan ini sudah dipublikasikan oleh media juga. P3K di Kota Loksmawe yang harap-harap cemas menanti bagaimana nasib mereka ke depan, apakah kontraknya akan diperpanjang karena kontraknya berakhir 31 Juli 2026. Dan hingga kini mereka belum menerima gaji untuk pembayaran di bulan Juli. Semoga bisa ditindaklanjut ya oleh BKPSDM dan juga pihak lainnya, pemerintah Kota Loksmawe yang bertanggung jawab dalam hal ini, supaya memerhatikan keberlangsungan dari P3K di Kota Loksmawe, terutama P3K penuh waktu yang akan berakhir kontraknya di bulan Juli dengan jumlah yang cukup banyak sekali, pendengar ya, sekitar 3.200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Loksmawe. Tentunya hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Loksmawe supaya tidak memunculkan

gejolak-gejolak lainnya yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat. Dan juga informasi berikutnya, pendengar, ini masih ada kaitannya juga ya dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Mungkin bagi Anda yang juga mengikuti perkembangan sosial media, juga ini beredar kabar mengenai 90% karyawan Tokopedia yang kena PHK. Dan Tokopedia ini juga membawahi maksudnya bagian dari TikTok juga ya. Dan beredar isu bahwa Tokopedia mem-PHK hingga 90% karyawannya. Masih dilansir dari kompas.com, ini informasinya, rumor tentang pemutusan hubungan kerja PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia ramai beredar di media sosial baru-baru ini. Unggahan tersebut memicu spekulasi bahwa TikTok selaku pemilik Tokopedia tengah melakukan PHK besar-besaran di Indonesia. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi yang menguatkan klaim bahwa 90% karyawan Tokopedia terdampak. Meski demikian, TikTok Indonesia mengonfirmasi bahwa perusahaan memang sedang melakukan penyesuaian organisasi. Namun perusahaan tidak menyebut jumlah karyawan maupun divisi yang terdampak PHK. Dan menurut pihaknya, tengah menyelaraskan organisasi riset dan pengembangan pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis mereka, termasuk bagi komunitas kreator dan penjual di platform TikTok. Ini menurut keterangan dari juru bicara TikTok dalam pesan singkat yang disampaikan kepada media Kompas. Dan menurut mereka, ini bukan keputusan yang mudah dan mereka fokus untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan yang terdampak selama masa transisi. TikTok menambahkan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia, khususnya untuk mengembangkan Tokopedia dan mendukung pelaku usaha lokal. Dan pihaknya mengatakan mereka akan terus memberdayakan pelaku usaha lokal dalam membangun ekosistem e-commerce yang berkelanjutan di Indonesia. Namun pendengar, hingga berita ini ditayangkan, TikTok belum menjelaskan divisi atau fungsi kerja yang terdampak restrukturisasi tersebut. Perusahaan juga belum mengkonfirmasi klaim yang beredar di media sosial mengenai besaran jumlah karyawan yang terkena PHK. Sebelumnya, sejumlah laporan media menyebut TikTok tengah melakukan penyesuaian organisasi di Indonesia sebagai bagian dari integrasi bisnis setelah Tokopedia bergabung dengan TikTok Shop. Dan TikTok Shop resmi bergabung dengan Tokopedia, ini sebagai informasi ya pendengar ya, pada awal 2024 setelah ByteDance mengakuisisi mayoritas saham PT Tokopedia. Sejak saat itu, perusahaan menjalankan proses integrasi berbagai fungsi bisnis dan operasional. Belum diketahui apakah restrukturisasi terbaru ini berkaitan langsung dengan proses integrasi tersebut, dan TikTok juga belum memberikan rincian mengenai jumlah posisi yang dihapus maupun jadwal pelaksanaan dari restrukturisasi. Iya pendengar, sembari kami menanti informasi dari Anda atau keluhan dari Anda atau masukan dari Anda di program Halo RRI ya, Nanda masih akan coba teruskan, akan memberikan informasi-informasi untuk Anda, terutama yang berkaitan dengan keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tetaplah bersama kami masih dalam program Halo RRI. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: Kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
5: A few moments later.
4: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.
6: Negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun 5 besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.
7: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
8: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
7: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
9: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin, Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Halo mister, where are you from?
10: Bicara bahasa Indonesia saja.
3: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
10: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
3: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
10: Soekarno, benar?
3: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
10: Burung Garuda ya.
3: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
10: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
3: Di mana ya?
10: Pulau Bintan tahu?
3: Saya nggak tahu, mister.

0: Ini lagi makan apa?
1: Biasalah, ngemil.
0: Bergizi gak tuh?
1: Lah, kenapa emang?
0: Mulai sekarang kalau makan itu biasakan makanan yang bergizi.
1: Ah, ribet.
0: Siapa bilang ribet?
2: Makan bergizi sebenarnya pola makan. Tapi perlu diketahui, makan bukan sekedar makan. Sebab kita tergantung dari apa yang kita makan. Mulai sekarang, cukupi nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, serta biji-bijian.
3: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
4: Enggak aman. Bahaya tahu. Berlindung di sini.
3: Loh, kok bahaya?
4: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Ah, segera pergi. Aku mau tumbang nih.
3: Iya.
5: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

0: 101 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Kembali lagi mendengar bersama Nanda di kesempatan pagi hari ini. Kita masih dalam program Halo RRI. Dan bagi Anda pendengar yang memiliki keluhan ya, yang ingin disampaikan di program Halo RRI, silakan di 0811 67 15893. Anda bisa mengirimkan chat ya ke nomor tersebut melalui WhatsApp, dan juga bisa langsung menelpon di 0811 67 15893. Dan kita coba baca, ini ada informasi yang masuk dari pendengar kita. Dan pendengar, tidak hanya berupa mungkin keluhan ya atau masukan, Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang mungkin dianggap cukup penting untuk diketahui oleh publik. Misalnya ada informasi pelaksanaan event-event tertentu, misalnya silakan Anda sampaikan juga di Halo RRI, yang mungkin event tersebut akan sangat membantu untuk masyarakat. Misalnya seperti pelayanan kesehatan gratis, atau informasi pelayanan misalnya yang sifatnya sangat membantu masyarakat, bisa Anda sampaikan di program Halo RRI. Dan ini Anda juga bisa mendengar foto dan video juga ya pendengar ya, seperti yang dikirimkan oleh pendengar kita ini. Ada Bu Eli di Loksemawe yang mengirimkan foto mengenai kabel yang semeraut di kota Loksemawe. Ini di mana ya Kak Eli ya? Mungkin bisa dikasih tahu lokasinya di mana. Dan memang rata-rata sih kalau kita lihat memang banyak kabel semeraut ya kalau di kota Loksemawe, dan mungkin di beberapa tempat lainnya juga seperti itu. Berhubung kita juga bukan negara maju ya, mungkin dalam hal bagaimana proses instalasi dari kabel-kabel ini juga harusnya lebih dirapikan gitu ya, sehingga tidak semeraut, karena rata-rata memang kalau perkabelan ini memang semeraut sih di mana-mana. Kananda, tolong kasih tahu sama petugas WiFi yang tidak berlangganan lagi, dibuang itu kabel yang lama-lama jangan menimpa dan mengganggu mobil yang melintas. Nah, ini dia informasi. Ini berarti mengenai kabel WiFi ya. Jadi bukan hanya juga kabel listrik yang biasanya juga sering terlihat semeraut dan mengganggu keindahan di kota, tapi juga ini di pemukiman warga, kabel-kabel WiFi yang sudah tidak lagi berlangganan ini diharapkan untuk bisa dicopot ya, sehingga tidak mengganggu mobil-mobil yang melintas dan juga pemandangan tentunya yang tidak menarik sekali ya kalau kita melihat semeraut seperti itu. Kalau di kota-kota maju sudah tidak ada lagi tuh kabel-kabel yang terlihat, semuanya sudah ditanam ya, sudah nirkabel semuanya. Namun karena kita juga negara berkembang dan seharusnya mungkin bisa lebih dirapikan, walaupun namanya kabel ya pasti banyak sekali instalasi yang membutuhkan kabel yang memang nampak secara visual, tapi mau tidak mau setidaknya lebih rapi gitu. Termasuk kabel-kabel WiFi ini ya yang tadi disarankan oleh Kak Eli supaya dicopot bagian yang sudah tidak berlangganan. Terima kasih Kak Eli yang sudah menyampaikan informasi ya. Semoga ini bisa menjadi perhatian mungkin dari pihak penyedia layanan seperti beberapa yang ada di kota Loksemawe ya, mungkin dari Telkomnya sendiri atau penyedia lainnya. Kita coba terima di penelpon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nanda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Loksemawe, salam olahraga.
0: Semangat sekali ya.
1: Itulah tim kebanggaan kita menang.
0: Iya. Oke, Bang Amsal, ada keluhan apa nih Bang Amsal? Karena kita waktunya terbatas juga ya.
1: Ini yang pertama itu mengenai kabel WiFi yang ke rumah-rumah itu yang masuk lorong. Itu tolong kepada pihak yang pemasangan baru, karena ini pemasangan WiFi ini bukan satu pihak lagi, udah banyak pihak ini. Ada yang dari IndiHome, ada yang dari yang PLN, ada macam-macam lah. Jadi tolong kan, kabelnya itu jangan dikasih kendor. Karena apa? Waktu kita angkat-angkat barang pindahan rumah aja, mm-hmm. itu sangat mengganggu.
0: Iya. Yeah.
1: Ini bukan di jalan medan kan? Ini mm-hmm. di lorong-lorong
0: pemukiman. Di warga. Pemukiman berarti ya?
1: Mm-hmm. Nah, contoh di Kedah Aceh, Menggedung mm-hmm. dan sebagainya. Pokoknya mm-hmm. sering semraut. Nah. Mm-hmm. Tolong dikasih ketat kabelnya itu, jangan dikasih kendor. Karena sangat apa? Lagian pun kalau kabelnya kendor, waktu anak-anak main layang nyangkut, cepat kali putus wifi jaringan rumah kan.
0: Iya.
1: Yeah. Yang kedua itu kan ada jalan pasir itu, jalan pasir yang dari arah simpang pasir kot Pasar Buah menuju ke Royal Cafe kan baru aja dilakukan pengaspalan kemarin, udah ditutup ya. Cuman ditutupnya bukan pakai aspal, di semen gitu. Itu tolong diperhatikan kembali. Itu udah ada yang lubang-lubang kembali.
0: Ya. Jadi.
1: Dan selanjutnya itu kan, yang ketiga, ini yang kemarin kami alami di pelayanan rumah sakit Bukit Rata. Ini kurang memuaskan.
0: Yeah.
1: Dalam artian begini, nomor antrian kita misalnya nomor 5. Tapi kita tidak terpanggil-panggil. Yang dipanggil orang-orang yang dekat-dekat sama mereka. Jadi tolonglah kepada pihak rumah sakit untuk menserilkan peraturan. Tolong diutamakan dulu yang pakai antri. Kalau enggak, buat apa juga dibuat nomor antri.
0: Memang dan itu terjadi di Bang Amsal sendiri ya ceritanya.
1: Ya, kemarin ya. Begini, kalau misalnya kan, misalnya ada tugas, kan kami kan kasih nomor, sam ini udah. Jadi kan belum dipanggil, sedangkan yang baru datang langsung agak selip, diselip. Jadi kan yang nomor antri ini kan makin lama makin jauh karena nggak dipanggil, sedangkan yang itu ditaruh di atas terus di atas.
0: Jadi ini kan akhirnya memunculkan keluhan karena udah menunggu lama, jadi nggak dipanggil-panggil. Apakah nggak dilaporkan, Bang Amsal, saat itu? Maksudnya sekedar memberitahu jangan seperti ini gitu ke petugasnya.
1: Ada gini, misalnya gini, Kak, kok nggak dipanggil-panggil, sedangkan kami udah dari tadi, kok nggak dipanggil-panggil? Oh iya, terselip. Nah, itu jawabannya.
0: Oh, nah. Berarti pernyataan dari pihak mereka terselip gitu ya?
1: Nah, terselip. Bagaimana terselip? Sedangkan itu kan ada nomor antrian, kayak kita ke bank. Kayak kita ke bank. Nomor antrian 1 tolong menuju teller 1, antrian 2 menuju ke teller 3.
0: Jadi tidak mungkin terselip gitu. Tapi udah disampaikan ya keluhan pada saat itu. Dan setelah itu bagaimana? Tetap seperti itu yang Mbak Amsal lihat atau baru sudah tertib?
1: Baru dicari. Terselip, maaf Pak.
0: Dan setelah itu kan diperbaiki ya, maksudnya setelah disampaikan. Ya,
1: tapi kalau bisa kan kedepannya kan kita mengharapkan ya. Memang kita tidak menyurutkan semangat mereka, cuma kita mengharapkan semoga pihak yang bertanggung jawab itu ada inspeksi diri, maksudnya harus harus sering melakukan inspeksi lah. Maksudnya harus sering mengecek. Jangan kita duduk di kantor, beres, jangan begitu. Sesekali kita turun ke lapangan, kita cek bagaimana kinerja anak buah, kan gitu.
0: Apalagi Bang Amsal, kalau misalnya orang yang datang jauh ya, Bang Amsal ya, kasihan ya. Udah dapat nomor antrian, tapi
1: Rugi, jelas rugi. Karena pelayanan di kakir itu sampai jam 2. Jadi kita begini, sekarang kan sesama masyarakat, apalagi sekarang kan udah ada pendorong utama di layanan publik, yaitu RRI Lok Sumawe. Jadi tidak ada istilah lagi bagi pemerintah daerah untuk menyelip-nyelip, beres-beres semua, tidak ada. Kenapa? Setiap masalah yang disampaikan masyarakat, dunia luar mengetahui, berarti begini kinerja di Aceh. Jadi jangan macam-macam lagi pemerintah. Kalau dulu bisa, sekarang tidak bisa. Karena apa? Sekarang RRI terdepan. Masyarakat bersama RRI.
0: Terima kasih Bang Amsal yang selalu mendukung RRI. Semoga program Halo RRI ini bisa menjadi semacam wadah untuk masyarakat bisa bersuara ya.
1: Lagian pun kita mengharapkan kepada pimpinan RRI, baik Ibu Weni maupun siapa saja, itu kalau ada program bincang dengan narasumber, kalau perlu dihadirkan masyarakat untuk membicarakan misalnya masalah ekonomi secanggih ekonomi digital. Kita bicarakan kepada masyarakat gimana keadaan perkembangan ekonomi masyarakat sekarang di luar menganggap ekonomi lancar, tapi sedangkan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini sangat sulit, baik segala bidang. Mungkin yeah. Kita sendiri merasakan.
0: Iya. Yeah. Oke, jadi kalau bisa saran Bang Ansal, program-program Halo RRI ini lebih interaktif gitu ya, Bang Ansal ya, melibatkan ya, partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat seperti itu ya. Jadi bukan hanya di program Halo RRI saja begitu ya, Bang Ansal ya.
1: Iya, iya, Kak. Mm-hmm. Oke, Kak.
0: Oke, itu saja Bang Ansal.
1: Iya, itu saja karena
0: terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi.
1: Iya, sama-sama juga dengan buat Kak Nanda ya. Semoga sehat sekeluarga, kita sehat semua dan semoga kita di hari ini dan kita berikutnya dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Kak. Semoga Jumat ini berkah dengan penuh keberkahan ya Allah. Amin.
0: Ya, terima kasih Bang Ansal yang sudah bergabung di program Halo RRI.
1: Assalamualaikum Kananda, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, itu dia pendengar ya. Tadi informasi yang disampaikan oleh Bang Ansal, warga Kota Lusmawe. Ada beberapa informasi tadi terkait dengan kabel wifi juga. Ini senada dengan yang disampaikan oleh Kak Eli juga, warga Kota Lusmawe, yang kabel-kabel wifi yang agak semraut, dinilai semraut dan mengganggu ya, terutama di pemukiman. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pihak penyedia layanan ya, untuk bisa mencopot yang sudah tidak lagi berlangganan, atau mungkin bisa merapikan ya, karena tadi dibilang agak kendor gitu pemasangannya, sehingga ini bisa dirapikan. Dan ini terjadi di beberapa desa juga di Kota Lusmawe seperti di Sukam Amsal tadi ya, ada mungkin di Manggudung, di Kede Aceh, dan beberapa pemukiman warga lainnya di Kota Lusmawe. Dan kita akan coba nanti mengkonfirmasi kepada pihak terkait atau penyedia jasa layanan seperti apa tanggapan terhadap keluhan ini. Dan juga Bang Amsal juga menyampaikan terkait pelayanan di Rumah Sakit Cut Mutia. Ini merupakan rumah sakit umum daerah ya. Dan dari segi kapasitasnya memang melayani begitu banyak pasien dari berbagai daerah di Kabupaten Aceh Utara, dan tentunya mungkin menjadi jika ada mungkin terjadi sedikit keterlambatan atau mungkin hal-hal yang sifatnya lambat dalam hal pelayanan, mungkin ini bisa menjadi introspeksi ya, introspeksi diri seperti yang disampaikan oleh Mbak Amsal tadi, supaya lebih meningkatkan lagi performa pelayanannya, sehingga tidak ada mungkin keterlambatan atau membuat antrian lama, atau mungkin tidak ada hal-hal yang sifatnya kalau kita bahasakan mungkin yang sifatnya menyalahi aturan yang seharusnya ya. Jadi seperti mengutamakan atau memprioritaskan kolega-kolega terdekat itu mungkin tidak dibenarkan gitu ya, dalam hal entah itu pelayanan, entah itu yang lain-lainnya, terutama dalam hal kesehatan, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak juga, sehingga dalam hal pelayanan semoga bisa lebih ditingkatkan kembali dan menjadi lebih baik dan bisa memberi manfaat untuk masyarakat, terutama di Kota Lusmawe dan juga Aceh Utara yang sering kalau misal membutuhkan pelayanan kesehatan itu sering berobat ke Rumah Sakit Cut Mutia. Tadi sempat berdering juga pendengar telepon ya. Kita coba terima kembali dari siapa tadi ya yang sempat menelpon juga untuk mungkin untuk memberikan juga informasi, walaupun waktunya sudah cukup terbatas ini ya. Tadi kita sempat juga menerima informasi. Oke, ternyata ini bukan informasi ya. Ya, kita masih menunggu dari Anda yang tadi sempat menelpon ya, karena sebelum kita tutup, mungkin bagi Anda yang tadi menelpon, silahkan untuk menghubungi kembali apakah emang ada informasi yang cukup penting atau keluhan yang Anda rasa harus disampaikan ya, silahkan di menit-menit terakhir sebelum kita menutup program Halo RRI. Dan keluhan-keluhan yang tadi sudah masuk akan Nanda catat ya, dan kita akan teruskan atau kita akan follow up kembali di Halo RRI untuk edisi selanjutnya. Mudah-mudahan bisa mendapat respon dari pihak-pihak terkait ya. Baik, tampaknya tidak berdering lagi, tidak. Atau nanti bagi Anda yang tadi coba menelpon, bisa mengirimkan chat saja. Nanti mungkin akan dibacakan di sela-sela program yang berikutnya. Baik, kita harus mengakhiri program Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Nanda di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi, memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi dari Anda. Semoga bisa ada solusi di balik itu semua dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih. Kita sesaat lagi akan memasuki program Indonesia Sehat. Nanti ada dialog pencegahan gangguan pendengaran di masyarakat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah Nanda informasikan untuk Anda, kita memasuki program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Dan topik kita hari ini, kita membahas mengenai pencegahan gangguan pendengaran di masyarakat. Tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir ke studio pada hari ini, ada Dr. Indra ya, dan secara lengkapnya ini Dr. Indra Zahraini, SPTHT BKL, subspesialis komunitas konsultan FISCM ya. Nah, kita coba sapa. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nanda dan
0: selamat pagi
1: para pemirsa pendengar.
0: Iya, selamat pagi dok, sehat hari ini dok, kabarnya?
1: Alhamdulillah ya. Sehat.
0: Iya, dan dokter Indra sebelumnya sudah sering ke RRI ya dok ya?
1: Iya.
0: Sudah sering ya? Iya. Dan dokter Indra juga sangat gencar mensosialisasikan informasi-informasi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan THT ya dok ya?
1: Iya.
0: Masalah pendengaran, pencegahan, seperti cara menjaga kesehatan pendengaran juga, dan berbagai edukasi-edukasi lainnya yang sudah sering dilakukan oleh Dr. Indra sendiri. Dan pendengar, topik kita pencegahan gangguan pendengaran di masyarakat. Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Indra. Nah, kalau kita membahas mengenai pencegahan gangguan pendengaran di masyarakat, tentunya ini kan mencegah supaya tidak sampai terjadi sakit ya dok ya,
1: benar.
0: Sakit di organ yang berhubungan dengan THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi tentunya ada upaya-upaya pencegahan sebelum sebuah penyakit seperti itu. Nah, upaya pencegahan ini sendiri seperti apa dok yang bisa kita lakukan?
1: Ya, jadi seperti yang kita ketahui, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi memang kita pada beberapa negara maju, mereka lebih menitikberatkan ke pencegahan daripada pengobatan.
0: Yeah.
1: Nah, dari rekomendasi WHO kemudian dibuat regulasi oleh Kemenkes, dulu ada 5 penyakit yang dapat dicegah. Yang pertama adalah telinga berair atau otitis media supratipronis, atau tungkik, teler, congek dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gangguan pendengaran, terutama nih sekarang udah tendensi meninggi di kalangan remaja, yaitu gangguan pendengaran akibat kebisingan, baik itu pemakaian headset, kemudian siswa yang menggunakan mesin, siswa sekolah ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor usia. Nah, ini kan proses degeneratif ini fisiologis ya, artinya memang terjadi pada usia lanjut. Yang keempat adalah bisa disebabkan oleh obat-obatan yang kita sebut obat-obat ototoksik. Nah, ini juga perlu kita sampaikan, oleh karena memang di negara kita ini penggunaan obat itu tidak begitu ketat seperti di beberapa negara ya. Kita dengan mudah mendapatkan obat-obat seperti antibiotik, obat-obat lain yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, yang lain juga gangguan pendengaran akibat faktor usia tadi sudah ya. Kemudian juga infeksi ya, infeksi pada telinga dan lain-lain.
0: Ya, jadi ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan sebelum terjadinya yang tadi disebutkan ya, telinga berair misalnya, gangguan pendengaran karena seringnya kebisingan, dan juga beberapa kondisi yang tadi disebutkan oleh Dr. Indra. Dan menarik kalau kita membahas mengenai gangguan pendengaran ini. Nah, kalau dokter saat ini bertugas di Rumah Sakit Cut Mutia ya. Nah, itu kalau dari pengalaman yang dokter lihat, gimana jumlah kasus-kasus yang ditangani terkait dengan THT ini di Rumah Sakit Cut Mutia sendiri? Ini kan menggambarkan kondisi di masyarakat juga ya yang berobat. Seperti apa mungkin bisa diceritakan dokter?
1: Ya, berdasarkan data yang kita kumpulkan selama satu tahun, itu yang paling banyak kalau di telinga itu telinga berair, atau kita sebut infeksi pada gendang telinga, telinga bocor, berair, otitis media supratipronis namanya. Nah, itu sering terjadi memang mungkin oleh karena faktor, beberapa faktor ya. Yang pertama, hygiene ya, kebersihan ya. Yang kedua mungkin faktor kebiasaan ya, mandi di berenang di laut dan lain-lain. Yang ketiga juga faktor ketidaktahuan ya, ignorance tadi. Mungkin kalau misalnya masih belum pecah Brian, mungkin masih bisa diobati, masih belum terjadi tungki atau lain-lainnya. Faktor yang lain juga faktor kebiasaan yang mengorek-ngorek telinga dan lain-lain. Tentu ini akan mempengaruhi prevalensi atau tingkat penyakit yang ada di masyarakat.
0: Jadi paling banyak itu seperti apa? Otitis media tadi ya?
1: Ya, otitis media seperti kurun satu teler kalau istilah tungki, teler, conge.
0: Itu paling banyak ditangani ya, berarti. Dan ini disebabkan juga karena tadi yang dokter sampaikan, karena faktor kesadaran yang kurang, kebersihan,
1: kebiasaan, pengetahuan dan lain-lain.
0: Paling banyak itu penderitanya, dok, biasanya anak-anak kah atau kalangan remaja atau orang tua ini? Kalau
1: lebih banyak anak-anak.
0: Anak-anak
1: karena,
0: ya.
1: Sehubungan dengan anatomi anak-anak itu tentu berbeda dengan orang dewasa. Pada anak-anak itu antara hidung dengan telinga itu jaraknya itu lebih dekat, ya, ada saluran penghubung, jarak lebih dekat, diameter lebih besar dan lebih mendatar. Sehingga kalau pada anak-anak, pada bayi dan anak-anak, asal batuk pilek itu cepat berkomplikasi ke dendang telinga.
0: Oh gitu.
1: Nah itu berbeda pada orang remaja ataupun pada dewasa. Nah pada anak-anak, apalagi kalau sudah batuk pilek, tidak dilihat gendang telinganya, tidak dikasih obat supaya untuk mencegah gendang telinga tidak pecah, akhirnya kadang-kala batu pileknya sembuh datang ke kita dengan telinga berair. Nah ini yang perlu diwaspadai atau dicermati dari para orang tua.
0: Jadi kalau komplikasi dari apa misalnya kalau kita bilang batuk pileknya ini udah lama, itu bisa ke gendang telinga ya,
1: terutama pada bayi dan anak-anak.
0: Karena apa, karena mungkin terlambat penanganannya atau karena pembiaran mungkin atau seperti apa?
1: Bisa. Nah pada bayi dan anak tadi udah kita sebutkan lebih cepat ya. Kalau orang dewasa mungkin masih membutuhkan waktu, tapi kalau anak-anak cepat ya. Kalau tidak cepat dilakukan pengobatan, nanti akhirnya datang dengan keluhan telinga berair.
0: Karena saluran di anak-anak yang tadi kata dokter
1: lebih dekat,
0: lebih pendek gitu ya.
1: Lebih pendek, kemudian lebih mendatar, dan diameternya pun lebih besar.
0: Sehingga mengakibatkan anak-anak yang paling banyak menderita ini ya, otitis media ini. Nah, kalau misalnya kebiasaan, kita bicara kebiasaan di masyarakat, dok, seperti contoh mengorek kuping itu enggak dibenarkan ya, dok?
1: Secara medis tidak kita anjurkan. Karena sebenarnya kalau ada kotoran secara alamiah itu akan keluar sendiri. Ya ada mekanisme tubuh, ada enzim, ada hormon, itu akan mengeluarkan sendiri. Tapi ada individu atau persen tertentu itu memang suka atau kebiasaan. Enggak ada kotoran pun di,
0: mungkin ada sebagian yang kayak ketagihan
1: ya, benar, makin dikorek makin enak katanya. Akhirnya komplikasi ya, bisa terjadi gendang telinga, infeksi, perlukaan dan lain-lain. Atau kalau ada kotoran pun, kalau dengan menggunakan cotton bud yang tidak profesional, malah makin terdorong ke dalam.
0: Dan makin berbahaya kalau makin dia terdorong ke dalam.
1: Makin menutup jadinya.
0: Jadi sebaiknya kotoran ini dia dibiarkan keluar dengan sendirinya.
1: Yang normal, ya, dia

0: itu ya. Yeah. Nah, itu apa karena tidak dikorek atau memang mungkin ada faktor lain?
1: Ya bukan, memang bawaan ya, bawaan mm-hmm. itu memang mm-hmm. tipe kotoran itu cepat terbentuk dan cepat mengeras. Mm-hmm. Oleh karena memang ada zat-zat yang dibutuhkan untuk menghancurkan itu tidak berfungsi. Mm-hmm. Nah, jadi bukan karena tidak dibersihkan, memang yeah. Pada orang tertentu memang seperti itu dia.
0: Oh, gitu.
1: Nah, pada orang lain tidak terbentuk mengeras seperti itu, akan keluar sendiri. Mm-hmm. Nah, itu person ya, dan itu disebabkan oleh faktor-faktor di dalam tubuh seseorang.
0: Mm-hmm. Jadi tergantung mekanisme tubuh masing-masing gitu yeah, ya, Dok ya.
1: Benar.
0: Mm-hmm, yang mempengaruhi dia bisa ada yang mengeras, ada yang cepat keluar, ada yang mungkin tidak langsung keluar, yeah. harus dibersihkan juga walaupun dengan prosedur yang benar ya. Nah, kalau misal membersihkan dengan prosedur yang baik itu gimana, Dok? Kalau pakai cotton bud itu enggak aman berarti?
1: Sebenarnya kalau di muara atau di apa permukaan mau masuk ke liang telinga itu masih dibenarkan lah kalau memang mm-hmm. sedikit ada seperti kotorannya cair. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. jangan di dalam. Mm-hmm. Sebenarnya kotoran telinga itu diproduksi mm-hmm. di sepertiga luar dari liang telinga.
0: Oh,
1: tapi mm-hmm. yang sering kita dapat itu sudah masuk ke dalam.
0: Nah, karena terdorong gitu ya.
1: Terdorong akibat mm-hmm. dikorek-korek. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau yang normal mm-hmm. Keluar sendiri. Nanti ada kelenjar keringat dan lain-lain itu akan keluar sendiri.
0: Ya, jadi ini harus lagi-lagi harus diedukasi memang yeah. Dok ya, terutama masyarakat awam yang memang kurang memahami bagaimana seharusnya, mungkin menganggap bahwa kotoran ini padahal ini alamiah dia ya.
1: Yeah,
0: jadi mereka menganggap ya harus dibersihkan sehingga sampai ada yang luka juga Dok ya, sampai yeah. berdarah ya karena
1: bahkan gendang telinganya pecah.
0: Jadi kalau udah misalnya efeknya pecah gendang telinga, berdarah segala macam, itu harus ada penanganan dari
1: ya, tentu.
0: Medis tentunya ya,
1: ya.
0: Ya. Tidak bisa lagi ditangani di rumah mungkin.
1: Iya, kalau tidak mendapat mm-hmm. pengobatan di tata laksana nanti berakibat ke komplikasinya, bisa ke tulang pendengaran, ke tulang belakang telinga, mm-hmm. bahkan sampai ke otak ya kalau infeksinya menjalar ke otak.
0: Ya, ya kalau kita bicara mengenai seputar THT ya, ini dari gelar dokternya juga ada THT BKL. BKL ini bedah kepala dan leher ya. Jadi dokter juga membidangi beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ini juga ya Dok ya. Tidak hanya telinga saja tapi juga hidung, tenggorokan. Nah, mungkin penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang ditemui selain dari persoalan gendang telinga ini, yang lain-lain yang terkait dengan itu apa Dok, mungkin bisa diceritakan?
1: Nah, kalau di data ya, berdasarkan mm-hmm. data di Rumah Sakit Umum Cud Mutia, di samping gangguan pendengaran itu yang paling sering kita jumpai penyakit di hidung, yaitu sinusitis, kemudian karang hidungnya besar atau kongka hipertrofi. Nah, itu yang paling sering kita dapati. Dan kadang-kadang membutuhkan tindakan operasi di kamar operasi.
0: Ya, seperti sinusitis itu juga sering terjadi ya Dok. Nah. Ya. Nah, ini penyebabnya kalau misalnya kayak kalau kita bicara tadi pendengaran, telinga mungkin gak ada kebiasaan-kebiasaan yang salah. Nah, kalau misalnya kayak sinusitis itu kan banyak juga ya Dok ya yang mengalami itu karena apa biasa Dok? Sinusitis apa karena alergi atau memang ada bawaan orang yang memang cepat sinusitis atau gimana?
1: Ya, berdasarkan penyakitnya dulu ya, berdasarkan mm-hmm. lokasinya atau etiologinya kita bagi dua. Yang pertama mm-hmm. Sinusitis itu disebabkan dari hidung ya atau rinogen namanya.
0: Mm-hmm.
1: Bisa disebabkan dari akar gigi, terutama gigi taring atas.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga geraham, itu infeksinya merambat ke sinus.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau itu penyebabnya infeksi.
0: Yeah.
1: Itu penatalasannya lebih mudah ya dengan kita atasi akar giginya, tentu sinusitisnya juga kita harapkan sembuh. Tapi yang lebih susah dari hidung.
0: Yeah.
1: Nah, dari hidung ini banyak bisa disebabkan alergi maupun non alergi.
0: Mm-hmm.
1: Ya, non alergi itu seperti tulang bengkok, ada polip dan lain-lain.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Nah, yang paling sering kita dapat itu adalah alergi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, seringkali alergi ini mungkin karena tadi juga ya, mungkin tidak menghindari. Nah, ini perlu kita beri edukasi.
0: Mm-hmm.
1: Kalau rinitis alergi atau alergi yang hidung, itu tata laksananya itu yang paling penting adalah mencegah, menghindari.
0: Mm-hmm.
1: Ya, eliminasi atau avoidance tadi. Nah, kalau obat-obat merupakan tata laksana berikutnya.
0: Yeah.
1: Jadi dihindari, karena misalnya dengan pemberian obat pun enggak bertahan lama.

0: habis efek obatnya terpapar lagi faktor alerginya, kambuh lagi. Oh, makanya yang paling penting adalah menghindari faktor alerginya.
1: Jadi ada solusi tersendiri atau penanganan tersendiri gitu ya untuk setiap penyebab-penyebab tadi ya. Ada yang kena alergi mungkin atau karena memang faktor-faktor lainnya seperti yang disebutkan oleh dokter tadi. Nah, kalau misalnya kesadaran dari masyarakat kita gimana ini dok melihatnya? Mungkin dari cerita-cerita pasien dokter yang berkunjung ya ke rumah sakit, apakah mereka datang ke tahap yang memang sudah fasenya sudah bahaya atau mungkin dari awal yang memang sudah duluan memeriksakan diri? Di kondisi telinga mungkin atau penyakit-penyakit lain yang berkaitan boleh juga dok.
0: Ya, kalau di telinga yang seperti kita sampaikan tadi, yang telinga berakhir tadi, itu memang datang sudah kronis ya. Ya ada kita bagi dua, akut dan kronis. Kalau akut tuh masih baru ya di bawah 3 bulan, ada yang mengatakan subakut, ada yang akut di bawah 2 minggu. Tapi yang datang rata-rata sudah lebih dari 3 bulan kronis. Artinya telinga berair itu sudah berulang-ulang. Nah, sebenarnya kalau dia masih yang akut, belum terjadi pecah, masih stadium awal, stadium inisial, dengan pengobatan yang tepat nggak sampai pecah gendangnya. Nah, tapi kan kita sama-sama tahu ya, kita lihat kalau cuman batuk pilek kadang beli obat sembarangan atau apa, akhirnya mungkin dia batuk pileknya atau nyerinya berkurang tapi infeksinya masih dan datang ke kita sudah stadium berair, berbau dan lain-lain, artinya sudah kronis.
1: Ada langkah-langkah seperti bedah gitu dok yang ditempuh?
0: Ya, kalau sudah tergantung ya, nanti ada dua tipe. Tipe bolongnya atau bocornya yang di tengah lebih jinak dibanding yang tipenya tepi. Tipenya tepi itu mudah merambat ke tulang belakangnya, tulang belakang telinga, mastoid. Nah, bahkan bisa merambat ke sistem saraf pusat, ke otak. Bahkan tidak jarang beberapa kasus pasiennya akhirnya tidak tertolong oleh karena memang infeksinya sudah meluas. Nah, tentunya kalau yang tipe tepi ini, apalagi ya sudah tulangnya hancur, memang sebaiknya kita lakukan tindakan operasi.
1: Jadi tergantung pada keadaannya juga ya. Nah, dok, kalau misalnya kita ini nggak bawa ke rumah sakit misalnya, kalau perawatan rumahan dok, ada yang bisa disarankan atau mungkin itu dianggap aman atau kurang aman kah kalau perawatan rumahan misalnya untuk kondisi otitis media tadi?
0: Kalau sudah berair maka kita edukasi pasiennya sebaiknya hindari terpapar cairan masuk ya, seperti jangan berenang. Nah, kadangkala kan pelatih renang, ada pasien kita pelatih renang atau dia siswa berenang, ya tentunya gimana caranya air itu tidak masuk ya dengan penggunaan alat-alat ya, earplug dan lain-lain. Yang kedua, hindari supaya jangan berair. Contohnya jangan
1: sekering mungkin berarti dok ya.
0: Ya makin sering, makin lama dia kering, kita harapkan mungkin ada epitelisasi bisa. Kalau kecil mungkin masih mungkin kan menutup. Nah, seperti contohnya tidak mengkonsumsi yang merangsang keluar cairan, seperti minum-minum es, makan yang gatal-gatal. Tentu ini akan mencegah terjadinya telinga berair berulang. Nah, makin sering dia berulang tentu akan mengiritasi yang lubang di gendang telinga itu, tentunya akan menyebabkan bolongnya itu atau lubang itu makin besar. Makin besar lubang itu akan mempengaruhi pendengaran. Pendengaran akan makin menurun. Nah, itu yang perlu kita edukasi kepada masyarakat.
1: Jadi kalau konsumsi makanan-makanan tertentu ini bisa mengakibatkan keluar cairan gitu
0: ya. Ya, ada pada orang tentu, terutama yang es makan, ya, minum-minum es atau mandi masuk air, berenang. Nah, itu akan menyebabkan merangsang keluarnya cairan dari telinga tengah ke telinga luar.
1: Ya, kalau misal kayak memasukkan obat-obat herbal, cairan-cairan itu nggak disarankan dok ya?
0: Kalau obat herbal kan tidak ada bukti ilmiahnya. Kami sebagai seorang dokter berbicara atas dasar bukti ilmiah, IBM namanya, evidence based medicine. Kalau ada bukti ilmiahnya ya silakan. Nah, tapi kalau tidak ada kami tidak bisa menganjurkan atau tidak bisa melarang. Nah, beberapa yang kami lihat ada beberapa tetes herbal pasien mengeluh ditetes makin parah. Tapi juga ada yang mengatakan makin enak dan itu tidak bisa kita beri advice karena bukti ilmiahnya atau bukti penelitian itu, mm-hmm. uji klinisnya itu tidak
1: kuat ya.
0: Tidak kuat, mm-hmm. artinya tidak bisa kita beri advice.
1: Mm-hmm. Dan disarankan lagi-lagi lebih baik ke medis gitu ya, yeah, penanganan benar. Medis aja benar, seperti itu ya. Nah dok, kalau misalnya telinga kan sering berdengung tuh kan, kadang-kadang yeah. berdengung, itu kenapa ya? Kalau orang bilang ada pertanda nih.
0: Iya, yeah, yeah. banyak mm-hmm. Bu penyebabnya, bisa mm-hmm. dari luar dulu, di luar mm-hmm. dari luar contohnya kotoran telinga yang menyumbat, mm-hmm. nah, seruma infeksi, mm-hmm. tidak ada udara yang masuk, akhirnya mengendap sehingga mm-hmm. menyebabkan kedap di dalam, mm-hmm. menimbulkan suara berdengung atau berdenging kita sebut tinnitus, bisa juga benda asing dan lain-lain, tapi bisa juga dari telinga tengah, gendang telinganya itu tertarik oleh karena tadi batuk pilek, ada nyeri tenggorokan, akibatnya gendang telinganya tertarik ke dalam. Bisa juga pada infeksi pada telinga tengah, ada cairan di telinga tengah. Nah, bisa juga di bagian telinga dalam. Jadi penyebabnya banyak. Dan itu untuk diketahui tentu harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter.
1: Berarti berdengung itu karena tadi ada kedap itu tadi ya, penyumbatan tadi ya.
0: Bisa kalau dari
1: ya.
0: Luar, bisa juga dari telinga tengah, bisa juga dari telinga bagian dalam.
1: Oke. Nah kalau misal kondisi orang yang udah kesulitan mendengar atau pekak gitu, itu karena apa tuh dok? Karena faktor fisiologis juga, karena usia mungkin atau?
0: Bisa fisiologis, bisa patologis. Kalau fisiologis tentu pada usia lanjut ya. Lansia, nah namanya presbiakusis itu kan pada orang tua kan semua mengalami
1: sudah
0: kemunduran.
1: Sulit mendengar ya,
0: ya proses dengar hati. Tapi kan kita lihat juga sekarang tendensi pada remaja banyak yang mengalami gangguan pendengaran. Nah terutama dengan lifestyle tadi,
1: pake
0: gaya hidup,
1: earphone ya.
0: Mau tidur dengar musik. Kemudian salah satu yang pernah kami lakukan penelitian di seluruh di Indonesia. Pada siswa SMK yang menggunakan mesin, jurusan mesin,
1: yeah.
0: ya mesin ringan, mesin berat, otomotif, perkayuan, apalagi perkapalan yang yang menghasilkan suara bising itu ternyata memang ada sekitar 67% mengalami gangguan pendengaran, walaupun itu ringan dan sedang. Nah itu juga harus kita beri edukasi. Oleh karena itu kami di Indonesia ada komite, kalau di daerah Komda, Komite Daerah PGPKT, Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian. Nah kita turun ke SMK-SMK, kalau di Aceh Utara dan di Lok Sumawe kita sudah turun, itu memberi edukasi. Kalau melakukan praktikum yang menggunakan kebisingan yang ada menghasilkan kebisingan, itu pakai earplug atau earmuff. Bahkan dari Komda kita beri bantuan donasi, ya kita beri donasi nanti setidaknya mereka jangan terpapar kebisingan. Tapi kami juga melihat ada beberapa kali turun alat itu tidak dipakai, jadi mungkin masalah ini harus berulang-ulang ya, harusnya sampai berulang-ulang, dan itu sebenarnya bukan tugas kami aja sebagai dokter THT, bukan masyarakat, termasuk ya kami berterima kasih RRI yang telah memfasilitasi ini. Kalau untuk merubah kebiasaan itu kan tidak semudah kalau kita ada yang kurang kita berikan dengan materi misalnya, tapi untuk merubah itu susah. Oleh karena itu memang kami sangat sangat menunggu ya, sangat berharap juga semua pihak itu dapat memberi edukasi bagaimana nanti, terutama yang kami lihat anak SMA sekarang ya, beberapa kali kami turun kita lakukan pemeriksaan audiogram, mereka mengalami gangguan pendengaran. Nah kalau remaja, anak-anak itu kan masa depan kita ya.
1: Iya. Jadi nah, lagi masih muda sudah masih mengalami muda, gangguan sudah, apalagi ke depan nanti ya.
0: Iya sudah peka nanti. Untuk mencari pekerjaan dan lain-lain tentu akan menjadi lebih sulit.
1: Iya, akan menghambat ini mereka
0: karir
1: nanti ya.
0: Karir mereka dan masa depan mereka.
1: Iya, ya. Jadi pekak itu karena faktor kebisingan sehingga gendang telinganya itu yang mengalami gangguan ya, dok.
0: Bisa gangguan yang gendang atau telinga kerusakan. Atau di sarafnya terutama. Kalau kebisingan sarafnya. Itu lebih mengenai saraf. Dan itu menetap ya, permanen. Kalau dia gangguan pendengaran akibat kotoran telinga atau benda asing kita keluarkan langsung normal. Tapi kalau yang pengaruh yang kebisingan yang penggunaan earphone atau headset tadi itu menetap.
1: Tidak bisa disembuhkan.
0: Tidak. kecuali ya dengan pasang alat ya. Nah kan kalau remaja kita beberapa kali mendapat kasus ya remaja putri lagi udah gangguan pendengaran, kita anjurkan pemasangan alat itu, mereka malu.
1: Alat bantu dengar.
0: Apalagi putra ya, yang yang pria, yang laki-laki ya. Kalau putri mungkin karena kita syariat Islam masih menggunakan jilbab, mungkin masih tertutup ya. Tapi kalau yang putra ini rata-rata kita anjurkan tuh mereka menolak. Masih muda katanya pasangan, nanti takut dibully. Nah jadi intinya kita lebih baik ke pencegahan sebelum terjadi, dan itu kita harapkan semua pihak bisa membantu mensosialisasi bagaimana gangguan pendengaran masyarakat ini bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi kerusakan pada pendengaran.
1: Berarti terhadap yang ketulian tadi, yang tidak bisa mendengar tadi, yang harus dihindari adalah kebisingan, dok ya.
0: Salah satunya kan ada ada faktor lain,
1: fisiologis juga. Salah satunya terutama kalau di generasi muda, faktor penyebabnya mereka karena itu ya, karena terpapar kebisingan yang
0: kebiasaan gaya hidup ya, lifestyle. Kita lihat remaja itu ada beberapa kasus itu tidur, nggak bisa tidur kalau nggak mendengar musik.
1: Oh, jadi misalnya setiap malam dengar musik,
0: terus itu pengaruh ya. Kita tanya kapan itu dibuka, ketika bangun. Jadi itu kan dari jam berapa ya, jam 11 sampai jam 5 kan. Demikian lama itu akhirnya merusak saraf pendengaran. Nah, ini yang harus
1: Dan itu banyak ditemukan di kalangan muda berarti.
0: Iya, akhir-akhir ini beberapa banyak kita
1: kasusnya.
0: Lihat ya. Sangat amat sayangkan, dan itu kita beri edukasi, tapi kadang-kala tidak bisa ya sekali dua kali atau tidak bisa ke pasiennya aja, ke pihak lain, ke orang tua, seperti pada hari ini kita sampaikan ke masyarakat, tentunya nanti para masyarakat yang kita harapkan.
1: Nah kalau pemakaian dari earphone atau headset itu sendiri, dok, kalau lama-lama itu bisa menyebabkan pertumbuhan kuman ya atau gimana itu, dok?
0: Sebenarnya
1: selain dari memekakkan telinga tadi.
0: Sebenarnya penggunaan headset itu ada berbagai tipe ya, earplug, earmuff, tapi yang lebih aman sebenarnya earmuff ya. Kalau earplug itu masuk ke dalam, itu menyebabkan kedap. Bahkan kalau ada kotoran makin tersorong. Atau earbudsnya itu keras ya, yang dari apa itu, dari karbonit, itu menyebabkan iritasi, menyebabkan nyeri. Nah, tapi kalau earmuff dia seperti yang kita pakai hari ini, Bu Nanda, tidak masuk ke liang tapi menutup telinga, itu lebih aman. Nah, sebenarnya kalau remaja kan kita tidak tidak bisa memungkiri teknologi. Kan tidak mungkin kita bilang pada remaja enggak boleh Anda atau kamu pakai headset. Tentunya mereka bilang ya, gimana dok, kami udah biasa. Atau mungkin dalam proses perkuliahan kan sekarang udah waktu dulu ya COVID kan memang pakai earmuff atau earplug. Nah, gunakan konsep 60-60 namanya. Yaitu maksimal volume suaranya itu 60% dan penggunaannya selama maksimal 60 menit. Nanti kalau udah konsepnya lebih 60 menit, istirahat dulu. Nah, seperti kita kalau udah bekerja capek, istirahat dulu. Nah, demikian juga saya rambut di rumah siput. Kalau dipaksa terus akhirnya dia rontok. Kalau udah rontok dia menetap. Nah, makanya istirahat dulu, supaya nanti balik lagi rambut saya luarnya.
1: Jadi konsep 60-60 ya. 60% dari volume.
0: Volume suara dan maksimal selama 60 menit.
1: 60 menit, 1 jam.
0: Iya. Maksimal ya.
1: Maksimal, ya. Jadi tidak, kalau melebihi dari itu udah bahaya berarti ya. Udah kategori berbahaya, apalagi kalau yang berjam-jam ya, seperti yang dokter katakan tadi, misalnya tidur malam, paginya udah 8 jam. Nah, itu cukup berbahaya, apalagi berulang-ulang.
0: Berulang tiap hari dan itu di kalangan remaja banyak ya, bukan jarang ya, banyak, karena mungkin faktor kebiasaan tadi.
1: Dan kalau misalnya sudah pekak atau tuli permanen ini nggak bisa disembuhkan ya, walaupun artinya, dengan operasi mungkin.
0: Kalau saraf dia kerusakannya menetap. Jadi kalau operasi pun ada beberapa kasus remaja dilakukan operasi namanya pembuatan gendang palsu, GI. Tapi lebih sering kita gunakan pada kita lakukan pada memang dari lahir nggak mendengar, tuli bawaan atau tuli kongenital tadi. Tapi ada beberapa kasus juga dilakukan operasi rumah siput ini pada remaja.
1: Jadi sangat apa ya, dampaknya sangat besar sekali ya dok ya, berawal dari kebiasaan yang kurang baik, sehingga apalagi kalau generasi muda ini akan berdampak ke semua apa elemen ya, karena nanti ke depan mereka harus punya karir dan lain-lain, tentunya akan menghambat produktivitas mereka juga ke depan ya. Jadi jangan disepelekan persoalan kebiasaan-kebiasaan kecil yang seperti ini yang nantinya bisa berdampak besar. Dan edukasi mengenai ini tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat, dan tentunya apalagi masyarakat yang kurang teredukasi selama ini karena mungkin menganggap ini hal sepele, karena kan kalau orang bilang mungkin ala persoalan telinga saja, jadi bisa lah gitu ya. Padahal ini juga sama dengan penyakit-penyakit lainnya ya dok ya. Benar. Penyakit-penyakit yang kronis lainnya. Nah kalau misal kita bicara tentang, kalau gak salah ada titik keseimbangan ya dok, kalau di telinga dan katanya kalau misalnya sakit di telinga tuh terasa sampai ke semuanya atau gimana, titik keseimbangan itu gimana maksudnya dok?
0: Ya jadi fungsi keseimbangan itu bisa di telinga ya, telinga bagian dalam ya, di rumah siput tadi nanti ada saluran atau kanal, kanalis hermis utularis namanya. Nah itu berfungsi sebagai keseimbangan. Jadi telinga itu di samping untuk pendengaran juga untuk berfungsi sebagai fungsi keseimbangan. Nah pada keadaan tertentu gangguan pada telinga bagian dalam itu menyebabkan pening, oyong, mumang kalau bahasa kita. Nah itu bisa disebabkan oleh gangguan pada rumah siputnya tadi.
1: Jadi keseimbangannya terhadap tubuh kita berarti ya, secara keseluruhan ya. Artinya kalau ada gangguan di telinga kita bisa pusing.
0: Jadi dia pening atau apa ya, hoyong kalau bahasa itu, atau mumang tadi kan. Kita bagi dua penyebabnya, bisa di pusat, bisa di tepi, di periper. Tapi yang paling banyak dari tepi, periper, sekitar 70%. Kalau di pusat 30%, seperti ada tumor dan lain-lain. Tapi yang paling sering terjadi itu di tepi, di telinga, yaitu di rumah siputnya tadi.
1: Iya, jadi sangat mempengaruhi keseimbangan dari tubuh juga ya ketika ada gangguan dari telinga ini sendiri. Baik, dan kalau kita membahas mengenai kesehatan telinga ya, ini berkaitan juga dengan kebiasaan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang bisa diedukasi dok, tidak hanya soal telinga, kesehatan soal supaya nggak sinusitis, misalnya hidung juga, atau berkaitan dengan tenggorokan, apa dok yang bisa diberikan edukasi kepada masyarakat?
0: Nah yang paling sering lah yang kita dapati ya, itu kebiasaan mengorek telinga tadi, yang seperti kita bicarakan tadi. Nah sebenarnya perlu kita sampaikan bahwa telinga itu punya mekanisme tubuh tersendiri untuk mengeluarkan. Jadi gak perlu dibersihkan. Ada beberapa kasus, beberapa pasien itu istrinya tuh ngeluh, suami itu sampai cotton bud tuh di habis mandi dicampak banyak kali lah, sampai ujung handuk, bahkan menggunakan peniti.
1: Jadi nah, itu kayak kan semacam ketagihan,
0: kebiasaan. Dan itu kan kadang-kadang kita sampaikan itu enggak baik untuk kesehatan. Kadang-kadang masih juga dilakukan. Nah ketika sudah terjadi infeksi, telinganya berair atau terjadi bisul, baru pasien kadang-kadang baru menyadari. Nah itu yang paling sering kita
1: dapati. Jadi yang paling sederhana, jangan korek telinga gitu ya.
0: Ya kebiasaan mengorek telinga itu secara medis tidak dianjurkan. Kalau di hidung tadi yang paling sering kita dapati memang alergi. Nah alergi ini kan susahnya memang dia tidak sembuh total ya, artinya dia terkontrol. Selama dia tidak terpapar oleh bahan-bahan alergen, dia tidak akan menimbulkan gejala. Nah jadi bagaimana kita bisa menghindari? Nah kadang-kala kan yang tahu itu pasien sendiri. Saya dok kalau udah makan udang sumbat hidung, bersin.
1: Nah, itu alergennya berarti ya?
0: Alergennya. Dan itu individual. Ada orang yang makan udang
1: Gak masalah.
0: Dia makan sikit atau
1: bisa
0: dia
1: kayak terpapar kipas angin gitu.
0: Bisa debu. Kalau kipas angin itu debu ya. Makanya kita sarankan kalau yang alergennya faktor debu karena kipas angin, mungkin yang kipas anginnya sering dibersihkan
1: biar nggak berdebu.
0: Nah, kemudian dari tenggorokan, nah yang paling sering kan kalau di tenggorokan itu prevalensi penyakit yang paling sering kita dijumpai itu amandel, tonsilitis, ya. Nah itu juga faktor kebiasaan, makan yang terlalu berminyak, pedes, minum es. Nah tentu dengan mengurangi faktor risiko ini menyebabkan angka kejadiannya juga makin berkurang. Ya seperti minum es, makan yang minyak-minyak, pekat-pekat, apalagi pedes-pedes, nah, itu akan merangsang terjadinya kuman yang semulanya jinak malah jadi ganas di rongga mulut.
1: Ya, nah kalau dokter lihat sendiri prevalensi kasus THT yang berkaitan dengan telinga hidung tenggorokan di kita kategorinya tinggi nggak dok sih?
0: Banyak.
1: Dan kalau dari segi tenaga medisnya atau dokter yang tersedia sejauh ini gimana dokter melihat, mencukupikah untuk menangani kasus-kasus THT yang ada di masyarakat kita?
0: Kalau di Rumah Sakit Umum Curmutia kita ada 3 orang dokter, saya, Dokter Fahrizal dan Dokter Balukia. Kemudian kalau di Loksmawe kita ada 6 orang, ya di Rumah Sakit Kesrem, di Rumah Sakit di Aceh Utara juga ya, di Loksukun. Kalau dari segi ketenagaan mungkin masih
1: mencukupi ya. Jadi tidak sampai kita kekurangan dokter dalam bidang THT ini ya, dok,
0: kalau
1: ya?
0: Dari SDM cukup, tapi cukup, mungkin ya? Dari sarana mungkin yang perlu di
1: sarana pendukung dilengkapi.
0: Ya. Kita beberapa kasus itu tidak bisa kita tuntaskan di rumah sakit kita oleh karena tidak tersediaan alat. Jadi seorang dokter itu sepakar apapun tidak akan bisa bekerja tanpa alat, khususnya dokter THT. Nah ini yang menjadi perhatian dari pemerintah. Peralatan itu salah satu untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
1: Jadi ada beberapa alat yang dibutuhkan tidak tersedia gitu di rumah sakit ya. Dan kalau misalnya pasien membutuhkan alat itu solusinya gimana? Dirujuk?
0: Kita rujuk. Cuman kalau kita rujuk juga kan pusat rujukan itu di JNA ya, jenderal lagi. Kadang karena mereka juga menerima rujukan dari kabupaten lain, itu kan tidak serta-merta bisa ditangani karena begitu banyak harus antrian lagi dan lain-lain. Tapi kalau alat itu tersedia di tempat kita, tentu kan tidak begitu lama ya penanganannya. Nah, yang kedua juga dari segi finansial ya, kalau kita rujuk, memang kan sekarang ada BPJS. Nah, tapi kan yang mengantar juga perlu biaya pendamping ke sana, ya? Pendampingnya. Nah ini juga menjadi perhatian kita agar prasarana itu bisa dilengkapi.
1: Sudah pernah yang ada kasus yang harus dirujuk gitu dok ya?
0: Dari, sudah banyak
1: ya. Banyak dan sekali. Mengalami kendala seperti ini.
0: Iya, karena ketiadaan alat.
1: Jadi berarti kondisi-kondisi yang ketiadaan alat akhirnya harus rujuk.
0: Iya.
1: Tidak bisa ditangani di daerah ini ya. Baik. Baik, kita sudah di penghujung ini dok di pertemuan kita untuk program Indonesia Sehat untuk pagi hari ini menjelang siang. Dan mungkin ada pesan-pesan dok kepada mungkin pemerintah ya. Menarik juga seperti yang dokter sampaikan tadi, keterbatasan alat ini yang mungkin masyarakat kan gak tahu ya sampai segitunya ternyata ada keterbatasan alat juga di rumah sakit. Mungkin ini bisa menjadi perhatian dinas kesehatan di Kabupaten Aceh Utara juga supaya bisa menyediakan. Atau ada harapan lain dok yang ingin disampaikan, silahkan.
0: Mungkin sebagai closing statement ya. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Kalau sudah pengobatan itu tentunya membutuhkan biaya, waktu dan lain-lain. Oleh karena itu sebenarnya pencegahan itu sangat mudah kalau kita bisa melakukannya. Nah, seringkali kita mengabaikan atau terabaikan. Nah itu yang kita harapkan. Yang kedua memang seringkali pencegahan itu tidak berhasil di masyarakat ya. Kita ambil contoh di daerah kita. Oleh karena memang seakan-akan itu tugas
1: petugas medis saja,
0: tenaga kesehatan. Petugas medis, dokter THT, padahal bukan. Ya, itu semua bisa lini ya, guru-guru kita, penceramah, tuhapu dan lain-lain itu sangat berperan. Kadangkala mereka lebih mendengar dengan orang-orang yang di sekitarnya, ya para tokoh ulama dan lain-lain. Dan itu sangat kami harapkan. Kalau seperti tadi kita sampaikan, mengharapkan dokter THT-nya berapa lah, nggak mungkin turun terus
1: meng-cover semuanya.
0: Ya, jadi memang kita harapkan. Nah, yang terakhir juga tadi seperti kita sampaikan, bagaimana kita mau meningkatkan pelayanan di tempat kita, ya tentunya dengan alat juga, para sarana
1: yang memadai.
0: Yang memadai, artinya kalau alatnya lengkap, tentu angka rujukannya juga makin menurun.
1: Berkurang ya. Oke. Dan ini semoga bisa juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini dinas kesehatannya ya, supaya.
0: Dan Aceh Utara ya.
1: Aceh Utara ya. Aceh Utara dan Lhokseumawe juga.
0: Lhokseumawe dan Aceh Utara.
1: Lhokseumawe dan Aceh Utara, supaya bisa lebih memperhatikan dari segi pengadaan alat kesehatan, terutama di bidang THT ini, supaya tidak ada kasus-kasus yang harus dirujuk lagi dan bisa ditangani di daerah. Baik, terima kasih banyak Dokter Indra ya, yang sudah berbagi bersama kita ya. Sangat penting sekali edukasi ini, karena hal-hal sederhana lagi-lagi harus kita ingatkan lagi ya, karena sudah kebiasaan. Contohnya sesederhana jangan korek kuping, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih banyak Dokter Indra yang sudah hadir ya. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi Dok, dan kita menanti wawasan-wawasan terbaru dari Dokter Indra. Baik pendengar, itu dia Dialog Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, graf, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti...

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
5: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
7: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
8: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku kenal informasi dan inspirasi
9: Rusatu. Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual tajam

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem

0: karya, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Ada Liza Aulia yang masih kita dengarkan di siang hari ini dengan Liko Pulo. Dan ini merupakan salah satu tembang yang biasanya dipakai untuk backsound tarian ya, tarian Liko Pulo. Sebenarnya tarian Liko Pulo itu juga salah satu asal muasal lagu ini adalah tarian Liko Pulo itu sendiri. Dan ini di cover oleh Liza Aulia dalam bentuk lagu yang diaransemen seperti ini ya, seperti yang Anda dengarkan saat ini. Dan menjadi menarik sekali tentunya dengan aransemen yang bikin bersemangat ya. Seperti membayangkan ada tarian-tarian yang mengiringinya ya, Liko Pulo. Namun ini, semoga lagu ini bisa menambah semangat Anda di siang hari ini, terutama bagi Anda kaum Adam yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Harus lebih bersemangat tentunya ya, karena salat Jumat bikin fresh ya setelah itu, dan kewajiban juga yang harus dilaksanakan oleh umat muslim khususnya kaum Adam. Dan nanti kami juga akan menyiarkan pelaksanaan salat Jumat ya untuk Anda pendengar. Nanti akan disiarkan sekitar pukul 12.39 menit ya dari Masjid Islamic Center Kota Loksemawe. Ya pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat nanti, ya kita masih ada waktu mungkin sekitar kurang lebih 40 menit ya di kesempatan Buang Jaro siang ini. Silakan Anda WA ke 0811-671-5893 atau kita coba terima penelpon, walaupun nih waktunya cukup terbatas ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Wahyuni nih ya.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa kalau Kak Wahyuni yang telepon, karena Kak Wahyuni gak siap-siap untuk ke masjid ya.
1: Ya, ini ada kanduri besok family di sana.
0: Di mana?
1: Di Loksemawe. Di sini. Oh. Saudara keponakan kawin.
0: Kirain ke Loksemawe Kak Wahyuni.
1: Yang dibilang Tungkudet warung nasi ya.
0: Oh, siapa?
1: Itu Radia kawin anaknya saudara. Jualan laut.
0: Oh. Iya, Kak Wahyuni, gimana di hari Jumat ini? Ada masak kuah peli?
1: Belum ini, kepingin kesitu, masih suaranya gini.
0: Oh iya, belum sembuh ya?
1: Kadang, belum sembuh
0: sesak. Kalau orang Aceh bilang
1: mulutnya tawar.
0: Oh, mulutnya tawar. Kalau orang Aceh bilang kadang jek kubat.
1: Ya?
0: Kadang jek kubat dengan makan ya, kuah peli jek kubat.
1: Iya, aku telan. Saya jangan makan si batu itu.
0: Oh, ditelan, dimakan mentah-mentah kayak gitu.
1: Iya, betul. Tapi enggak waktu.
0: Enggak diolah jadi kuah peli dulu ya. Atau makan salak peli mungkin ya, Kak Wahyuni ya.
1: Enggak suka, di salak peli.
0: Enggak suka.
1: Enggak suka.
0: Iya, Kak Wahyuni udah masak-masak yang lain belum? Masak-masaknya belum ya?
1: Udah masak tadi pagi orang sendiri di rumah.
0: Oh.
1: Masak apa yang suka bikin asam udang ada aja.
0: Oh, mak asam udang lagi. Menggugah selera sekali.
1: Iya, ya sama.
0: Kalau di
1: nasi panas kan enak.
0: Iya, kalau di luar sekarang orang luar sebut asam udang Aceh itu asam ganja. Karena ya, iya. Saking enak, kan? Saking enaknya ya. Bikin iya. Ketagihan. Kau ini,
1: gitu.
0: Kau ini mendengar lagu apa? Karena ini singkat juga sih waktunya lagi, di Buang Jaro.
1: Lagu apa hari ini Jumat? Faedah Yasin aja.
0: Siapa? Apa?
1: Faedah Yasin.
0: Faedah Yasin.
1: Iya.
0: Karena Jumat juga ya.
1: Salam tanda, semoga sehat selalu.
0: Iya, makasih.
1: Kau ini. Oma Dilangsa, Pak Mustafa. Dan Cik Herman.
0: Iya.
1: Bang siapa banyak kali, Bang Iwan. dan Mbak Rere, dan semua-semua aja lah.
0: Dan semua-semua aja ya.
1: Jangan lama-lama ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak Wahyuni yang sudah bergabung di program Bungong Jaro. Dan Kak Wahyuni tadi katanya udah selesai masak-masaknya ya. Ada asam udang yang menggugah selera sekali. Apalagi di hari Jumat seperti ini ya, identik dengan kuah pli biasanya. Coba kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
2: Ini dengan Yuna, Kak.
0: Dengan siapa?
2: Yuna.
0: Dengan Yuna.
2: Ina.
0: Ina. Kirain ini iya. Ini ada nama yang sama dengan Kak Yuna. Dengan Ina. Di Matang?
2: Iya.
0: Oh, di Matang. Jauh juga ya. Jelas kedengaran di Matang pro satunya, Kak Ina.
2: Jelas, tapi kurang
0: ya. Oh, kurang ya.
2: Iya.
0: Iya. Kak Ina lagi ngapain nih? Enggak siap-siap ke masjid kan?
2: Iya.
0: Gimana hari Jumatnya? Menyenangkan atau udah ada bersih-bersih rumah? Mungkin karena kan Jumat biasa orang bersih-bersih ya. Masak kuapli, ya. Bersih-bersih, termasuk membersihkan badan juga. Kenapa?
2: Enggak masak kuapli.
0: Oh, enggak masak kuapli. Jadi kuah apa nih? Asam keeng, kuah teu cenah. Kuah reboh, terasi. Aduh, terasi lagi. Oke, Kak Ina mau dengar lagu apa? Tapi ini singkat ya waktunya Kak Ina ya. Mau dengar lagu apa?
2: Berge aja boleh, Kak.
0: Berge. Berge yang slow-slow boleh. Apa nih judulnya?
2: Judulnya kalau enggak salah apa ya?
0: Apa tuh?
2: Cure-cure ya, enggak lupa.
0: Apa? Apa?
2: Yang ini aja lah, Kak.
0: Yang mana?
2: Dari Desi aja.
0: Dari Desi.
2: Sorry ya.
0: Ini mudah-mudahan cewek-cewek semua yang dengar ya. Yang cowok-cowoknya udah siap-siap ke masjid ya. Rada budek dikit. Padahal tadi baru ini sosialisasi apa edukasi dialog tentang gangguan pendengaran. Sekarang langsung ada korban, ada penderitanya. Mungkin karena efek sering dengar musik kali ya. Devi, judulnya apa nih? Gimana? Gaseh Kalekang. Gaseh Kalekang. Oke. Itu aja Kak Ina, atau mau kirim-kirim salam?
2: Salamnya buat semua-semua aja Kakak.
0: Buat semua-semuanya. Oke, ya. Makasih Kak Ina.
2: Sama-sama.
0: Yang sudah bergabung di Bungong Jaro. Oke, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, ada Kak Ina di Matang Gelembang 2 ya. Dan mudah-mudahan ini ya frekuensi di sana bagus ya. Karena kata Kak Ina kurang bagus, nanti saya sampaikan ke bagian teknik ya, supaya di sana kalau ada gangguan-gangguan bisa ditindak lanjut, biar warga Matang Gelembang 2 bisa dengar frekuensi 89,3 secara lebih jelas lagi ya. Dan kita coba terima lagi pendengar ya di 08 11 67 158 93. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Jumat, Jumat yang penuh keberkahan ini, semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah. Jangan lupa untuk berbagi bagi Anda yang mungkin memiliki rezeki yang berlebih. Kalau tidak berlebih pun tidak apa-apa, berbagi, nanti Allah ganti dengan rezeki yang lainnya. Dan apalagi hari Jumat juga disunahkan untuk bersih-bersih ya, seperti membersihkan diri, potong kuku dan lain-lain. Iya pendengar, kita masih tunggu di 08 11 67 158 93 ya. Semarin nih Nanda lagi cari lagu yang tadi di request oleh Kak Wahyuni tadi ya, Faedah Yasin. Dari siapa ini Kak Wahyuni ya? Tadi lupa Nanda tanyain.

Ya ini ada Pak Muhammad Lamkaruna juga ya, yang menyapa-nyapa. Iya Pak Muhammad, ini lagi program Bungong Jarong. Pak Muhammad mau request lagu apa Pak Muhammad? Mungkin bisa langsung saja Pak Muhammad ke WA 0811 9715893. Karena Pak Muhammad biasanya paling sering ngingetin ya, ini ada program apa lagi setelah ini katanya.

0: Iya pendengar, kita coba puterin ya sebuah tembang yang tadi di request oleh Ina di Matang Gelombang 2. Namun ini untuk kawah ini Pak Edah Yasin, Anda cari dulu ya, soalnya belum dapat sih. Atau mungkin bisa ganti lagu religi Aceh lainnya ya Kak Wahyuni ya. Tapi ini udah berdering lagi deh, kita coba terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Jainal di Langsa.
0: Dengan Bang Jainal di Langsa. Gimana Langsa hari ini Bang Jainal? Di Loksemaya mendung nih.
1: Panas.
0: Oh panas. Kami di sini agak-agak mendung-mendung sejuk gitu, tapi ada panasnya juga sih. Situ panas membara kah?
1: Lumayan
0: ya, panas terik ya. Oke, Pak Jainal.
1: Ini siapa yang bertugas?
0: Ini dengan Nanda, Pak Jainal. Salam kenal.
1: Salam kenal kembali.
0: Iya.
1: Jainal ingin nanya boleh?
0: Boleh. Mau nanya apa nih?
1: Enggak, selama ini siarannya kenapa Pro 2 yang dapat ke wilayah?
0: Oh, Lanta? Itu ya. Sering. Nah, itu kalau Pro 2 itu karena kita lagi kalau misalnya siaran Pro 1-nya enggak dapat, terus dapatnya Pro 2, itu karena kita lagi siaran Piala Dunia. Jadi, itu melalui streaming ya, maksudnya enggak dapat ya, melalui RRI digital ya. Nah, kalau misalnya melalui
1: analog ya.
0: Kalau misalnya terestrial analog itu dapat, tapi kalau misalnya bukanya streaming itu dia alihkan, biasanya dia sudah diatur kayak gitu, jadi ke Pro 2 dapatnya kalau lagi siaran Piala Dunia. Namun kalau udah selesai siaran Piala Dunia balik lagi ke Pro 1 gitu.
1: Ya, karena kan kita kan bukan levelnya orang anak-anak muda gitu ya.
0: Lebih cenderung ke
1: Pro 1.
0: Lebih cenderung ke Pro 1 ya. Jadi ya, gitu kalau
1: Pro 2.
0: Gimana?
1: Kalau Pro 2 kan banyak lagu-lagu mancanegara
0: ya
1: kan.
0: Betul.
1: Mancanegara suka-suka sih, cuman kan agak kurang dikit ya kan gitu. Itu kan khusus remaja ya.
0: Iya.
1: Anak-anak muda.
0: Benar. Itulah berarti kalau misalnya lagi siaran Piala Dunia, Pak Jainal beralih aja ke terestrial. Enggak bisa karena streaming RRI digitalnya dialihkan ke Pro 2 kalau lagi siaran Piala Dunia. Tapi kalau sudah selesai siaran Piala Dunianya, balik lagi
1: normal kembali
0: ke Pro 1 gitu. Dan ini mungkin selama Piala Dunia akan seperti ini terus Pak, hingga berarti sekitar 20 Juli ya kalau nggak salah Piala Dunia nanti berakhir, nanti baru kembali normal kayak biasa sih, seperti itu.
1: Terima kasih lah kalau gitu kan. Ini kan kalau boleh request kan lagu ini program lagu Aceh ya.
0: Iya, lagu Aceh di Bungong Jaro ya.
1: Bungong Jaro ya. Kalau bisa kan Dolores Marsal gitu ya.
0: Siapa?
1: Dolores
0: Marsal. Judulnya apa tuh Pak Jainal?
1: Judulnya apa aja boleh.
0: Apa aja boleh ya. Coba Nanda cari dulu ya. Dan kita usahakan kalau sempat kita putarkan ya, karena ini berhubung Jumat juga ya. Tapi kalau masih ada waktu kita ini. Kalau di Langsa nanti jam berapa Jumat ya di situ Pak? Di sini 12.39 ya kalau nggak salah.
1: Sama.
0: Beda 1-1 menitan gitu ya mungkin ya. 1 menitan 2 menit ya.
1: Pokoknya abis azan di Langsa, biasanya kan juhur azan di Langsa. Enggak lama azan di Loksemaya. Saya kan pendengar yang budiman juga nih.
0: Iya, selalu menyimak ya.
1: Iya, sering memang hampir tiap hari lah kita bilang.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Makanya dan tahu kan. Kayak Nanda, kayak Yuna, kayak Kak Dewi. Kak Dewi kenal, tapi Robi semua saya kenal karena memang saya pendengar yang budiman.
0: Pendengar budiman ya. Pendengar budiman yang baik budi ya.
1: Kadang kalau mau masuk nggak masuk gitu. Kalau mau nelpon nggak masuk ya. Karena pun kita ada kegiatan ya kan.
0: Iya, sambil bekerja ya.
1: Salam lah buat pendengar yang Pro 1 dimanapun berada kan, salam kenal dari Langsa kan, itu aja. Buat penyiarnya juga.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Jainal, Pak apa Bang nih kita panggil yang sudah bergabung di Bungong Jaro siang ini. Dan beliau menanyakan soal ini ya, siarannya yang tiba-tiba beralih ke Pro2. Nah, seperti yang Anda sebutkan tadi, itu karena lagi siaran Piala Dunia, dan siaran Piala Dunia ini tidak bisa diakses melalui streaming, yang hanya bisa didengarkan melalui terestrial di 89,3 MHz ya, kalau untuk Lux Maui. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Ini dengan Bang Harahap.
0: Bang Harahap, di mana Bang Harahap?
2: Di Bungka.
0: Bungka, oke. Bang Harahap di Bungka, sudah siap-siap mau salat Jumat kah, atau masih stay di rumah nih?
2: Masih di rumah.
0: Masih bersiap-siap berarti ya.
2: Ya.
0: Atau sembari bersiap-siap mau dengar lagu apa nih? Kalau yang religi-religi boleh juga, atau mungkin lagu biasa juga boleh.
2: Lagu Nah Harapan ada?
0: Gimana?
2: Lagu Yadi Air ada nggak?
0: Yadi Air. Apa judulnya?
2: Judul lagu Musnah Harapan ya.
0: Musnah Harapan. Itu lagu lama apa lagu baru ya?
2: Lagu lama.
0: Oh, lagu lama. Ya, di Air Musnah Harapan ya. Coba Nanda cari dulu ya, Bang Harahap ya. Di Bungkah.
2: Ya.
0: Bang Harahap mungkin orang Medan ya, namanya Harahap.
2: Bukan, saya cuma pulang, cuma di Medan saja.
0: Oh, sudah pulang. Berarti namanya saja ya. Bang Rahab mau kering-kering salam mungkin di waktu kita yang beberapa menit lagi ini.
2: Kalau salam-salam ke pendengar radio. Yang kedua ke kakak lah saja yang terpesial.
0: Iya, makasih banyak Bang Rahab.
2: Iya, sama-sama. Dan orang-orang kawasan Lubu jangan lupa juga di sana, Bang Harahap, banyak juga syara di sana.
0: Salah satunya ada pendengar kita nggak, Kak Rista di sana?
2: Oh, di sana ramai yang pendengar radio di sana kan, termasuk Khadijah, namanya Khadijah.
0: Iya, mudah-mudahan Kak Khadijah juga mendengarkan sekarang ya.
2: Mendengarkan, cuma di sana jaringan agak putus-putus, jaringan HP.
0: Gitu ya. Ini dengerinnya streaming atau yang biasa?
2: Biasa.
0: Oh, ini terestrial berarti ya. Oke, Bang Harahap, itu saja.
2: Ya, itulah saja.
0: Ya, makasih banyak ya. Tapi ini dulu ya lagunya, di hold dulu. Di kalau memang bisa diputerin nanti diputerin. Kalau memang enggak mungkin di lain kali ya. Tapi Bang Rahab makasih banyak udah bergabung ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, pendengar, ada Bang Harahap di Bungkah ya. Namanya Harahap tapi katanya bukan orang Medan. Oke, kita coba puterin sebuah lagu yang tadi di request oleh siapa tadi? Ina ya. Ina maksudnya ini dari Berge ya. Berge duet dengan Devi. Gaseh Kalekang, kita dengerin.

Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan Masjid Islamic Center ya untuk mendengarkan pelaksanaan salat Jumat. Relay langsung dari Masjid Islamic Center. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat dan selamat mendengarkan.

Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Agung Islamic Center melalui UPTD pengelola Masjid Agung Islamic Center Kota Lasmawe dengan ini menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jemaah. Yang pertama, kepada hadirin dan kaum muslimin diharapkan kisah pertama terlebih dahulu. Selanjutnya, kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang harapkan menyusun staf tersendiri di belakang staf orang dewasa. Berikutnya, menyangkut masalah kota amal agar dapat diadakan di saat khatib berada di atas mimbar. Bagi kaum muslimin yang membawa HP atau alat elektronik lainnya, agar dapat dinonaktifkan selama pelaksanaan ibadah salat berlangsung. Bagi pedagang di lingkungan masjid, agar dapat menghentikan segala transaksi jual beli di tengah ibadah salat Jumat berlangsung. Kepada petugas keamanan Masjid Agung Islamic Center agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah salat Jumat. Kami beritahukan juga kepada para jemaah bahwa kegiatan kita pada hari ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia RRI Pro Kota Lasmawe. Selanjutnya, laporan keuangan pengelola dana umat Masjid Agung Islamic Center. Sisa kas sedekah Jumat tanggal 26 Juni 2026 sebesar Rp136.615.000. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 26 Juni sebesar Rp5.820.000. Jumlah Rp142.435.000. Pengeluaran Rp1.860.000. Sisa kas sedekah Jumat Rp140.575.000. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini, tanggal 3 Juli 2026, bertepatan pada tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib, insyaAllah Tengku Irwansyah, Imam Tengku Andi Isnanda MH, Muazzin Tengku Ihsan Sujai, dan pembaca tambi Tengku Rana Teriza SPD. Waktu zuhur pada hari ini, pukul 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأعراب والعجم وعلى آله وصحبه من اهتدى، لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضرين jemaah-jemaah rahimakumullah, laku langkah yang paling aula, mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuja memuji Allah ilahi rabbitul jalali wal ikram. Salam dan salam senantiasa pula kita alamankan kepada baginda Rasulullah, Nabi Agung, Nabi Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kiranya salam dan salam pula teriringkan kepada para sahabatnya, wabil khusus para keluarganya. Hadirin jemaah Jumat yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada beberapa kebiasaan dari kalangan umat Rasulullah yang kebiasaan ini menjadi sebab ciri dan tanda mereka itu penduduk surga. Pertama, kata Rasul, dalil Qur'ani, orang yang gemar membaca Quran. Maka wajar dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebagus-bagus amal ibadat umatku, kata Rasul, adalah membaca Quran. Namun kebiasaan baca Quran, padahal ini adalah pekerjaan yang paling ringan, akan terasa berat bagi umat-umat Rasulullah yang menganggap Al-Quran itu sebagai tontonan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala mengutarakan hadis tersebut ketika beliau menyebutkan bahawa ibadat paling baik adalah Quran, Quran yang sering dibaca. Di saat itu Rasulullah tidak mengatakan bahwa amal paling bagus mendirikan masjid, haji dan umrah. Karena ketika mendirikan masjid, haji dan umrah tentu bagi umat Rasulullah yang punya kemampuan, punya harta dan kesanggupan. Namun ketika Rasulullah menyampaikan bahwa amal paling bagus adalah membaca Quran, ini memberikan satu jawaban bahwa jangankan si kaya, si miskin pun sanggup. Jangankan yang sehat, yang sakit pun mampu. Tinggal mau atau tidaknya saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kebiasaan yang mampu menjembatani kita untuk menjadi penduduk syurga, hafidil lisani, orang yang gemar menjaga lisan. Jangankan berbicara kotor, calon-calon penduduk syurga berbicara yang tidak memberi manfaat saja mereka enggan. Apalagi sampai berbicara fitnah, ghibah sana sininya. Maka ketika Quran Surah Al-Mudassir ayat 42, Allah mengabadikan tentang isi neraka nakar. Pada ayat 45, Allah memberi jawaban. Salah satu ciri penduduk neraka sakar, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Mereka termasuk orang-orang yang suka berbicara aib dan keburukan orang lain. Maka ketika lisan, bahasa yang hendak dikeluarkan, kita si pembicara harus berpikir, apakah ini benar atau salah? Perlu atau tidak? Menyakiti atau tidak? Sehingga bahasa yang keluar adalah bahasa yang teratur, tersusun, tertata dan rapi. Dan ini merupakan ciri khas penduduk surga. Yang terakhir, bahkan banyak riwayat lain yang menjelaskan ciri-ciri kebiasaan yang mampu menjadi jembatan untuk kita menjadi penduduk syurga. Mut'imul ji'ani, orang-orang yang gemar memberi makan orang-orang lapar. Maka ketika kita membuka satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, judul kitabnya Al-Munabbihat Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, lalu kitab tersebut dijelaskan panjang lebar, disyarah kembali oleh Imam Nawawi. Ada satu makalah, petikan hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali idkhalu sururi ala qalbi mu'min. Di antara amal yang paling bagus, kata Nabi, adalah memasukkan rasa bahagia, rasa senang ke dalam hati orang-orang yang beriman. Rasa itu bentuknya mengenyangkan orang-orang yang lapar. So kena pegah tapi terurung dia kan pekerjaan yang membuat orang-orang yang lapar tersebut menjadi gembira. So kena bantah bahawa tapi terurung yang sedang lapar ini bukan satu pekerjaan yang memberikan kabar-kabar yang begitu berbahagia. Maka siokianya sifat dermawan itu mengenyangkan orang-orang yang lapar, memberi kabar-kabar yang gembira kepada mereka. Ini akan jadi satu sebab di antara sekian sebab yang menjadikan kita sebagai penduduk syurga. Hadirin hadirat, guru-guru yang kami muliakan. Sebenarnya baca Quran, menjaga lisan, bahkan sampai memberi makan orang-orang yang lapar, termasuk ibadat-ibadat yang lainnya yang bersifat sunnah sekalipun, bandu-bandu ibadat yang kita kerja, ini mampu menjembatani kita untuk menjadi orang-orang yang takwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang takwa. Bahkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 45-46, Al-Quran membahasakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan dalam syurga. Di dalamnya dihiasi dengan tanaman, diairi oleh mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Dan kepada mereka dikatakan selamat masuk syurga dengan sejahtera lagi sentosa. Bahkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka lompat seorang dada kata furqan. Apa makna furqan? Ulama memberi arti makna furqan, sebuah ilmu yang diculuk oleh Allah dalam dada. Dengan ilmu tersebut kita kenal mana yang benar dan kita benar-benar kenal mana yang salah. Ketika takwa kana, maka merumpuklah furqan. Lalu Allah menyambung ayat tersebut, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dengan sebab takwa aku hapuskan segala bentuk kesalahan kamu, wa yaghfir lakum, dan aku ampunkan segala bentuk dosa-dosa kamu. Allah menutup ayat, wallahu dzul fadli azim, dan sesungguhnya aku, kata Allah, ada Tuhan yang memberi karunia yang amat sangat agung. Bahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, Allah kembali berfirman, libasut taqwa zalika khairun. Sesungguhnya sebagus-bagus pakaian, kata Allah, kan surban, kan jubah, kan panjang ijarida, namun sebagus-bagus pakaian, kata Allah, adalah takwa. Maka segala bentuk ibadat yang kita kerjakan ini mampu menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika takwa kamu rumpuh, maka tanya pasti syurga. Lalu Imam Qushairi dalam kitab Risalatul Qushairiyahnya mendefinisikan makna takwa, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, mengerjakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bubuk suruh, puji oh tegah, yang larang Tuhan baik tak kerja. Inilah takwa, layu harapan moga kiranya. Segala bentuk, apa yang diperintahkan oleh Allah, mampulah oleh kita sebagai umatnya Rasulullah untuk menjadi orang-orang takwa. Kadang yang tak tetap di dalam dunianya, janjan tawo merumpuk dengan Allah adalah makam takwa. Hadanallahikum ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك.

أحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh, Niba Uronyo di Antaraji. Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI Kota Loksmawe gaharap program MBG jeudge lanjutkan. Puskesmas Monggedong tetap gepeget kualitas layanan dengan administrasi di ruang P-Care. Haba selengkap ji, Gepesampo le ulun tuan Nanda Feriana. Pendengar tanyo awali berita yang kepun. Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI Kota Loksmawe Yuswardi Mustafa gaharap program makanan bergizi gratis atau MBG jeudge lanjutkan karena na manfaat ke anak murid terutama anak mid yang hanawate untuk sarapan segelom jak sikula. Menurut Yuswardi, programnya na potensi untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anak mid sehingga mendukung kesehatan awaknya dan meningkatkan konsentrasi wate kegiatan meruno. Menurut Gamnyan, pemerintah perlu gepegat evaluasi yang teratur untuk gepepastikan pelaksanaan program lebih efektif dan mencapai tujuan yang dimaksud. Yuswardi geta mahlom salah saboh tantangan yang gehadapi nakeh menu yang cenderung sama tip uro. Nyojut ke anek mit biasa jih akan bosan, sehingga mengurangi minat awaknya untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan. Oleh karenanya, Gopnyan gesarankan mangat menu MBG-nya gepegat lebih beragam. Bahan-bahan lage boh mano ngan sayuran, jid gepegat memacam-macam cara untuk gepekurung tanpa gepekurung kandungan nutrisi. Pendengar, Puskesmas Monggedong tetap gepegat kualitas layanan kesehatan ke masyarakat dengan cara geoptimalkan layanan administrasi di ruang P-Care. Layanannya nake salah sabo usaha puskesmas untuk diberi akses mudah ke ureung yang perle berbagai layanan administrasi kesehatan. Tid uro staf P-Care gelayani pasien dengan diberi bantuan dengan proses administrasi perawatan kesehatan. Mubago kebutuhan masyarakat dipegat dengan bagah dan teratur sampo pasien jid geterimang perawatan menurut prosedur yang ka ditetapkan. Salah saboh jasa yang geberi nakeh gepetubit surat rujukan ke pasien yang perle pengobatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan lanjutan. Proses rujukannya berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan sesuai dengan peraturan yang ka ditetapkan. Selain ibaknya, staf pih gepetubit rujukan timbal balik ke pasien yang ka seleso rawat inap. Melalui layanannya, pasien jid guo untuk gerawat dan gepareksa di Puskesmas Monggedong UPTD.

Pendengar, penggunaan bahasa ngan sastra Aceh dino semakin ka semakin kurang. Penggunaan bahasa daerah yang wate uronya njut kesaboh identitas masyarakat Aceh dino ka mulai ditinggai li generasi muda. Dipegah li Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semawe, Saifuddin Saleh, minat atuh bahasa ngan sastra Aceh saatnyo geperkirakan diup 10%. Kondisinyo ge peduh bahwa eksistensi bahasa Aceh di tengah masyarakat kamulai memudar. Namun sebenarnya manteng jut geubah atau gedorong kembali lipara kreator seni ngan budaya yang mampu memikat masyarakat lage Rafli dan Jol Pase yang kadianggap mahasih gebangkitkan semangat berkesenian ngan kecintaan atuh budaya Aceh melalui karya-karya mereka yang kreatif dan modern. Sedaralon ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Terima kasih.

Iya, baik pendengar, sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat dan ini artinya saya harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program-program yang kami hadirkan dan kita ini masih dalam program Pro Dangdut. Setelahnya ada rekan Yuna Ari yang nanti akan menemani Anda. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Nanda. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: suaranya. Itu pasti Roma Irama.
1: Alah, pasti gelandangan umpan cari makan di sini.
0: Aduh, mana mungkin Roma berada di sini?
2: Pro 1 RRI Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Hari ketiga kita bertemu kembali di bulan Juli yang mendung ini. Oh, emang iya mendung. Mendung tapi kalau ditemani dengan lagu-lagu dangdut pilihan, ya pastinya bisa menghibur dan membuat suasana Jumat siang menjadi lebih hangat. Ya, terutama untuk Anda yang sudah memilih hari Jumat sebagai hari istimewa untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, dengan menebarkan senyum, menebarkan

0: wabarakatuh.
1: Iya, ada Pak Kamino.
0: Oh, udah tanda. Suarana.
1: Betul sekali. Pak Kamino, kasih kabar dulu dong, gimana Aceh Tamiang hari ini?
0: Oh, Aceh Tamiang ini panas terik.
1: Panas?
0: Panas.
1: Hatinya Pak Kamino gimana? Panas?
0: Dingin hatinya. Ini kan hari Jumat.
1: Oh iya. Oh iya. Kalau sedekah gimana Pak Kamino? Penerima manfaat atau pemberi sedekah hari ini? Pak Kaminonya yang memberi sedekah atau yang menerima sedekah hari ini?
0: Menerima.
1: Masya Allah, terima apa aja? Uang, nasi, minuman, jus.
0: Salat juga.
1: Terus?
0: Tadi kan sholat Jumat, Pak Kamino di masjid, dikasih nasi bungkus sama mie.
1: Wow, makan mie siang-siang di hari Jumat, Masya Allah. Kita doakan yang beri sedekah, Allah balas dengan pahala ya.
0: Insya Allah.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Kamino, lagu dangdutnya mau lagu apa hari ini? Silakan.
0: Lagu Omar Rama, sedekah.
1: Sedekah?
0: Iya, Omar Rama, Haji Omar Rama, sedekah judulnya.
1: Boleh, salam-salamnya untuk siapa?
0: Salam-salamnya untuk Tante Mona.
1: Oke. Udah? Itu aja?
0: Terus? Itu Oma di Rangka, Arjuna, Bang Haji, Bang Budi Teller di Opa, Anjeli, Bang Ridwan di Sakengan. Untuk semua-semua Arisma itulah semua lagu-lagu dangdut.
1: Oke deh, terima kasih Pak Kamino.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Kamino. Memang gitu dia, nadanya beda, lain daripada yang lain. Semangatnya juga luar biasa dari Aceh Tamiang. Sudah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pio, Pio.
2: Oh, ini Kak Yuna.
1: Dengan siapa ini?
2: Ferry, Ferry.
1: Halo Bang Ferry di Paloh Lada, Kerungguku. Masya Allah, dari suaranya Yuna udah tahu nih pasti Bang Ferry ini. Bang Ferry.
2: Masih ya, Kak Yuna ya.
1: Bang Ferry gimana hari ini bersama dengan Cek Mir?
2: Kak Yuna.
1: Bersama dengan Cek Mir atau siapa teman-teman yang ada di sana?
2: Iya, iya, sama Cek Mir.
1: Iya, salam buat Cek Mir ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Sedikit informasi pendengar, Bang Ferry dan Cek Mir adalah penjaga kuburan ya, Bang ya. Istilahnya apa sih?
2: Iya, iya.
1: Iya ya, penjaga kuburan almarhum Papa Yuna di Kerungguhkuh Paloh Lada. Bersedia selalu membantu Yuna, bantu angkat air ya Bang Ferry ya. Maaf ya Bang Ferry, selalu buat Bang Ferry jadi repot kalau udah Yuna datang tuh ada aja yang dimintain tolong. Iya, Bang Ferry hari ini Yuna siaran sampai jam 4 sore aja hari ini. Karena kan ya ada kenduri 44 hari meninggal papa. Jadi ada sedikit kenduri di rumah. Nanti Bang Ferry sama Cek Mir kebagian juga insya Allah kita buat ketan durian. Durian ketan.
2: Oh insya Allah.
1: Insya Allah. Nanti Yuna antar ke kuburan ya. Sekalian kami keluarga kan mau ziarah kan. Oke Bang Ferry, salam buat Cek Mir di belakang bisik-bisik. Dengar Yuna suaranya. Aduh, Cek Mir juga ditunggu nanti bungkusan ketan durian ya.
2: Amin.
1: Amin. Mau lagu apa dua-duanya? Silakan Yuna putarkan nanti lagunya. Lagu apa Cek Mir? Jangan Roma Irama lagi, udah tadi Dawai Asmara, udah sedekah, udah. Apa lagi?
2: Lagu apa Cek Mir?
1: Terserah Kak Yuna ya.
2: Terserah Kak Yuna aja.
1: Oke deh, salam-salam aja untuk semua-semua yang ada di sana ya. Nanti kita ketemu ya, Bang Ferry, Cemi.

0: Akhir, terima kasih banyak sudah membantu Yuna selama ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Akhirnya memberanikan diri Bang Ferry dibantu dengan Cek Mir untuk menghubungi Pro 1 RRI Loksumawe bergabung dalam program request lagu-lagu dangdut, walaupun akhirnya enggak request ya. Terserah Yuna aja katanya. Selanjutnya ada siapa lagi yang ingin bergabung di 08116715893. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ibu yang tadi.
0: Aduh, jangan pakai manisnya dong.
2: Gak manis ya.
0: Yuna kan jadi malu.
2: Gak usah malu, biasa aja.
0: Iya. Oke Bang, gimana hari ini? Ada lagu yang bisa membuat semangat gak dari Bang Sam?
2: Ada, lagunya judulnya Cinta Merah Jambu aja.
0: Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Ih, didengerin lagi.
2: Pohon pisang, bila berbuah hanya sekali.
0: Asik, itulah cintaku. Abis itu?
2: Biasa mungkin
0: terbagi-bagi. Asik. Memang paling enak kita dangdutan di siang
2: kamu
0: ini
2: saja, kamu saja yang di hati.
0: Asik. Kok jadi lucu ya? Oke Bang, Cinta Merah Jambu dari Vita Alfia. Nanti Yuna putar agak DJ remix dikit kita buat ya.
2: Makasih
0: deh. Oke Bang, ada salam-salamnya silakan.
2: Salam untuk pendengar semua, selamat sore aja hari ini ya. Semoga aja selalu termasuk Yuda ya.
0: Oke, itu aja.
2: Itu aja Yuda.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang Samir di Pantai Jagu. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Seru juga ya, karaoke bersama di udara bersama Bang Samir yang ada di Pantai Jagu, Kota Loksemawe. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah membersamai RRI. Juga untuk Mbak Riri, Masya Allah semangatnya. Lagu Dawai Asmara dari Roma Irama ini untuk Mbak Riri yang sedang menikmati Pro Dangdut di Pro 1 RRI Loksemawe yang selalu memberikan informasi dan wawasan baru. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Jenal di Bangsa.
0: Halo Om Jenal.
3: Ya, halo juga.
0: Yuna manggilnya Om gak apa-apa ya?
3: Gak apa-apa.
0: Karena sudah tua. Karena kebetulan adiknya almarhum Papa Yuna namanya Om Zainal Abidin. Jadi Yuna panggilnya Om Jenal.
3: Sama.
0: Jangan-jangan ini omnya Yuna ya?
3: Enggak.
0: Om Yuna di Langsa.
3: Di Langsa.
0: Ini Om Jenal di mana?
3: Di Langsa juga.
0: Loh, ini udah pasti nih Om Yuna ini, bukan?
3: Bukan. Ya? Cuma namanya aja mungkin sama ya.
0: Apa mungkin orang Langsa banyak yang namanya Zainal Abidin?
3: Ini nggak tahu juga.
0: Tapi untuk di Pro 1 RRI baru ini Yuna dengar nama Om Jenal pas sebagai penelpon. Baru pertama kali atau sudah berulang kali?
3: Memang nggak banyak kali, cuman tapi udah ada lah kira-kira ada. Kurang lebih sebelum Yuna bertugas di Pro 1 udah pernah juga.
0: Oh, selama Yuna di Pro 1 belum pernah berarti, baru ini?
3: Belum.
0: Apa sih belum, alasannya?
3: Kan, ya?
0: Apa sih alasannya meninggalkan Pro 1?
3: Enggak, bukan. Maksudnya sebelum Yuna kan di
0: Pro 2.
3: Kan di Pro 2.
0: Betul.
3: Nah, selama Yuna pindah ke Pro 1, mungkin ya ini baru ketemu kita. Sebelumnya saya di Pro 1.
0: Oh gitu. Oke, salam kenal Om Jenal.
3: Ya, salam juga kembali, salam kenal.
0: Om Jenal di Langsa, di mananya Yuna di Selalah Bawah?
3: Oh, kalau Jenal di hampir dekat Sungai Lung.
0: Sungai Lung, oh ya, ada Sungai Lung sama Sungai Pauh jauh? beda.
3: Enggak jauh kali kalau naik kereta sekitar 10 menit ya.
0: Oh, dekat aja. Berarti daerah-daerah situ juga ya?
3: Ya,
0: oke deh, banyak saudara Yuna di sana karena memang papa kan kelahiran sana tuh, ada di Gedubang, juga ada di apa tuh namanya? Kalau yang dekat kebon ya, kebon lama apa?
3: Ya, kebon lama tuh.
0: Ah, kebon lama kan dekat Selalah, ada juga. Ya, terus kan ada ya. Raja Tempe betul. Juga di sana enak, ada baksonya. Nah. Oh, itu favorit langganan Yuna. Kalau udah ke Langsa atau ke Medan tetap wajib singgah di situ. Nanti kita ketemu ya, Om Jenal ya.
3: Insya Allah.
0: Mau lagu apa Om Jenal hari ini?
3: Ya.
0: Mau lagu apa? Lagu dangdutnya Yuna putarkan?
3: Lagu karena berpaut dengan usia mungkin ya lagu-lagu lawas saja boleh?
0: Boleh, silakan.
3: Kayak Umi Elvi ada?
0: Umi Elvi ada, yang judulnya mana nih?
3: Yang judulnya kalau ada kan single terbarunya kalau ada.
0: Tapi harus tahu judul. Ada. Judulnya harus tahu.
3: Ya. Enggak apa-apa, enggak tahu judulnya. Judulnya enggak tahu, yang penting kan single terbaru. Kan Yuna kan lebih tahu.
0: Oh, kalau Yuna kalau Umi Elvi taunya gula-gula.
3: Nah, itu kayak lagu lamanya.
0: Yang ini yang barunya.
3: Keluaran baru ada. Cuma saya enggak tahu judulnya.
0: Atau tahu liriknya sedikit?
3: Enggak tahu juga.
0: Iya, Allah, kasihlah. Karena kan kalau misalnya Umi Elvi ini kan dia lebih ke bisik-bisik tetangga atau pecah seribu. Itu yang Yuna tahu. Kalau
3: boleh, pecah seribu ya.
0: Oke deh. Ada salam-salamnya nggak Om Jenal untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya buat Tante Mona, buat Oma di Langsa, apa siapa tadi yang masuk di Pak Kamino,
0: ada Bang Ferry, ada Cek Mir di Krungguku,
3: ya, Cek Mir juga ya, istimewanya buat penyiar Yuna sama Nanda tadi juga saya masuk sama Nanda.
0: Oh, lagu-lagu Aceh
3: ya.
0: Oh, masya Allah, terima kasih ya Om Jenal ya, sudah bersama RRI.
3: Sama-sama, pokoknya salam sehat buat penyiar semua. Semoga Perusatu tetap jaya di udara.
0: Terima kasih Om Jenal.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Langsa sudah diwakili Om Jenal yang ada di sungai apa tadi ya? Bukan Sungai Pao, sungai apa gitu ya. Pokoknya 10 menit dari Sungai Pao. Iya, untuk yang lainnya semoga masih ada kelebihan waktu nanti karena di sini sudah ada 3 judul lagu yang akan segera Yuna putarkan. Ada Sedekah dari Roma Irama untuk Pak Kamino. Untuk Bang Samir di Pantai Jagu, lagu Cinta Merah Jambu. Dan Elvi Sukaisi, Pecah Seribu, nanti spesial untuk Bang Ferry. Dan juga Cek Mir yang ada di Kerunggukuh, Paloh Lada. Ya, selalu setia menjaga kuburan, menjamin bahwa kuburan tetap bersih halamannya. Selalu dalam keadaan indah. Ya, selalu membantu Yuna juga. Nanti kita ketemu insya Allah setelah salat asar Yuna akan berangkat ke sana ya. Kita dengarkan dulu, ini dia lagu-lagu yang sudah masuk dalam list request kami di edisi 3 Juli 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Selesai sudah kita dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ditutup dengan lagu Pecah Seribu miliknya Elvy Sukaesih. Lagu yang sudah banyak juga di cover oleh penyanyi-penyanyi baru, pendatang baru. Namun versi asli dan original ini pasti dijamin membuat penggemar dangdut suka dengan lagu yang satu ini. Kita akan beralih ke program acara lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe. Jangan ganti frekuensi, tetap bersama Yuna sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Iya, sore ini langit tidak sedang ingin berwarna. Tidak begitu cerah ya, lumayan abu-abu, persis seperti ruang dada yang sedang ditinggalkan. Jika kemarin masih berdiri di sini untuk menggenggam sisa-sisa harapan, berjuang mati-matian, bahkan melampaui batas waras yang kita punya, hanya untuk memastikan bahwa nama seseorang tidak hilang dari garis takdir. Wow, so romantic. Sore ini juga pendengar, Yuna ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan ikhlas. Kalau dulu Yuna berpikir ikhlas itu berarti tidak menangis ketika kehilangan, ketika ditinggal, ketika disakiti. Itu berarti ikhlas gitu ya. Ternyata bukan hanya sebatas itu. Ikhlas itu adalah ketika hati masih sakit tetapi kita berhenti memaksa sesuatu untuk kembali. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas adalah menerima bahwa ada orang yang memang hanya singgah. Ada doa yang belum dijawab dan ada harapan yang harus dilepaskan perlahan. Belajar ikhlas itu tidak mudah. Kadang hari ini terasa kuat, besok kembali runtuh. Tapi mungkin gak apa-apa, karena ikhlas bukan tentang siapa yang paling cepat sembuh, melainkan siapa yang tetap memilih melanjutkan hidup, meski hatinya pernah hancur berkali-kali. Hari ini kita masih terus belajar untuk yang namanya ikhlas ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, karena ikhlas adalah sebuah proses personal. Dan ikhlas itu ternyata tidak bisa diucapkan, tapi dimana di saat kita berada di titik terendah, kita bisa menerima dengan hati yang lapang, bisa tersenyum dengan apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita tanpa amarah, tanpa adanya rasa sakit hati. Dan siapa di sini yang sudah melewati hal tersebut? Walau kadang-kadang di saat kita mengingat rasa sakit itu masih terasa sakitnya, tapi apakah itu pertanda kita belum cukup ikhlas?

Sama seperti hari ini pendengar, Yuna yang masih terus mengikhlaskan sesuatu yang teramat sakit tapi tetap perlu untuk dijalani ya. Kadang-kadang masih gak mampu juga hati ini, dan insya Allah senantiasa Allah berikan kekuatan untuk hari-hari mendatang. Al-Fatihah untuk ayah Yuna tercinta Bustamam bin Rashid, hari ke-44 hari ini. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya. Allah jadikan kuburnya seperti salah satu taman syurganya. Allah ampuni dosanya dan Allah terima amal ibadahnya. Tetaplah bersama kami pendengar di bawah langit sore yang semakin gelap. Ada juga rindu yang semakin membara dan pelan-pelan mulai pudar. Apa itu pudar? Karena memang rasa rindu yang ada di sini pudar dalam arti bukan dalam kondisi yang benar-benar hilang, tapi rasa sakit, kemudian rasa ingin sesuatu itu kembali yang sudah mulai pelan-pelan. Bismillah ya, Allah kirimkan kekuatan untuk kita semua. Tetap kuat dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawing.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terbuka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

15:45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sama kami di 89,3 MHz. Dan sebelumnya Yuna sampaikan informasi azan asar akan berkumandang pada pukul 16:04. Kami akan coba menghubungi BMKG Bandara Malikut Saleh Aceh Utara sebelum azan berkumandang. Nanti pukul 4 kurang ya.

lagu yang akan Yuna putarkan adalah lagu Kotak Band yang menjadi pilihan yang pas, walaupun jujur ya dari semua lagunya Kotak, lagu ini Yuna nggak tahu. Tapi cukup upbeat, cukup menghentak ya. Semoga saja lagu ini mampu menaikkan mood Anda setelah seharian beraktivitas di hari Jumat ini. Ini requestan seseorang yang sedang ingin mencicipi ketan durian katanya. Masih menunggu kiriman ketan durian dari siapa nih? Dari siapa aja? Soalnya lagi musim. Sekarang musimnya itu bukan cuma durian, tapi semua jenis buah-buahan di bulan Juli hingga Agustus mendatang. Ya, sepanjang jalan di Kota Loksmawe, kemudian juga jalan nasional, itu durian ada. Apalagi coba, rambutan, manggis, langsat. Yang paling fenomenal adalah boh jambe kling. Semua buah-buahannya tersedia. Dan juga katanya kalau lagi musim buah kayak gini nih, orang yang kampungnya ada buah-buahan ya, jadi saudara kita gitu. Mendadak kita jadi saudara. Nah, saudara Lung di Nisam katanya ya. Di Jalan Buloh Nasib Ngenlong Roje ya. Mendadak ingat kawan setelah adanya musim ini. Ya, itu memang salah satu harapan kita. Mudah-mudahan buah-buahan yang tumbuh ini kembali bisa mempererat tali silaturahmi yang sempat merenggang. Kita dengarkan, ini dia 07 darinya Kotak. Yuna hadirkan untuk Anda di sore hari yang luar biasa.

0: karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Sumawi Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna akan ajak Anda untuk lebih awal kita ketahui seperti apa prediksi cuaca di sore hingga malam hari nanti bersama forecaster yang bertugas hari ini. Informasi dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ada Karendra Muiz di ujung telepon, sudah siap memberikan perkiraan cuaca informasi di sore hingga malam hari nanti seperti apa untuk edisi 3 Juli 2026. Selamat sore Karendra Muiz.
2: Ya, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang Karendra? Udah lama ya gak dengerin suara Bang Karendra, Yunanya. Mungkin pendengar sudah sering
2: ya. Alhamdulillah ya, baik.
0: Baik ya. Ya, kami ingin mengetahui seperti apa update informasi perkiraan cuaca untuk sore hingga malam hari nanti. Silakan, Karendra.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca masih terpantau cerah berawan saja. Ini berlaku dari Kota Biren, Kota Lok Sumawi, Kota Lok Sukon, Idirayak hingga Langsa. Cuacanya dominan sama, hanya cerah berawan saja. Dan kami prediksi akan bertahan hingga malam nanti. Cuaca akan dominan cerah berawan. Untuk Provinsi Aceh termasuk Kota Lok Sumawi, Kota Biren dan sekitarnya.
0: Iya, dominan sama cerah berawan tanpa ada potensi hujan di darat dan di laut.
2: Iya, untuk peluang hujannya kecil ya. Jadi akan dominan cerah berawan saja.
0: Kalau suhunya berkisar berapa?
2: Ya, untuk jam 4 ini suhu masih di 31 derajat Celcius, masih lumayan panas ya. Dan nanti malam akan sedikit mendingan di 27 hingga 29 derajat Celcius.
0: Ya, turun di 27 sampai 29 derajat Celcius di malam hari. Baik, kami ingin mengetahui seperti apa kondisi di wilayah pesisir kita, baik di lepas pantai juga untuk informasi para nelayan.
2: Ya, baik, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai dari Kota Biren, Kota Lok Sumawi hingga Kota Langsa, tinggi gelombang akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk di atas 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,3 meter. Jadi bisa dibilang di atas 20 km lepas pantai cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil, sehingga kami BMKG menghimbau untuk teman-teman nelayan yang akan beraktivitas menangkap ikan, khususnya di perairan Kota Biren, Kota Lok Sumawi hingga Kota Langsa, agar tidak terlalu jauh melaut untuk kapal-kapal kecil. Kemudian, jikapun memang melaut jauh, sebaiknya tetap membawa perlengkapan keselamatan yang lengkap, seperti pelampung, alat komunikasi yang baik, dan bisa segera ke wilayah pesisir pantai jika memang dirasa di tempat menangkap ikannya gelombangnya sudah cukup mengganggu atau tidak memungkinkan menangkap ikan lagi.
0: Iya, untuk informasi kecepatan angin hari ini seperti apa di wilayah pesisir kita?
2: Ya, untuk kecepatan angin itu masih normal ya. Hembusan angin kecepatannya antara 5 hingga 20 km per jam, tapi dominan di bawah 10 km per jam, sesekali akan meningkat, namun secara umum masih dalam kategori normal dan cukup aman.
0: Iya, kalau untuk anginnya aman, tapi ada sedikit himbauan tadi yang disampaikan terkait tinggi gelombang di lepas pantai, begitu ya?
2: Iya, betul sekali Kak Yuna.
0: Ada informasi tambahan apa lagi untuk pendengar setia kami?
2: Mungkin cukup itu saja himbauannya ya? Untuk nelayan saja. Sedangkan di darat akan dominan lebih aman.
0: Baik, terima kasih untuk Karendra yang sudah memberikan update perkiraan info cuaca. Kami akan menghubungi kembali besok pukul 8 pagi. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Yuna dan teman-teman.
0: Baik. Itu dia tadi pendengar, telah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Karendra Muiz, forecaster dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, yang lengkap memberikan informasi dan juga himbauan untuk para nelayan dengan kapal kecil agar membawa perlengkapan seperti pelampung dan alat komunikasi yang baik, namun dianjurkan untuk kembali ke pesisir jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelayaran. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan kita masih menunggu waktu azan asar untuk wilayah Kota Lok Sumawi dan sekitarnya 3 menit lagi. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Lok Sumawi.
1: Demikian info cuaca.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

akan terus hadir menemani Anda sampai dengan tutup siaran nanti pada pukul 12 malam. Masih dengan cuaca cerah berawan sesuai dengan prediksi forecaster prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara yang mengatakan bahwa untuk wilayah Biren, Loksmawe Aceh Utara hingga Aceh Timur ini dominan sama, jikapun memang hujan ini potensinya kecil ya. Tapi tetap untuk membawa perlengkapan hujan seperti payung atau juga mantel dan jaket ya, selalu ada di dalam mobil atau juga motor khususnya. Karena kalau hujan tiba-tiba turun, Anda bisa melindungi tubuh dan helm juga pastikan kacanya bersih ya. Pemasangan kacanya itu kuat gitu ya. Karena di saat Anda berkendara dalam kondisi hujan, ini pasti pandangan akan berkurang ya, berkurang jelasnya, terangnya gitu. Makanya membutuhkan kaca helm yang benar-benar bersih dan sesuai standar nasional Indonesia SNI. Dan pukul 17 nanti kami akan ajak Anda untuk simak berita berjaringan Korwil 17 Aceh. Sampai dengan pukul 18 nanti kami hadirkan tausiah sore. Hingga jelang azan maghrib, hari ini kita dengarkan kumandang azan maghrib pada pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi rekan Yuna akan mengganti posisi Yuna karena satu dan lain hal, Yuna harus pamit undur diri dari Indah Dengar Anda. Tetaplah bersama kami dengan lagu-lagu dan informasi pilihan lainnya. Lagu-lagu juga kita akan beralih ke yang lebih upbeat ya, lebih hype. Semoga juga bisa mengubah mood dan semangat Anda di sore hari ini dari yang agak slow menjadi lebih semangat lagi setelah mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nggak bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Putuwa Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah. Selamat sore buat Anda pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi yang masih bersama kami di frekuensi 89,3 MHz di sore hari ini. Ya, mungkin ada sedikit definisi sore hari dan potensinya untuk bisa dikatakan untuk kesejahteraan lah. Ya, sore hari merupakan periode transisi yang menarik antara siang dan malam dan umumnya berlangsung dari pukul 15 hingga pukul 18. Waktu ini ya mungkin ya sering ditandai dengan penurunan intensitas cahaya matahari, suasana yang mulai menenangkan dan udara yang cenderung lebih sejuk ya. Pergeseran ini menciptakan momen unik ya yang sering dimanfaatkan untuk berbagi aktivitas mulai dari relaksasi hingga optimalisasi kesehatan fisik dan mental. Buat Anda mendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, kembali saya coba hadirkan teman-teman hiburan untuk menemani suasana sore Anda di hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh tampilkan produk unggulan pada Indonesia City Expo. Harga emas turun ke 7.620.000 per mayam. Minat pembelian untuk mahar meningkat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan mulai 1 hingga 3 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stand pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut, di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
2: Pokoknya di stand Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini. Ada bordiran, ada juga makanan-makanan.
1: Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa.
3: Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar 7.620.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dava, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah.
4: Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang. Nah.
3: Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Bupati Bener Meriah resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 rejo kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: "135 Reje Kampung atau Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak Reje Kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
2: Kita harus kompak, keramat upakat behu berdiri, kemuen saratamunan kebeluh, kemuen saratamunan kebeluh saralolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah."
1: Di antara yang dilantik, terdapat satu reje kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reje kampung lama. Sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi ibu reje kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnaswil Kempo di Sumatera Barat. Dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang, seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnaswil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprop Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
4: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur waktu kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Main aja, tergantung gitu. Nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti enggak ada yang enggak mungkin kan, Kak. Apapun bisa terjadi. Padahal kita enggak nargetin, tapi ternyata Allah kasih itu.
3: Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
5: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel untuk ke jadwal latihan itu gitu. Nah, di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore. Abis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo, langsung latihan.
3: Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pembangunan sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
2: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun. Dengan beberapa di antaranya, seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme, telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofian melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dian Hovritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Jasinkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Solihin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan, Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Van Surya, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Aceh Singkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Van Surya.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar,
2: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Van Surya itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Solihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Ya, dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 tepuk tangan. Terima kasih buat Anda pendengar Pro 1 RRI Luxmai. Demikian tadi sudah kita dengarkan warta berita berjaring Relay Korwil Lintas 17 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, untuk selanjutnya saya coba akan menemani Anda dengan teman-teman hiburan yang sudah saya persiapkan untuk menemani waktu sore hari Anda. Dan tahukah Anda, aktivitas optimal di sore hari untuk kesehatan, dan itu menawarkan jendela waktu yang sangat baik untuk berbagai aktivitas yang mendukung kesehatan. Dan salah satu aspek penting adalah performa fisik dan penyerapan oksigen tubuh yang optimal antara pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan

pemanfaatan waktu sore secara efektif itu dapat meringankan meningkatkan kualitas istirahat dan produktivitas di hari berikutnya. Dan kembali saya coba hadirkan untuk Anda, ada untukmu untuk menemani suasana sore Anda yang sedang memaksimalkan aktivitas di sore hari ini.

0: Ya baik, buat Anda pendengar Pro 1 RRI Loksmawi Awam Beca, sudah saya coba adukan untuk menemani suasana sore Anda. Ya mungkin itu salah satu hal yang indah buat Anda berkeliling menggunakan becak ya untuk sekedar mengisi waktu sore. Dan baik pendengar, ada beberapa manfaat psikologis dan keseimbangan emosional. Dan suasana sore hari memiliki dampak positif yang signifikan pada kondisi psikologis dan keseimbangan emosional. Ketegangan, ketenangan yang muncul saat matahari mulai meredup sering diidentikan dengan waktu untuk merenung dan menyegarkan pikiran. Momen ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin menumpuk di sepanjang hari. Kembali saya coba hadirkan teman-teman lagu untuk menemani waktu istirahat Anda di sore hari ini.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Ya, salam sejahtera buat anda seluruh pendengar Pro 1.
1: Dulu aku pernah bermain dengan rasa menganggap semua
0: waktu saat dan pendengar, saya informasikan untuk anda di suasana hari ini, saat ini sudah 18 waktu

0: beda. Selamat sore, selamat mendengarkan Tausiah Sore bersama Robby Handoko dan Ustadz Saiful Ajhar.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salat dan salam kita doakan selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini dalam program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membahas satu topik iaitu bid'ah. Memang kalau bid'ah ataupun bid'ah sekarang itu lagi banyak orang bincangkan, ya. Ada satu film yang keluar yang menceritakan tentang ini, tapi kita tidak membahas itu. Hampir mirip, ya. Kita bid'ah ini lebih kepada makna mengada-ngada. Dalam film tersebut juga banyak mengada-ngada juga. Makanya ada orang yang tersinggung, itu katanya sudah menjelek-jelekkan gitu kan, dan sebagainya. Itu tergantung cara pandang, persepsi. Yang mendukung kita tidak bisa menyalahkan, yang menyalahkan pun kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Sudut pandang dia bagaimana. Namun kalau saya melihat begini, kalau kita merasa tidak bersalah, ngapain tersinggung? Yang tersinggung kan yang merasa ada masalah, ya. Seperti ada tuduhan-tuduhan dalam suatu masyarakat. Kalau kita tidak bersalah, ya tidak ada masalah. Kita fair saja, yang salah-salah, yang benar-benar. Begitu. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Karena memang penyelewengan-penyelewengan dalam praktek-praktek itu juga ada, walaupun tidak banyak. Tapi tidak bisa kita nafikan, terjadi. Tapi tidak boleh dituduh semuanya terjadi. Setidaknya ini menjadi satu introspeksi, menjadi satu pengingat, ya, bahwa ya kita harus hati-hati, ya. Selama kita manusia, kita tidak maksum. Yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bukan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu, wajar dia tidak melakukan kesalahan. Kita manusia ada nafsunya, memang ada. Semua kita ada nafsu, lelaki, perempuan. Levelnya intelektual, bukan intelektual, ya, paham agama, tidak paham agama, guru agama, bukan guru agama, itu sama-sama memiliki nafsu. Dalam makna sama-sama kita ada peluang melakukan kesalahan, ada peluang. Tidak ada jaminan yang sudah paham agama tidak bersalah, tidak ada itu, tidak ada. Kenapa? Ya wajar, kita pun di saat ada seseorang melakukan kesalahan, kita pun tidak boleh mengklaim dia itu penghuni neraka siapapun. Kenapa demikian? Karena Allah juga menerima taubat seseorang. Siapapun yang bertaubat, Allah terima. Makanya mari kita biasakan dalam hidup ini memiliki pandangan yang objektif, pandangan yang fair, ya. Jangan suka menuduh, ya. Jangan suka mengklaim neraka milik siapa. Enggak tahu kita siapa milik neraka dan surga. Tugas kita beramal. Tugas kita beramal bukan memvonis orang. Bukan memvonis orang. Ini kelompok ini maksud ini. Enggak, bukan tugas kita. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita biasa-biasa sajalah dalam beragama. Dan tidak mudah. Jangan mudah tersinggung. Ngapain tersinggung? Kalau kita tidak bersalah, biasa-biasa saja. Nah, baik, pada hari ini juga kita akan membahas tentang persoalan yang kurang lebih mengada-ngada juga. Apakah mengada-ngada itu boleh atau tidak, kita akan lihat. Karena ini adalah bukan pendapat seseorang, bukan juga pendapat saya. Ini saya bacakan hadis, ya, dari kitab Arba'in An-Nawawi. Artinya kitab ini sudah diakui, sudah muktamad. Tidak diperselisihkan lagi tentang boleh tidaknya kita berpegang pada kitab hadis ini, ya. Ini sudah diakui secara lokal dan internasional, ya. Nah, kita sekarang melihat hadis yang kelima, ya. Kita baca hadisnya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Mukminin. Ya, dari kita sering mendengar Ummul Mukminin. Siapakah Ummul Mukminin? Ya. Ummul Mukminin adalah Ummi Abdillah. Ya. Ummi Abdillah. Siapa namanya? Aisyah. Jadi Aisyah adalah istri Rasulullah. Nah, istri Rasulullah ini sering disebut Ummul Mukminin, ibu. Ummu ibu. Ha, ya. Kalau ummi ibu saya. Kalau ummu umum ibu, kalau ummi ibu saya, ya. Ummul Mukminin, mukmin satu orang mukmin, mukminina atau mukminuna itu banyak orang mukmin. Berarti ini Aisyah adalah ibu kita semua. Tentu bukan ibu kandung, bukan ibu darah, ya. Ummul Mukminin seperti sering kita dengar dalam masyarakat hari ini, sering dikatakan begini, ayah rohani kita itu, kan? Ayah rohani kan sering ulama-ulama tertentu murid-muridnya menyebutkan ayah rohani. Ya, ayah rohani artinya dia tidak berani juga mengatakan itu ayah saya, kan? Karena bahasa itu ada implikasi hukumnya. Kalau bukan ayah kita, enggak boleh disebutkan ayah kita. Dalam agama itu persoalan nasab itu sangat sensitif, sangat krusial dan tidak boleh main-main. Tidak boleh seseorang dinasabkan bukan kepada ayahnya, itu dilarang. Nah, bahkan seorang perempuan itu juga sebenarnya bukan sebaiknya, ya, tidak boleh seorang perempuan itu di ujungnya disebutkan nama suami. Sebaiknya misalnya nyonya apa di ujungnya sudah nama suami, itu kan seolah nama ayahnya, karena dalam nasab itu kan nama setelah nama kita kan nama ayah. Jangan salah, itu nama, seharusnya nama ayah boleh. Nama suami kurang tepat. Kurang tepat. Jadi jangan nanti tersalah nasab. Karena nasab tidak main-main. Ini pun kontroversi lagi di negara kita. Biasalah, yang nama juga kalau banyak orang pintar pemikir, ya kontroversi itu sesuatu yang wajar. Kalau enggak kontroversi, maknanya ya kita semua tidak paham gitu kan. Nah, sekarang apa kontroversinya? Tentang misalnya bahwa anak di luar nikah tidak dinasabkan kepada ayahnya, gitu kan? Dibantah oleh orang pakar juga, memangnya ini negara mayoritas ulama, gitu kan? Jadi kalau saya melihat sendiri, apapun perselisihan seperti ini kita tertawa aja lihatnya, karena kita melihatnya bahwa ini menunjukkan orang pintar. Nah, jadi mari kita berdiskusi, jangan langsung mengklaim neraka ini, ya. Mohonlah, ya, kita tidak bisa mengklaim. Sebaiknya kita diskusilah, nah, kenapa yang anak di luar nikah tidak boleh dinasab kepada ayah biologis, ya, tetapi itu dalam mazhab Syafi'i itu memang tidak boleh. Bahkan ayahnya itu, ayah biologisnya itu tidak boleh menikahkan. Nah, kalau masalah mau tanggung jawab membiaya itu enggak ada larangan. Yang dilarang apa? Bukan nasab. Tidak dianggap nasab, walaupun dalam bahasa Indonesia dianggap ayah biologis. Boleh kita katakan ayah biologis karena berbeda. Memang maaf, memang dari dia, gitu kan? Benihnya dari dia. Benihnya benar dari dia. Kita tes DNA benar dari dia, tapi biologis saja tidak berdampak hukum. Benar secara DNA, tapi hukum melihat kacamata lain. Begitu ketatnya, ya, makanya persoalan nasab dalam Islam itu enggak main-main, implikasinya banyak sekali. Ya, banyak sekali, ya. Nah, bahkan orang-orang Arab dulu itu pandai sekali dia ilmu nasab. Mungkin boleh kita sebutkan, orang Arab ini orang yang sangat menjaga nasab. Sampai sekarang itu di Mesir itu ada badan itu yang bisa melihat nasab kita sampai ke Nabi Adam. Kita datang ke sana, saya melaporkan bagaimana ini nasab saya. Mereka ada ilmunya. Sampai ke Nabi apa, sampai ke siapa, mereka bisa melihat. Karena mereka sangat menjaga itu nasab. Dan itu sesuai dengan konsep agama. Makanya tidak boleh main-main dengan nasab. Makanya orang-orang, ya, yang sudah terlanjur, ya, berhubungan yang tidak halal, ya, semoga Allah mengampuni dan kita terus minta ampun kepada Allah. Tapi tolong, jangan meremehkan. Jangan karena malu kita menikahkan anak tersebut. Nah, Karena secara hukum dalam mazhab Syafi'i, terserah dia kalau punya pandangan lain, kita terserah dia lah. Ya kita kan. Kalau kita mengaku bermazhab Syafi'i, jangan. Karena tidak boleh. Kan implikasinya apa? Terjadi perzinahan sampai kapan itu? Kita bagaimana tanggung jawabnya? Dengan alasan malu. Jadi malu benar, oke lah malu di dunia berapa lah dibandingkan azab di neraka yang kita nggak mungkin nggak bisa keluar dari neraka. Ya kita cari cara-cara lah. Ya kalau untuk menghindari malu, kita cari cara. Yang penting kita tidak menikahkan anak tersebut walaupun itu anak biologis. Nah, saya bicara hukum, tidak berbicara pendapat saya. Ya. Nah baik, kita lanjutkan. Jadi Ummul Mukminin ini adalah maksudnya Aisyah. Ya. Jadi banyak juga orang yang mengatakan, ya, kenapa Rasulullah mengawini Aisyah yang sangat muda belia, gitu kan? Apakah Rasulullah memang begini begitu, ya? Kalau kita mendalami begitu kan, memang semua yang dilakukan pada Rasulullah itu adalah ada kebaikan. Contoh, Aisyah dinikahi muda, tentunya Rasulullah itu bisa menjawab seluruh persoalan hukum. Ya, karena beliau menerima wahyu. Nah, sedangkan persoalan wanita ataupun fikih wanita yang menyangkut dengan haid dan sebagainya yang tabu dibicarakan oleh orang lelaki, dan mungkin orang lelaki pun tidak mungkin bertanya kepada Rasulullah, dan juga perempuan-perempuan lain mungkin malu bertanya kepada Rasulullah. Nah, Aisyah ini enggak ngapain malu, maksudnya suaminya, dia akan terus bertanya tentang apapun hukum-hukum yang menyangkut dengan wanita. Nah, makanya fikih wanita ini ya ada banyak riwayat daripada Aisyah. Jadi kan ini hikmah. Ya, kalau yang dinikahi, maaf, yang misalkan banyak juga janda, orang-orang tua juga, ya kan? Kan berbeda kasusnya, siklusnya sudah berbeda, menopause dan sebagainya. Nah, ini kan kita, kalau kita kaji, semua itu adalah kebaikan. Kebaikan. Boleh dikatakan fikih wanita itu dari Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita semua. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu. Itu kurang lebih bermakna, sesiapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama, dalam urusan agama, jangan salah, jangan bilang mobil baru. Kok ada mobil Toyota? Bid'ah enggak nih, Rasulullah enggak naik mobil Toyota. Kok namanya Toyota, kok namanya apalah misalnya, nama-nama merek itu bukan pembahasan di sini. Ya, makanya ini dikunci, ini persoalan yang sifatnya agama, bukan yang sifatnya muamalah duniawiyah, urusan duniawi seperti apa hukum panjat kelapa, apa hukum makan durian. Lain ini, makanya kita harus ini dulu, kita kunci dulu apa yang mau kita bahas. Ini bukan persoalan boleh enggak memancing di sungai, boleh enggak memancing di laut. Nah, itu ya silakan, karena di situ tidak termasuk persoalan yang dimaksudkan bid'ah di sinilah. Nah, ya. Kalau kita membahas bid'ah sampai merek mobil, jenis mobil, maka hari ini kita enggak boleh naik mobil, enggak boleh naik, haji aja enggak boleh naik, karena Nabi enggak naik Garuda, enggak naik Lion, naik unta. Udah, kita hari ini ke Mekah naik unta, di mana cari unta? Ya, kan ini persoalannya. Kadang-kadang orang enggak jelas nih ngomongnya. Ya, semua tidak boleh. Ya, kalau tidak boleh, enggak boleh pakai HP. Nah, sekarang siapa yang enggak pakai HP hari ini? Nah, bahkan sekarang kemudahan mengajar ilmu agama juga melalui teknologi. Semua kampus pakai infokus. Pesantren dah sekarang ada infokus. Pakai laptop, pakai apa semuanya? Pakai Google Drive. Apa hukum pakai Google Drive? Jadi hati-hati. Kita kadang-kadang menyalahkan tapi sedang pakai. Enggak boleh di sakunya merek ini. Ya, enggak boleh laptopnya sekian, nggak boleh-boleh iPadnya harga sekian. Ya, jadi santai aja, beragama ini nggak rumit ya, jangan dirumitkan. Nah, ini yang tidak boleh adalah persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah seperti salat. Contoh, ya, salat subuh 2 rakaat. Nah, karena kita orang yang sangat taat, sangat rajin, ingin Allah lihat kita sangat dekat dengan Allah, kita salat 3 rakaat. Nah, kenapa? Saya ini mutsa tambah nih biar lebih bagus. Akhirnya kita salat subuh 3 rakaat. Ya, ini tidak diterima, raddu, tertolak, tidak sah. Nah, ini dia contohnya, tidak sah salat subuh 3 rakaat, walaupun dengan tujuan takarruban, dengan tujuan untuk tatawuan, tujuan untuk supaya Allah lebih suka lagi, ya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu tidak sesuai dengan syariat. Salu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Makanya kita belajar tata cara salat Rasulullah. Kalau kita tidak tahu, ya kita belajar sama guru agama ataupun guru yang sudah tahu. Bagaimana berapa rakaat Rasulullah salat zuhur dan sebagainya. Berapa rakaat Rasulullah salat sunat. Salat sunat apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Waktunya apa saja, itu ada ilmunya. Tidak boleh sembarangan. Jangan salat duha waktu isya. Ini rajin sekali dah. Ini baru taubat ini ya. Baru katanya dapat hidayah. Sudah sunnah ini. Gitu ya, sudah sunni. Lalu dia malam-malam salat duha. Ya, kan? Ada juga habis salat subuh salat sunat. Gitu kan? Enggak ada salat subuh salat sunat setelah salat subuh. Enggak ada salat sunat setelah salat subuh. Tunggu sampai kapan? Sampai keluar matahari. Saat keluar matahari pun tidak boleh salat. Kenapa? Karena itu saatnya orang-orang yang lain sedang menyembah matahari. Jadi tidak boleh salat sedang keluar matahari ataupun sedang terbit maupun sedang terbenam. Pas waktu itu tidak boleh. Salat zuhur aja bukan pas waktu, bukan di tengah sekali dia sudah mereng ya. Kita bisa kalau kita enggak lihat jam, kita bisa taruh tongkat penggaris melihat bayangnya sudah mereng gitu kan, sudah berubah. Artinya tidak lagi tengah-tengah. Kita harus paham itu. Kalau tidak paham maka belajar ataupun bertanya kepada ulama ataupun guru yang paham. Jadi itulah agama. Enggak boleh kalau kita tidak paham agama, memang cenderung kita sering berbuat bid'ah. Sering berbuat bid'ah karena tidak tahu. Kalau berbuat bid'ah kita yang tidak tahu maka tidak diterima. Percuma kita salat. Percuma kita salat. Salah salatnya. Kita belum bahas benar bacaan salat, itu satu bab ya. Yang penting salat itu sebagaimana yang diperintahkan. Ya. Misalnya seperti puasa. Puasa Ramadan di bulan Ramadan. Jangan di luar Ramadan. Berbeda dengan menggantikan orang sakit, uzur dan sebagainya. Nah, itu cerita lain. Ada juga puasa di luar Ramadan, tapi niatnya bukan niat puasa Ramadan. Misalnya puasa Syawal. Ya, kan? Puasa Syawal 6 hari misalnya. Kita rajin sekali ini sama puasa Syawal 10 hari. Tidak boleh. Kalau memang rajin puasa, tambah lagi melalui puasa Senin Kemis. Itu ada. Atau puasa putih. Puasa putih yaitu 13, 14, 15 Hijriah. Itu ada syariat. Kalaupun rajin sekali, ya silahkan puasa Daud. Kalau mampu puasa sekali, buka sehari. Ya. Puasa, buka. Itu puasa Daud. Dan jangan berlebihan. Jangan sampai puasa saya rajin sekali berpuasa, bukanya bukan maghrib, isya. Ya. Isya. Makanya seringkali orang-orang yang suka ibadah tetapi ilmunya tidak banyak dan tidak mau bertanya kepada orang-orang alim, ini cenderung sesat, bukan pasti ya, terbawa ataupun cenderung ekstrem ya. Kan ada orang yang mengatakan begini ya, ada yang beragama suka menyalahkan orang, gitu kan, ataupun suka mengajak perang, suka ini suka itu kan. Nah, ini kadang-kadang dia belum paham, cuma hanya memahami sedikit-sedikit. Akhirnya dia menjadi ekstrim. Kalau kita sudah memahami agama tingkat tinggi, ini sudah rileks sekali. Kita dengan orang bukan Islam saja tetangga, kita bisa aman. Nggak usah risih. Nah, tapi kalau kita, nggak boleh ini, masa kamu, nggak ada. Rasulullah hidup bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah. Bahkan Rasulullah membantu orang Yahudi di Madinah. Bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan pernah menggadaikan barangnya. Tidak ada kesalahan. Berbeda dengan kondisi Yahudi di Palestina. Karena yang di Palestina hari ini sebenarnya bukan konsep Yahudi yang asli. Ini Zionisme. Zionis itu berbeda. Zionis ini penyelewengan. Yang dia menanamkan kebencian apa-apa itu bukan ajaran yang sebenarnya. Itu maka mereka pun bertentangan itu. Orang Zionis dengan Yahudi yang ortodok itu bertentangan. Nah, Zionis ini yang mengajak pada kejahatan. Ya, jadi agama ini adalah sangat menjaga rasa persaudaraan, kemanusiaan, kasih sayang, tidak mengajak kebencian, ya. Dan kalau berhukum pun mari kita berhukum menegak hukum yang hikmah, ya. Misalnya, ya, jangan berlebihan. Contoh, kita sering menemukan hari ini ada orang tertangkap dia melakukan kesalahan dibakar misalnya. Ini bukan syariat Islam. Kenapa enggak dibakar, biar dia ngulang lagi? Ya, gimana ceritanya? Enggak boleh membunuh. Jadi, kalau dia mencuri bagaimana? Ya, proses. Kalau enggak, kita sudah melakukan jarimah, sudah melakukan jinayah, sudah melakukan kesalahan. Nah, dia ada proses hukum. Hari ini kita sangat sangat sedih, ya. Kita lihat ada orang-orang yang ditemukan. Itu dia hukum secara ekstrim, berlebihan. Akhirnya ini bukan menegakkan hukum, ini emosi, nafsu, kemarahan pribadi. Jadi beragama itu jangan dicampur dengan kemarahan pribadi. Nah, jadi tetap objektif. Dia kepada pelaku kejahatan tetap objektif sebagaimana hukum. Ya, kan? Makanya kalau sahabat dulu kan, pernah itu diceritakan, di saat dia ingin dulu kan ada kondisi perang, ada kondisi damai lah sekarang, ya. Kalau kita di Indonesia ini kondisi damai, kita nggak boleh, kita di Indonesia ini kondisi damai, nggak ada hukum memerangi sekarang di Indonesia karena kita ini posisi damai, berbeda dengan di Palestina itu cerita lain, ya kan? Nah, jadi pernah sahabat itu ingin dalam kondisi apa, kan? Ingin membunuh seseorang tapi tidak dilakukan. Ada orang bertanya, kenapa kamu tidak lakukan? Saya waktu itu sedang marah. Jadi saya tidak mau melakukan ini karena kemarahan pribadi saya. Gitu. Jangan ini karena kemarahan pribadi. Jadi kalau dia membunuh pun dengan putusan hukum, dengan keputusan mahkamah, dengan benar hak, artinya dengan hukum lah. Jadi jangan masuk. Ini kita hati-hati sekali ini. Ini bangsa Indonesia sudah darurat sekali ini. Kita suka menghukum orang karena nafsu pribadi kita berlebihan, ya, berlebihan. Nah, maka di sini, ya, mari Islam ini adalah agama kasih sayang. Kita jangan brutal lah, kita jangan berlebihan menghukum orang. Kita sayang. Ya, kalau ada seseorang melakukan kejahatan, hukum yang sesuai, lalu ajak dia kepada kebenaran. Makanya ini harus kita perbanyak ini lembaga-lembaga rehab, ya, bukan hanya rehab narkoba, rehab kenakalan remaja, gitu kan? Karena kalau hanya menyalahkan remaja saja ini tidak selesai. Sekarang banyak sekali kita temukan di lapangan remaja-remaja yang broken home, yang mereka melakukan kesalahan di luar nalar kita, ya. Itu memang terjadi sekarang. Dan kalau kita terus menyalahkan dia, apa yang terjadi? Dia pun akan terus melakukan kejahatan balik. Kenapa? Karena tidak ada yang mengayomi. Orang tuanya mungkin sudah tidak ada atau sudah bercerai. Kan broken home. Ini perlu pembinaan. Nah, maka kepada ya semualah kita, baik pemerintah, lembaga swasta, LSM, ormas, kita harus semua terlibat menjaga generasi ini. Tidak hanya menyalahkan. Nah, gitu kan? Kita Islam ini adalah pemberi solusi. Ya. Kehadiran Islam itu rahmatan lil alamin. Kehadiran kita ini menjadi rahmat. Nah, jadi Islam kita ini bukan tukang vonis. Kita pemberi solusi. Nah, bila ada masalah, kita cari akar masalahnya, kita selesaikan. Tidak cukup dengan salahkan. Siapa yang perbaiki? Enggak ada. Yang salahkan banyak, yang perbaiki enggak ada. Kapan selesai? Siklus ini enggak akan selesai. Ya, enggak akan selesai ya. Ini adalah mungkin Allah sedang menguji kita, kan? Menguji kita apa sejauh mana kita mau menangani kenakalan ini. Ini sudah darurat ya. Ini saya benar saya katakan, fakta di lapangan di Indonesia ataupun khususnya di Aceh ini kenakalan remaja ini sudah tahap darurat. Ya mungkin bagi golongan tertentu tidak tahu ini terjadi. Golongan intelektual yang sibuk di kampus, golongan ini yang sibuk di mana, enggak tahu ini. Karena ini terjadi di luar pandangan umum, tapi terjadi. Ya, kan saya berani mengatakan ini, saya juga mendalami ini kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Mari kita

0: ketentuannya i'tikaf itu di masjid. Makanya kita kalau masuk masjid langsung niat i'tikaf. I'tikaf ini adalah ibadah gratis. Kita mendapatkan pahala tanpa modal. Kita masuk masjid dalam hati kita nawaitul i'tikaf, itu lafaznya ya. Fi nawaitul i'tikaf fil hazal masjid lillahi ta'ala. Kurang lebih di hati kita tergores begini, sengaja aku i'tikaf dalam masjid ini karena Allah. Itu saja. Tidak ada modal, enggak perlu ucap pun, kalau pun kita malas sekali enggak mengucap, di hati. Karena niat bukan di mulut, niat di hati. Mulut itu lafaz. Nah, udah dari itu kita duduk di masjid, duduk termenung, teringat apa terserah, yang penting selama kita di masjid itu pahala mengalir. Kita harus cerdas, ada cara-cara cari yang pahala itu tanpa modal dan mudah sekali. Udah berbaring aja di masjid, kan? Oh, mungkin sudah bosan sekali buka HP. Kalau masjid itu enggak larang buka HP, mungkin dalam waktu bukan salat, udah buka HP. Tetap dapat pahala i'tikaf. Ini keren sekali itu. Makanya ada orang bilang kita harus kerja cerdas, bukan kerja keras. Makanya orang-orang alim itu kadang dia kelihatan enggak banyak ibadah, tapi dia banyak pahalanya karena dia tahu mana yang banyak, mana yang tidak. Tapi kalau orang tidak, dia terus, tapi dia mencari yang sedikit pahala mungkin. Tidak tahu ada yang lebih afdal. Waktu kita ya terbatas ya. Mungkin hari ini sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di lain hari. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan yang saya bacakan tadi adalah hadis dari kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Bila ada yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf, kita saling koreksi, ya kan? Demikian ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe. Thank you.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.

0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal mursalati 'urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal'asifati 'asfa.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Uzran aw nuzra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa idhar rusulu uqitat.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: Li ayyi yawmin ujjilat.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
1: Liyaumil fasl.
0: Sampai hari keputusan.
1: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: كذلك نفعل بالمجرمين.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: ألم نخلقكم من ماء.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmun la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dzanu lahum fayatadzirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ya secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidaksemen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
19: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
20: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
19: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melecut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Ditiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa

0: status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di mana Anda berada. Pasti di perjalanan malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa nanti juga pendengar, kami akan hadirkan juga berbagai dengan program acara. Jangan lupa nanti di pukul 20 setelah drama radio, kami akan hadirkan obrolan komunitas ya, yang juga pastinya akan berbincang dengan tiga narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Bersama nanti ada Wakil Ketua Stikes Darussalam Loks Mawe, kemudian juga ada Ketua Kolegium Kebidanan Indonesia, kemudian juga ada Ketua Ikatan Bidan Indonesia ya. Untuk Provinsi Aceh kita akan bicara, kita masih butuh 1000 lagi bidan di dunia, seperti apa perjalanannya, kita nanti bakal bahas selama 1 kali 60 menit ke depan. Bagaimana, jangan lupa simak juga di RRI Official Loks Mawe. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan melalui 89,3 MHz dan juga di 93,5 MHz untuk kawasan ya Langsa dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami pendengar untuk malam hari ini, kami informasikan kumandang azan sholat isya untuk kawasan Kota Loks Mawe dan sekitarnya. Insya Allah akan masuk di formasi pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Informasi pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Ya Allah, semoga saja di kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan segera sholat isya. Baik pendengar, sebelum kita nanti masuk dalam obrolan komunitas, sebelumnya kita akan segera hadirkan drama radio. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan persembahan dari RRI, yaitu Singa Raja dengan Cahaya di Balik Siaran Bola. Tetaplah bersama kami dan kita akan nanti juga akan berbincang dengan tiga narasumber yang luar biasa, dan juga nanti akan menghadirkan langsung Ketua Kolegium Kebidanan Indonesia melalui Zoom kami. Simak acaranya di RRI Official Lux Mawe ya, secara live. Nanti juga kami akan buka telepon di 0811671593. Silakan untuk bertanya.
3: Belum mendengarkan suaranya ini.

0: 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu bu.
0: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
3: Gol! Akhirnya gol juga bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu Arga.
3: Ya begitulah bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada dan seluruh pemirsa channel YouTube kami, di kesempatan malam hari ini, seperti yang sudah kami informasikan pendengar, kita akan segera masuk dalam obrolan komunitas. Kita akan bicara soal 1 million more midwives. Masih butuh 1000 lagi bidan di dunia. Wah, benar. Kayaknya bukan 1000. Kalau bisa beribu-ribu. Oke. Dan malam hari ini luar biasa sekali pendengar kita ya, yang pastinya juga akan berbincang nanti. Ada 3 narasumber yang luar biasa yang akan kita ajak berbincang di malam hari ini. Dan ada 1 yang hadir di studio, ada 2 yang ada di Zoom. Kita langsung saja kita sapa. Ada, beliau adalah Ketua Kolegium Kebidanan Indonesia, Ibu Gita Nirmala Sari, SSTM Kebidanan PhD. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Terima
1: kasih. Selamat malam Bu Elvira.
0: Baik, Alhamdulillah, terima kasih Bu Gita waktunya.
2: Selamat malam Bu Gita.
0: Baik, ini hal yang luar biasa bisa bersama RRI Lux Mawe malam hari ini Bu Gita. Luar biasa, terima kasih sekali. Juga dari Lux Mawe ada juga Bu Dr. Murniati, STR Kebidanan, MKMM Kebidanan. Ada Wakil Ketua Stikes Darussalam Lux Mawe. Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu Murni. Bu Elvira Wahyuni, S Kebidanan SKM, beliau adalah Ketua Ikatan Bidan Indonesia Aceh, Provinsi Aceh ya Bu, pasti di Banda Aceh ini Bu ya.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Bu Gita. Nah ini kan kita bicara soal masih butuh 1000 lagi bidan di dunia, benar apa tidak nih? Bicara soal beliau adalah Ketua Kolegium Bu Gita, ini kan bicara kolegium kan pastinya terkait dengan bagaimana soal standar praktik soal sebuah profesi kebidanan, kemudian juga kurikulum standarnya seperti apa. Bu Gita silahkan, mungkin juga ini didengar oleh seluruh anak-anak mungkin yang akan ya punya cita-cita menjadi bidan nih Bu Gita. Silahkan Bu Gita.
1: Ya. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin saya bisa bergabung di sini. Terima kasih ya RRI Lok Sumawe, dan juga ini karena di sana juga ada adik saya tuh Bu Murni ya. Jadi banyak hal yang ingin kita bagi sebenarnya. Dalam hal ini terkait regulasi, Bu Elvira juga selamat malam dari pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Aceh. Ada beberapa hal mungkin yang terkait dari pertanyaan Mbak siapa Mbak namanya Mbak?
0: Ada Dewi Mbak.
1: Bu ya, Dewi Gita, ya, Mbak okay. Dewi. Ya. Jadi terkait regulasi bidan. Jadi kalau kita lihat bidan itu, ada yang bilang kan bidan ini kok sudah banyak ya, masih dibuka terus pendidikan bidan. Jawabannya tidak. Ya, bidan itu masih sangat dibutuhkan dan masih belum sesuai dengan batasan jumlah penduduk begitu ya. Karena ke depan kita akan punya perbandingan bahwa satu perempuan itu harusnya didampingi oleh 3 orang bidan dalam suatu proses persalinan. Artinya ke depan bidan-bidan praktik mandiri yang hanya cuma satu single fighter, dia harus punya 2 temannya sesama bidan yang memiliki surat izin praktik mandiri bersama juga, yang akan mengelola, mendampingi perempuan, meskipun cuma satu bidannya harus 3 yang ada di sana. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat, kita tahu sendiri ya, mungkin teman-teman tenaga kesehatan bisa dipahami, terutama bidan, bahwa angka kematian ibu di Indonesia ini masih sangat tinggi. Bahkan berbanding lurus dengan jumlah bidannya. Bidannya banyak, akinya besar. Harusnya enggak ya Mbak ya?
0: Benar.
1: Jadi kalau kita bicara akinya tinggi, bidannya harusnya tinggi dan bisa nutup gitu ya. Tapi ini kan tidak terjadi.
0: Ya.
1: Kenapa? Ya karena memang disparitas dari pendidikan bidan yang ada di Indonesia. Mungkin ada beberapa pendidikan bidan juga yang menghasilkan bidan yang tidak terstandar. Bidannya sudah sekolah, tapi ternyata tidak ada peningkatan kompetensi, tidak ada peningkatan keilmuan. Jadi hanya ijazahnya saja nih yang dia dapatkan, tapi dia tidak bisa memanage bagaimana terjadinya.
4: Bu, enak kali Bu dari sana.
0: Ya, Bu Elvira ya. Mungkin bisa di-mute sebentar mikrofon.

0: Kementerian Kesehatan.
1: Hmm.
0: Dan alhamdulillahnya standar kompetensi kita ini sudah masuk dalam draft rancangan akhir. Saya berharap minggu depan draft ini sudah jadi dokumen yang sudah ditandatangani oleh Ketua Konsil Kesehatan Indonesia yang akan masuk ke dalam penandatanganan naik lagi tingkatnya menjadi peraturan Menteri Kesehatan. Nah, di sana sudah jelas sekali begitu ya bahwa bidan itu punya kompetensi-kompetensi yang memang akan bisa berguna dalam membantu negara menurunkan angka kematian ibu. Karena perempuan itu adalah sahabatnya bidan, atau kita balik ya, bidan itu sahabatnya perempuan, begitu ya. Artinya apapun yang terjadi pada perempuan, terutama dalam kondisi-kondisi kesehatan reproduksi, maka itu adalah tugas bidan untuk mendampingi. Tugas utamanya bidan, dan itu satu keunggulan dari bidan dibandingkan dengan profesi lain, karena kami, klien kami adalah perempuan dan semua yang mensupport perempuan itu sangat spesifik. Ya, terkait standar kompetensi tadi, pertanyaan terakhirnya kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan itu wajib disusun menggunakan acuan standar kompetensi bidan Indonesia. Jadi nggak boleh keluar dari jalur. Kita sebut sebagai standar kompetensi minimal bidan. Jadi bidan-bidan yang baru lulus itu harus menguasai 99% kompetensi yang ada di dalam standar kompetensi bidan Indonesia. Selebihnya nanti ada kompetensi-kompetensi tambahan kalau dia sudah menjadi bidan berpengalaman, begitu ya. Tapi saat dia baru lulus, dia wajib memahami, mampu memiliki keterampilan sesuai dengan standar kompetensi. Nah, untuk itu, kurikulum pendidikan bidan wajib menyesuaikan, wajib mengikuti dengan standar kompetensi bidan yang ada. Dan alhamdulillah kalau kondisinya saat ini kurikulum ini kita di kolegium sudah mengeluarkan standar pengembangan kurikulum yang sudah diresmikan juga oleh Bapak Menteri Kesehatan ya pada bulan Juni 2025 lalu. Dan alhamdulillahnya sudah bisa diunduh oleh institusi pendidikan di web konsil secara bebas tanpa harus bayar. Tapi setiap institusi wajib untuk bisa memahami bagaimana isi dari kurikulum tersebut. Nah, itu tugas berat buat institusi pendidikan. Sehingga mereka wajib workshop, wajib juga nanti untuk mungkin memanggil narasumber dari pusat untuk mengajarkan. Karena sekarang kan teknologi sudah bagus nih, kayak kita sekarang kita bisa via Zoom, via YouTube, semua bisa mendengar. Oke, seperti itu ya Mbak Dewi ya.
1: Ya, ini menarik ya Bu Gita, bicara soal perempuan semua. Kita juga lahir dari perempuan pastinya. Ibumu, tiga kali dalam ya disebutkan. Nah, satu perempuan tiga bidan. Ini kan menarik ya Bu Gita, bahwasannya bagaimana kalau dilihatkan misalnya adanya kesenjangan kualitas. Ini kan juga menjadi momok pastinya ya, terkait dengan lulusan antara institusi pendidikan. Kemudian seperti apa sih sebenarnya kolegium ini mengatasi bahwasannya seperti Bu Gita katakan
0: ya,
1: ada yang mengatakan wah ini hanya ijazah saja. Nah, ini Bu Gita kan banyak problematika yang ada di lapangan nih Bu Gita.
0: Ya. Betul. Ya, jadi memang tugas kolegium ini adalah melakukan pengawalan mutu ya. Nah, mutu ini yang kita kawal tidak hanya saat dia sudah lulus jadi bidan, tapi saat dia lagi sekolah di pendidikan kebidanan. Nah, dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah pertama memastikan bahwa institusi pendidikan itu menjalankan program pendidikan sesuai dengan standar yang ada. Kami berharap dari Sabang sampai Merauke, Sabang di Aceh, Merauke di Papua, itu kita punya standar yang sama, makanya kita punya standar kompetensi ini. Dan kita punya standar pengembangan kurikulum yang sudah disusun bersama. Nah, harapannya seperti itu. Selanjutnya, pengawalan lanjutan adalah kita akan apa ya, banyak memberikan support pelatihan-pelatihan kepada dosen melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kolegium Kebidanan, namanya BPP. Nah, di sana kita biasanya mengadakan webinar-webinar gratis untuk Faculty Development Program, untuk pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihannya tidak akan mahal, semahal pelatihan-pelatihan swasta mungkin begitu ya. Paling kita hanya ganti biaya sertifikat, begitu ya, dan mengikuti secara online. Nah, masalahnya adalah institusi ini kalau misalnya sudah banyak akreditasinya baik sekali atau bahkan unggul, ini mereka tidak melihat lagi jumlah mahasiswa dia terima banyak-banyak begitu, tidak melihat berapa jumlah dosen yang ada. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Mahasiswanya ya tidak bisa diajar dengan maksimal. Nah, ini harapannya ke depan tidak terjadi, karena ini sudah kita laporkan juga, karena kolegium nggak bisa memberikan teguran.

0: ya Mbak, tidak bukan kewenangan kami kepada institusi pendidikan yang nakal seperti itu. Jadi yang bisa adalah kolegium memberikan masukan kepada direktur apa Belmawa ya untuk didikti dengan masukan-masukan dari kami, maka beliaulah yang akan nanti mengeluarkan teguran-teguran kepada institusi pendidikan. Nah, terkait ini kami juga melaksanakan uji kompetensi bidan. Jadi sebagai informasi, ini juga amanah Undang-Undang 17 bahwa kompetensi bidan ini yang lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan sertifikat kompetensi itu akan digunakan untuk mendaftar surat tanda registrasi bidan. Nah, sertifikat kompetensi ini ditandatangani oleh ketua kolegium. Jadi, yang lulus maka dia akan mendapatkan serkom dan serkom inilah yang akan membuat dia bisa bekerja terregistrasi sebagai bidan. Masalahnya, dulu ini ceritanya agak panjang ya, Mbak ya.
1: Boleh,
0: Dulu
1: silakan.
0: itu uji kompetensi itu biasanya ada pakai dua nilai nih ya, nilai IPK dan nilai ujian. Nilai IPK itu nilai indeks prestasi kumulatif itu dipakai dari nilai yang diberikan oleh institusi pendidikan. Nah, itu dulu di tahun lalu itu dia persentasenya bobotnya lebih besar, 60%. Nilai UKOM-nya sendiri hanya 40%. Tapi di tahun ini karena uji kompetensi sudah dilaksanakan oleh kolegium bersama dengan penyelenggara pendidikan, dalam hal ini adalah utusan-utusan perwakilan Kaprodi yang dipilih oleh Dikti, itu kami balik. Jadi nilai uji kompetensinya adalah 60%, nilai IPK dari institusi 40%. Kedepan di tahun ini juga karena saat ini kita sedang menyelenggarakan persiapan uji kompetensinya. Uji kompetensinya minggu depan, Mbak. Sebagai informasi, ini terbanyak di Kolegium Tenaga Kesehatan. Jumlahnya minggu depan kami akan mengujikan 25.400
1: Masya Allah.
0: bidan yang akan ujian. Nah, ini ruwet ya, Mbak ya, kalau kita nggak tata.
1: Masya Allah, ramai
0: Jadi ke
1: sekali ya,
0: depan
1: Bu Gita.
0: ramai sekali
1: Iya.
0: dari seluruh Indonesia. Jadi ke depan kita akan punya nilai batas lulus yang lebih tinggi. Jadi di sekitar tengah tahun kita akan tentukan kembali batas lulus, nggak pakai batas lulus yang lama, karena NBL yang lama itu di bawah 45. Targetnya Pak Menteri, dua Menteri nih, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan, targetnya di atas 45. Bukannya memperburuk institusi, tapi harapannya institusi benar-benar memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswanya, tidak hanya latihan soal, sehingga saat dia ujian dia bisa lulus. Karena sekarang IPK hanya 40% saja. Nilai ujiannya adalah 60%. Jadi belajar yang benar buat teman-teman bidan, jangan hanya latihan soal, tapi benar-benar membaca, karena pengalaman pasti teman-teman bidan sudah tahu dan bagaimana menuangkannya dalam menjawab soal. Itu yang kami lakukan dalam pengawalan mutu.
1: Dah, ini nggak main-main batas lulusnya. Benar ya Bu
0: Iya,
1: Murni ya. Luar
0: betul.
1: biasa, dari 45 itu akan naik. Jadi memang semuanya memang harus benar-benar akan mencetak generasi-generasi yang luar biasa Bu Gita. Dan ini memang tidak main-main, Masya Allah. Baik, kita pending dulu Bu Gita. Kita ke
0: Ya, oke.
1: Bu, siapa ini? Ada Bu Fira ya? Baik, masih bergabung? Bu Elvira?
2: Masih bergabung.
1: Iya,
2: Masih.
1: Bu Elvira. Nah, baik Bu Elvira, ini kan juga terkait Bu Elvira saat ini di provinsi. Nah, kalau Bu Elvira sendiri melihat seperti apa ya terkait dengan pengurusan kebidanan di khususnya di kota kita ini Aceh tercinta, dan juga seperti apa perkembangan bidan saat ini Bu Elvira melihat bahwasannya ya bidan tidak akan pernah lekang bersama masyarakat. Ya sama seperti TNI. Pasti mereka selalu bahu membahu bersama masyarakat. Silakan Bu Elvira.
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Bu Gita.
0: Malam,
2: terima kasih
0: Bu.
2: Sudah hadiri antara kami di Aceh. Ya, tadi sudah panjang lebar, walaupun mungkin dengan waktu singkat Ibu Gita menceritakan asal muasal kalau kita bilang cita bidan. Kalau kami ini, saya sebagai Ketua IBI Provinsi Aceh menerima hasil dari akademi-akademi ataupun fakultas-fakultas yang telah mencetak atau meluluskan bidan-bidan. Saya sangat setuju bahwa itu pada saat bidan itu pendidikan bidan nanti menghasilkan bidan, itu kita berharap yang lebih kompeten. Karena mengapa? Nantinya setelah mereka lulus, nanti dia akan bergabung di organisasi, yaitu Ikatan Bidan Indonesia yang berada di setiap provinsinya. Untuk hari ini saya boleh mengatakan jumlah bidan di Aceh yaitu 20.894 orang. Ini sangat banyak ya untuk sebuah provinsi yang di ujung Indonesia. Kalau kita bilang banyak, mungkin seperti gambaran tadi setelah dijelaskan oleh Ibu Gita bahwa satu ibu akan dilayani oleh 3 bidan. Saya rasa sesuai dengan judul ulang tahun bidan Indonesia yaitu 1 million more midwife, itu kita masih membutuhkan banyak bidan ya, terutama juga untuk Aceh. Memang kalau direka-reka, banyak bidan, mungkin kita belum menceritakan bagaimana cara kerja bidan. Kalau kita bicara tentang bagaimana kerja bidan, itu di setiap desa harus ada bidan. Kita bilang minimal harus ada bidan dalam memberikan pelayanan 3-1 ibu. Saya rasa masih banyak dibutuhkan bidan. Hanya kadang-kadang kita tahu bahwa saat ini bidan-bidan yang di Aceh itu, khususnya saya bercerita tentang Aceh, mungkin sama semua ada yang ada di Indonesia, itu mereka tersebar, ada di instansi pemerintah, ada di instansi swasta, bahkan ada yang membuka praktek mandiri, juga ada di masyarakat yang namanya tim pendamping keluarga. Jadi kalau kita bilang di semua instansi keberadaan bidan itu sangat menuntut profesional. Listasnya sebagai bidan, salah satunya kompetensi yang dia miliki. Kalau kita mengatakan banyaknya masyarakat masih membutuhkan bidan, bukanlah bidan asal bidan, tapi bidan yang berkualitas. Ini sangat sangat berkaitan dengan cita-cita bangsa kita. Salah satunya mencegah stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Itu dapat dicapai apabila bidan-bidan mengerti apa yang harus dia kerjakan. Jadi ini adalah PR berat bagi kami organisasi ya, bukan hanya Ibu Gita sebagai pendamping pendidikan, tapi kami yang organisasi yang menerima hasil dari pendidikan sendiri, nanti sangat berkaitan juga dengan kolegium, itu juga gimana ya rasanya kalau ada mungkin rumor-rumor yang negatif tentang bidan, lirih hati kami ya, maksudnya sebenarnya bukan itu harapan kami untuk anggota-anggota yang ada di masyarakat. Kalau bisa dapat memuaskan masyarakat dalam hal kesehatan, apa yang diinginkan masyarakat juga pemerintah, itu dapat diwujudkan oleh tangan-tangan bidan yang ada di antara masyarakat, baik instansi pemerintah, swasta maupun praktek-praktek mandiri. Sehingga kalau ini terwujud, insya Allah Indonesia khususnya kesehatan ibu dan anak akan tercapai, sejahtera keluarganya, karena sehat itu kan adalah idaman semua orang ya. Kalau kita sudah sehat, baik pun ibu, terutama ibu, kalau ibu sudah sehat, insya Allah keluarganya juga ikut sehat. Itu ibu
1: ya, penjelasannya. Luar biasa Bu Elvira ya, pastinya ya, segala sesuatunya pasti ada ya positif negatif, tapi yang pasti kita tidak bisa melupakan. Saya saja enggak bisa lupa. Saya lahir dari bidan, orang tua saya juga lahir dari bidan semua ya. Kalau dulu mungkin di zaman era tahun 40-an mungkin belum ada bidan mungkin ya Bu Gita, perkembangannya seperti itu. Baik, kita ke adik Bu Gita ini. Ke Bu Mur. Bu Mur. Alhamdulillah Bu Mur, terima kasih waktunya. Masya Allah. Nah, Bu Mur yang bertugas di Kota Loksmawe ini dan pastinya juga di Stikes Darussalam Loksmawe, bicara soal gimana nih persiapan pendidikan, apalagi sudah buka tahun ajaran baru ini ya, minat anak Loksmawe ini khususnya para wanita-wanita hebat yang akan menjadi calon bidan seperti apa nih Bu Nur, silakan.
3: Baik, terima kasih ya. Bu Dewi, selamat malam. Selamat malam juga untuk Bu Gita, untuk Bu Elvira, Ketua PD Aceh dan Ketua Kolegium. Nah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Gita dan Bu Elvira sudah menyempatkan untuk hadir pada obrolan komunitas kita. Nah, di bidang pendidikan saya ini dipayungi sebenarnya oleh Kolegium, Konsil, Aipkin, dan juga dari Asosiasi asosiasi pendidikan semuanya, kemudian dari IBI tentunya. Nah, memang Ibu Gita, Ibu Epi juga sebagai pembentuk pendidikan kalau kita cerita pada dasarnya ya. Nah, kami sangat senang dengan kolegium ini, artinya pendidikan ini terarah seperti yang dikatakan tadi, standar kompetensinya semuanya terarah dan kami punya kurikulum yang mantap sehingga dari pendidikan itu sendiri sudah ada patron yang jelas, ditambah nanti ada penciri dari prodi kami sendiri. Alhamdulillah karena kita posisinya di Aceh, kemudian di kota Lok Sumawe ini, penciri dari prodi kami itu ada kearifan lokal Aceh yang memuat tentang religius, yang memuat tentang budaya, kemudian juga memuat tentang ilmu-ilmu yang perlu diperdalam oleh bidan-bidan untuk melakukan pelayanan yang lebih edukatif dan lebih bersahabat kepada pasien-pasien, sehingga ini dapat mengurangi kecemasan masyarakat, karena kecemasan masyarakat saat ini adalah ketika dilayani oleh bidan yang tidak menjamah budaya, yang tidak menjamah religi, artinya mereka tidak akan bisa bersahabat. Maka kami ambil penciri prodi tersebut di stikes Darussalam Lok Sumawe, sehingga nanti pada saat pelayanan bisa tersambung dengan ibu atau masyarakat sesuai agama yang mereka anut. Nah, kalau di Aceh ini kan umumnya Islam ya, religi dan lebih ke Islami. Nah, kemudian persiapan di stikes Darussalam tentunya untuk menghadapi dilema yang seperti Bu Gita katakan tadi, bahwa sudah lulus tapi ini kompetensinya kok masih stuck di D3 gitu ya, padahal dia sudah melanjutkan ke S1 bahkan sudah di profesi. Maka ini juga kami sangat menyambut baik, maka banyak pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan kompetensi itu tadi, kemudian juga stase-stase yang diikuti sama bidan itu juga harus jelas, kemudian juga pendidikan sampai selesai dengan profesi mereka harus tercapai kompetensi yang diharapkan oleh kolegium tentunya. Nah, untuk saat ini animo dari masyarakat itu memang beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan, mungkin bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia. Tapi ini kalau kami dari pendidikan menyikapinya adalah bahwa ini seleksi alam, Bu Dewi. Nah, apabila memang seseorang berniat dari dalam hati ingin menjadi bidan, se-struggle apapun kehidupan, pekerjaan dan standar kompetensi yang tinggi, bukan jadi masalah, tetap mereka akan kuliah, akan tetap memilih profesi ini. Kenapa? Karena mereka cinta. Nah, kalau yang tidak cinta maka akan tersisih dengan sendirinya. Ya tidak masalah, kita hanya menampung berarti yang memang sangat berminat menjadi bidan. Jadi animonya memang agak menurun kalau yang dari reguler. Tapi kalau yang alih jenjang, yang dari D3 ke S1 bahkan ke profesi, ini lagi meningkat tajam. Di samping mereka tidak bisa lagi berpraktik kalau tidak profesi bidan, jadi mereka tidak bisa membuka usaha sendiri, PMB kalau bahasa kita ya, PMB, bidan praktek mandiri. Jadi sudah banyak nih yang lagi kuliah, yang lanjutan, mengasah skill, kemudian memperluas pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satunya di stikes Darussalam Lok Sumawe. Jadi di stikes Darussalam Lok Sumawe itu kita punya program RPL namanya, rekognisi pembelajaran lampau, dan kemarin juga kami salah satu yang dapat untuk RPL ini, diundang juga ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Bu Gita, juga banyak pelatihan yang sudah dilakukan akhir-akhir ini ke pendidikan, sehingga membuka mata kami, mulai dari kami ini kan yang kita yang bagian barat banget ya, paling ujung gitu. Paling ujung pun memiliki pengetahuan sama seperti di Pulau Jawa. Kita punya kesempatan untuk pelatihan, untuk mendapatkan pengalaman, sehingga itu bisa kita turunkan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi kami juga berharap mahasiswi yang lulus dari STIKES Darussalam Luksemawi benar-benar menjadi bidan yang profesional, religius dan inovatif dimanapun berada. Karena apapun ya kita sesuai dengan penciri kita religi, supaya menjamah masyarakat. Kemudian juga harus inovatif, banyak ilmu-ilmu yang bisa dikembangkan, diberikan kepada masyarakat. Oh ini metode ini belum ada, kita hadirkan inovatif-inovatif itu serta profesional. Jadi orang-orang yang mendaftar kebidanan nantinya memang orang-orang yang ingin profesional, bukan hanya ingin pakai baju. Iya, dulu Bu Dewi, ini saya pengen pakai baju putih, kuliah bidan aja. Nah sekarang gak hanya pakai baju putih, tapi mau memakai dengan rohnya bidan itu sendiri. Jadi bukan hanya sebagai luaran penutup badan, gitu.
1: Jadi mencintai saya. Profesi itu benar dengan seluruh jiwa ya.
3: Benar. Jadi itu yang kita tanamkan kepada yang memang berniat betul untuk menjadi bidan. Jadi walaupun tidak seanimo dulu animo masyarakat, tapi orang-orang yang sudah mendaftar ini adalah orang-orang yang berniat benar-benar. Gitu.
1: Memang dari jiwanya. Kalau saya misalnya mungkin penyiar saat ini mungkin ada sense of musicnya atau bagaimana ya, memang karena mencintai pekerjaan. Sama juga seperti bidan ya, seleksi alam itu memang nyata sekali ya Bu Nur. Walaupun animo, tapi saya yakin itulah seleksi alam yang terbaik.
3: Iya benar sekali.
1: Itu yang benar-benar yang akan nanti ke depannya, yang Masya Allah akan meneruskan terus cita-cita untuk menjadi bidan yang tangguh pastinya. Tapi ya baik, Bu Nur, kita ke Bu Gita lagi. Dengar-dengar kemarin Bu Gita baru pulang dari Lisbon ini. Ada International Confederation of Midwives ini di sana. Gimana nih Bu Gita? Luar biasa sekali.
0: Terima kasih Mbak Dewi. Saya mau meng-highlight tadi yang disampaikan oleh Bu Murni ya.
1: Boleh.
0: Jadi kita punya regulasi bahwa harapannya 5 tahun ke depan kita sudah punya pendidikan lulusan bidan pendidikan profesi itu lebih banyak dibandingkan yang diploma 3. Jadi sampai ke tingkat-tingkat dasar, ke puskesmas-puskesmas itu harapannya sudah diisi oleh bidan lulusan profesi. Sehingga saya sangat menghimbau ini teman-teman dari ujung barat sampai ujung timur itu bisa segera dalam 5 tahun ini kita bersama-sama meningkatkan pendidikan profesi kita ke profesi bidan, karena regulasi kita nanti akan bicaranya ke sana. Jadi kalau sekarang profesi bidan itu masih di bawah 50% nih jumlahnya. Yang banyak adalah diploma 3 kebidanan. Dan ini juga saya lagi baca screenshotan dari teman di UNFPA, United National Population Fund, yang memang banyak mensupport kegiatan kolegium dan IBI begitu ya. Jadi di sini beliau komplain, Bu Gita ini kecil banget nih angkanya, masih 30%-an. Kapan nih? Nah, saya berjanji juga dengan Bapak Menteri Kesehatan bahwa 5 tahun ke depan ini angkanya akan switch. Jadi kita akan 70% yang pendidikan profesi, 30% yang diploma 3 begitu ya, karena memang regulasi dari International Confederation of Midwives yang dikatakan bidan itu adalah lulusan pendidikan profesi bidan. Itu yang standar di dalam regulasi kompetensi bidan internasional. Nah, sedangkan teman-teman diploma 3, alhamdulillah kita sudah punya dulu. Kita ingin dulu kan dari D1, kita ingin kita setara, pengetahuan kita sudah banyak tapi pendidikan kita kok rendah. Akhirnya kita mulailah dari D3. Nah, sekarang kita sudah menganalisis lebih banyak, ternyata kebutuhan kita tidak selesai di D3. Kompetensi kita itu luber kalau kata air orang Jakarta. Ke bawah-bawah. Harusnya pendidikannya dengan setara pendidikan ilmu yang kita lakukan, kompetensi yang kita lakukan itu setara dengan pendidikan di level 7. Artinya pendidikan sarjana ditambah lagi 1 tahun pendidikan profesi, totalnya adalah 5 tahun. Nah terkait ini, ICM memang sangat membutuhkan bidan lebih banyak ya, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia masih membutuhkan bidan. Apalagi sekarang banyak dampak-dampak krisis ya, sehingga para perempuan itu butuh didampingi dengan lebih erat, dipeluk lebih kencang begitu ya. Nah disinilah bidan-bidan itu yang diinginkan adalah bidan yang memang memiliki kompetensi yang tepat, kesesuaian antara apa yang dia lakukan dengan apa yang memang masuk di dalam regulasi. Nah ICM banyak membahas tentang itu. Alhamdulillah saya beserta dengan ibu-ibu pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia juga bersama, dan Bu Murni juga ikut bersama kemarin dari awal hingga akhir begitu ya. Dan ini satu kebanggaan juga buat Aceh ya, ada satu bidannya bisa ikut serta. Dan mungkin nanti bisa saling sharing Bu Elvira apa yang didapatkan di sana dengan Bu Murni. Mungkin Bu Murni juga bisa sharing ilmu yang kita dapatkan di sana. Cukup lama juga kami 5 hari di sana dengan cukup banyak materi yang kami dapatkan begitu ya. Dan materi-materi ini nanti Bu Murni sepertinya minggu ini akan masuk PowerPoint yang bisa kita pakai untuk kita sharing. Memang agak cukup lama kemarin nggak bisa kita dapatkan langsung. Nah, beberapa materi itu sebenarnya sudah biasa kita kerjakan. Tapi mungkin dilihat dari regulasi internasional, dari pengalaman negara asing yang melaksanakan, ada hal yang bisa kita curi dalam tanda petik, curi dengan hal baik begitu ya, ilmu-ilmu mereka. Bagaimana bidan berpraktik, bagaimana bidan itu sayangnya banget kepada perempuan, bagaimana institusi pendidikan itu bisa mendidik bidan itu dengan lebih baik, bagaimana mengembangkan pola pendidikan dengan lahan praktik yang sudah disiapkan, begitu. Jadi, tapi alhamdulillah kita juga nggak ketinggalan ya, nggak ketinggalan jauh. Jadi artinya dari kemarin saya beberapa kali diminta untuk masuk di beberapa sesi, kita cerita tentang regulasi, dan kita tetap bisa mempertahankan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan. Dan internasional sudah mengakuinya, begitu ya Bu Murni ya kemarin ya. Jadi itu satu hal yang memang satu kebanggaan kita bahwa masyarakat Indonesia, perempuan Indonesia masih butuh bahwa bidannya adalah seorang perempuan.
1: Iya.
0: Ya,
1: dan tidak akan berubah ya.
0: Bidan Indonesia. Iya.
1: Tidak akan berubah.
0: Insya Allah dalam waktu dekat tidak akan berubah.
3: Dan jadi itu kalau mau karena daftar, budaya,
0: iya,
3: gitu ya.
0: Betul. Budaya dan agama.
1: Ya,
0: mungkin seperti itu ya.
1: Ya, Bu Gita, kalau kita pastikan melihat ya bahwasannya kan bidan ini kan bukan hanya di kota, malah sampai ke pelosok, kepulauan, daerah terpencil, dan juga di daerah tertinggal mungkin 3T ya. Sebenarnya bagaimana memastikan sebuah kebijakan ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan daripada pelayanan bidan-bidan untuk daerah-daerah terpencil nih Bu Gita. Kita lihat masih yang ada yang belum tersentuh. Kalau di Aceh ini ada daerah yang susah sekali, Lubuk Pusaka ya di daerah sana, terus Sangaraja ya kalau tidak salah. Saya juga masih sangat belum pernah ke sana tapi sudah melihat bagaimana mereka sulitnya untuk bisa, jangankan akses soal itu ya, kesehatan ya, begitu ya Bu Nur? Bu Nur pasti tahu ya sekali.
3: Kemarin
1: ya,
3: kami acara bencana ya, acara bencana juga ada donasi ke Lubuk Pusaka, sampai ke atasnya itu semuanya Masya Allah dulu lantah semua ya, tapi berkat dukungan juga dari pimpinan, kemudian kita bersinergi dengan beberapa pihak sehingga kita donasi ke sana. Ya memang di Aceh ini memang masih banyak kebutuhan untuk tenaga kesehatan, dalam hal ini kita cerita tentang bidan ya. Jadi mudah-mudahan seluruh bidan di Aceh bisa berpendidikan sampai ke profesi seperti amanah dari ketua kolegium kita. Nah, tidak hanya di Stikes Darussalam, boleh dimanapun. Namun kalau mendaftar di Stikes Darussalam, ya kami sangat menerima dengan senang hati dan akan mengikuti regulasi yang seperti diamanahkan oleh kolegium, tentunya sama Ibu Ketua IBI kita, Ibu Ade dan juga Ibu Elvira juga yang selalu membersamai.
1: Oke, Bu Gita juga, ini sebenarnya banyak sekali yang mau ditanya. Saya ingin banyak sekali bertanya, tapi kan memang memastikan sebuah kebijakan ini kan memang harus membutuhkan kerja keras ya Bu Gita. Tidak mudah dengan lagi ya, kalau di Aceh harus ada kearifan lokal, mungkin daerah lain juga dengan kearifan lokal masing-masing. Cuman ya mungkin karakter ini kan juga akan bergeser ya Bu Gita. Kita lihat dengan peradaban saat ini, dengan teknologi, industri, dan kita mungkin harus banyak lagi yang namanya adaptif, beretika. Segala sesuatunya memang penuh tantangan nih Bu Gita.
0: Iya betul. Jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri ya Mbak ya. Jadi memang kolegium ini kan adalah tuntutan dan amanah undang-undang. Artinya kita bertanggung jawab kepada presiden tetapi melalui ketua konsil. Dan kita adalah bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia. Artinya kita di bawah pemerintahan, kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa campur tangan para stakeholder terkait. Kalau di kebidanan ini para pakar kebidanan yang benar-benar bisa mengawal, dari Ikatan Bidan Indonesia, dari Asosiasi Pendidikan, bahkan dari beberapa asosiasi pendidikan kebidanan yang memang dari swasta, ya kita juga punya itu. Kita juga punya asosiasi pendidikan dari Politeknik Kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Nah, ini kita bersinergi bersama. Termasuk kolegium ini tidak hanya bergerak di bidang kurikulum, kami bersama karena kami berada dibantu oleh namanya dukungan kolegium dari SES, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, ini di bawah Kementerian Kesehatan dan berada di bawah Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Dirjen SDM Kesehatan. Jadi artinya melalui beliau juga kita bisa bersinergi bersama untuk tidak hanya menyelesaikan dari sisi regulasi standar kompetensi, tapi juga kebijakan-kebijakan penempatan bidan, kebijakan-kebijakan proyeksi bidan dalam satu tempat, bahkan harapannya pemerataan jumlah bidan. Nah, kebijakan ini perlu disusun dengan lebih matang. Makanya kolegium hadir, tidak serta-merta bisa langsung dipegang semua ya Mbak. Kita berusia baru mau 2 tahun, setahun setengah, dan setahun setengah kita sudah bisa hasilkan standar kompetensi. Selanjutnya kita akan punya standar profesi juga yang insya Allah selesai dalam waktu dekat. Nah, kedua standar ini menjadi baseline-nya, the basic one. Jadi dengan ini kita akan banyak support juknis-juknis dari Kementerian Kesehatan karena acuannya sudah clear. Nah, juknis itu terkait itu juga termasuk nanti ke depan kita akan punya beberapa regulasi untuk jabatan fungsional bidan terkait dengan sistem remunerasi, ini juga kita akan pikirkan. Jadi masih banyak PR-nya yang nggak bisa diselesaikan oleh satu bidang saja atau oleh satu sektor saja. Dan ini juga kita akan masuk ke misalnya dosen bidan, itu kita masuknya ngelobi-lobinya ke direktur penyedia direktur Dikti begitu ya, Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk bidan praktisi, bagaimana mereka nanti meningkatkan level kompetensi, itu kita ke Kementerian Kesehatan. Di sana ada banyak dirjen, tidak hanya SDM Kes, tetapi pelayanan kesehatan primer, ada lagi penyediaan SDM Kes, dan banyak sekali. Ini ya memang harus kita runtun satu-satu dan kita datangi satu-satu, kita selesaikan semua permasalahan itu satu-satu, seperti itu. Karena masalah kita ini struggling banyak begitu ya, ya pelan-pelan lah disusur, seperti itu.
1: Tidak ada yang easy, tapi insya Allah pasti semuanya ya. Bakal... Saya yakin sekali di bawah bimbingan Bu Gita ini semua, saya yakin
0: amin,
1: beliau luar biasa sekali untuk bisa memberikan apa ya motivasi untuk para bidan-bidan, terutama juga Bu Elvira selaku apa ya Ikatan Bidan di Provinsi Aceh ya Bu Elvira. Bu Elvira, saya ke Bu Elvira sendiri. Apa kabar ini dengan bidan-bidan yang di provinsi? Bagaimana penempatan sebenarnya bidan-bidan ini? Apakah sudah memang mencukupi atau memang sebenarnya bidan memang masih terus harus dibutuhkan? Tapi bagaimana dengan penempatannya ini, Bu Elvira? Kita lihat di puskesmas-puskesmas, pustu-pustu yang mungkin ke belakang. Mungkin kalau di perkotaan, di kecamatan masih mudah ya. Tapi yang mungkin agak-agak sedikit ke daerah. Seperti apa nih, Bu Elvira?
2: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Kalau kita bilang ini penempatan bidan, tadi saya sudah bilang bahwa bidan itu ada instansi pemerintah, swasta, TPMB, dan di masyarakat. Hari ini gambarannya tidak semua itu teratasi. Karena mengapa? Banyak sekali terjadi penumpukan bidan. Ya, penumpukan bidan di satu tempat yang memang tempatnya strategis, mungkin agak lumayan enak, dijangkau dan lain sebagainya ya. Ini juga peran pemerintah juga bersama-sama organisasi ya, maksudnya memang kami juga bekerja atas perintah atau aturan dari pemerintah, itu tidak lepas ya. IBI bukan segala-galanya, tapi IBI membantu pemerintah. Salah satunya itu ada kota-kota misalnya ya, tadi seperti Ibu Gita mengatakan bahwa profesi bidan S1 sudah bisa ditempatkan di puskesmas ya, tapi itu ada aturan-aturan kotanya ya, karena kalau tidak dibentuk kota, di situ akan terjadi penumpukan bidan. Ini kami rasakan tidak jauh lah saya, gambaran saya karena saya berada di provinsi itu, saya melihat Aceh besar aja ya, di Pulau Aceh itu ya, belum lagi daerah-daerah lain, itu kadang-kadang untuk kota S1 profesinya ada tapi tidak tertampung di situ karena semua banyak di kota ya, banyak di daerah-daerah yang kota. Tapi insya Allah dengan adanya aturan-aturan untuk menjadi bidan itu keberadaannya diakui dengan remunerasinya, dengan tunjangan khusus dan uang lain-lainnya, itu harus memakai kuota berapa kebutuhan bidan di satu tempat. Kalau dia mau diakui, dia boleh berpindah ke puskesmas ke puskesmas selain ya. Kemudian kita tadi bercerita tentang menyangkut juga dengan Ibu Murni bahwa pendidikan terus berupaya untuk menghasilkan bidan yang kompeten, profesional ya, dan lain-lainnya lah semua yang diingin harapan dari masyarakat. Kita itu seperti Bu Gita bilang nantinya 70% itu tenaga bidan adalah S1, tapi sangat disayangkan mungkin ini juga termasuk dalam data yang 50% S1 Bu Gita, Aceh salah satunya kita, untuk S1 profesi itu masih 10%, ini angka sementara. Kami lagi mendata, tadi saya sudah bilang nih saya mau live di RRI itu semua PC harus memberikan data dan bekerja sama dengan pendidikan yang ada di kabupaten untuk menanyakan berapa-berapa bidan yang sudah menyelesaikan S1 atau bekerja sama dengan ketua cabangnya. Itu S1 profesi masih kecil ya, untunglah ada sebenarnya pada Undang-Undang Kebidanan nomor 4 itu tahun 2019, deadline-nya tuh di 2026 ya begitu ya, kita tidak boleh lagi D1 melakukan pelayanan di pelayanan kebidanan
0: mandiri
2: ini secara mandiri atau TPMB, tapi hari ini masih diulur sedikit tapi mungkin dalam waktu dekat itu sudah diterapkan. Ini ada peluang juga untuk pendidikan-pendidikan ya, untuk mendapat mendidik ya yang D3 tadi. Untuk Aceh sendiri D3 itu 73,6% Bu Gita, masih banyak ya,
0: masih banyak ya Bu,
2: masih banyak
0: kerja keras kita 5 ya, tahun lagi
2: depan. Sisanya ini walaupun S1 masih bukan tenaga fungsional, misalnya S1 D4 gitu kan, sehingga yang profesional itu baru 10%. Ini juga saya sebagai ketua IBI akan menghimbau terus anggota-anggota untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, dalam arti tidak hanya selembar ijazah, tapi juga terjadi perubahan sikap, perubahan pengetahuan ya, semuanya keterampilan itu juga terjadi perubahan, sehingga mungkin selama ini yang dianggap belum berkualitas setelah mendapatkan profesi atau menyandang profesi kebidanan atau S1 kebidanan, tidak hanya gelar tapi juga terjadi perubahan. Ini saya harapkan di kolegium ataupun di tangan-tangan ibu yang ada, Bu Murni salah satunya yang hadir hari ini mewakili pendidikan, ya kita sama-sama lah, kami IBI, baik yang saya sebagai ketua IBI provinsi maupun diwakili dengan teman-teman saya yang berada di kabupaten atau kota yang ada di Aceh, akan membantu sebisa kami untuk pendidikan yang ada, institusi pendidikan yang ada di daerah tersebut, sama-sama sharing apa yang dibutuhkan di lapangan. Mungkin kami bisa mewakili untuk bercerita tentang apa yang sedang dihadapi masyarakat, krisis apa, misalnya krisis kepercayaan yang bagaimana, tentang kurangnya kepercayaan terhadap bidan yang bagaimana, sehingga mungkin dari permasalahan yang muncul kita bisa mengambil benang merah, terjadi penekanan-penekanan pada saat kita membuat kurikulum maupun apalah yang membuat nantinya setelah teman-teman kita ini peluang untuk menjadi S1 profesi bagi bidan di Aceh ini sangat besar, karena ini masih baru 10% nih Bu Gita. Jadi PR berat, baik saya sebagai dari organisasi menghimbau kawan tidak jangan tidur lagi kalau memang betul-betul ingin jadi bidan seutuhnya. Sebaiknya salah satunya untuk peningkatan kualitas kompetensinya adalah dengan jenjang pendidikan. Ini juga tantangan bagi pendidikan, jangan sampai setelah kami menghimbau teman-teman untuk meningkatkan kualitasnya di jalur pendidikan, tapi nanti pendidikannya juga membuat celah untuk menghalalkan semua cara gitu kan. Sehingga terus terang ya Bu Gita, mungkin kalau sudah selesai nanti apapun yang terjadi di anggota kembalinya ke organisasi.
0: Betul.
2: Ya. Betul, itu muaranya tetap di organisasi. Kita tidak bisa biar jebolan dari ini, lulusan dari situ, enggak. Sampai di organisasi semua adik kita, semua teman kita, teman sejawat. Nah, jadi sehingga nanti kami membuka hati, membuka segala-galanya untuk membantu di institusi pendidikan apabila diperlukan. Gitu Bu Gita.
0: Terima kasih Ibu.
1: Ya Bu Gita mungkin bisa menanggapi apa yang bisa disampaikan Bu Elvira.
0: Ya, terima kasih banyak Bu Elvira. Betul itu datanya Bu. Jadi Aceh itu termasuk yang memang di bawah 20% pendidikan profesinya ya Bu ya. Dan terkait itu juga institusi pendidikan di Aceh yang punya sarjana profesi ini masih sedikit. Bahkan Poltekkes juga dia tidak punya pendidikan profesinya. Dan ini juga yang kami perjuangkan ya Bu ya. Kita menunggu bersama-sama bahwa akan ada peningkatan kualitas dan bagaimana caranya agar nanti bisa cukup. Jadi kalau dilihat yang pendidikan profesi di Aceh itu institusinya hanya beberapa ya, nggak banyak. Nah artinya saya juga apresiasi nih Stikes Darussalam karena beliau ini menjadi salah satu pionir yang banyak menyekolahkan pendidiknya untuk ke Jawa agar bisa benar-benar bisa mendidik bidan yang di sana dengan ilmu-ilmu yang mumpuni dan ilmu-ilmu baru begitu. Jadi salah satunya ini adik saya ini Bu Murni ini lagi kuliah S3 juga dia. Udah lulus S3 1, kuliah S3 udah mau selesai mudah-mudahan dan kuliahnya juga enggak di tempat yang biasa-biasa saja. Okay. Jadi beliau-beliau dari Lok Sumawe ini ada beberapa institusi, ada beberapa orang yang sedang kuliah doktor itu di universitas di Solo ya, Bu Murni ya, dan itu universitas negeri. Artinya universitas yang memang akan banyak memberikan masukan dan bekal buat mereka untuk kembali bisa mendidik para bidan-bidan dengan baik. Tapi memang satu pesan saya buat institusi pendidikan yang hadir, jika memang ada yang lain di luar Stikes Darussalam, tolonglah didik teman-teman bidan kita ini dengan benar. Tidak hanya sekedar menghasilkan ijazah, yang penting nanti nambah nih persentasenya Bu Elvira. Gak cuma 10%, tapi isinya kosong. Nah itu tidak diharapkan. Kalau sudah seperti itu nanti tetap aja aki kita tinggi begitu ya. Jadi ayo teman-teman bidan, kita sekolah segera percepatan 5 tahun ini. Target kita kenapa? Dengan kita sekolah, ilmu banyak yang didapat, maka kita pun akan benar-benar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan buat institusi pendidikan, ayo berikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa kita nanti dengan pelayanan berkualitas dan selalu update dengan regulasi, dengan ilmu-ilmu yang lain khusus untuk dosen. Itu saja Mbak Dewi, makasih banyak apresiasi.
1: Aduh, saya nggak cukup-cukup nih kalau ngomong sama Bu Gita. Masih banyak sekali yang mau ditanya ini Bu Gita. Tapi waktunya ini kenapa serasa sempit sekali ya. Tapi yang pasti ruang waktu sudah tidak sempit lagi. Kita bisa bertemu walaupun hanya melalui Zoom. Mungkin lain waktu, lain kesempatan. Tapi apa yang sudah disampaikan Bu Gita, Bu Nur, luar biasa ya. Masya Allah. Ternyata ini juga lagi kuliah di S3 di Semarang ya, begitu Bu Nur ya.
3: Ini sekarang lagi di Semarang. Insyaallah akan lulus juga, sudah proses disertasi. Saya ingin mendakapi sedikit dari Bu Gita, dari Bu Elvira juga. Masya Allah, kami dari pendidikan ini kan memang harus terus ditempa dari kolegium, dari PD, karena PD lah yang melihat di lapangan kebutuhannya seperti apa, kompetensi lulusan-lulusannya akan digunakan, karena yang akan gunakan ini Bu Epi, Bu Elvira, kemudian juga yang akan gunakan seluruh Indonesia. Bahkan kita juga sudah memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk bekerja sampai ke luar negeri, ke internasional. Jadi karena memang sangat banyak bidan dibutuh seluruh dunia, jadi apa salah lulusan dari Stikes Darussalam bekerja di Nigeria, bekerja di Kanada, bekerja di Australia, seperti yang diarahkan oleh Ibu Kolegium kita. Banyak dari Australia juga berpraktik ke Jawa, berpraktik ke PMB-PMB terbaik. Nah, kita juga berharap nanti dari luar negeri juga bisa berpraktik di Aceh ya Bu Epi ya. Nanti kita hasilkan PMB-PMB yang berkualitas. Jadi saya sangat bersyukur memiliki pimpinan-pimpinan juga yang baik, yang selalu mensupport pendidikan, yang selalu memberikan arahan kepada kami. Insya Allah kami akan menjaga mutu tersebut dengan menjaga akreditasi, menjaga standar pendidikan, dan menjaga agar profesi ini terus jaya sampai bisa mencapai targetnya satu ibu dilayani oleh tiga bidan.
1: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bu Gita, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan juga, dan ini juga pastinya didengar nih sama calon-calon bidan mungkin yang saat ini hanya di mentok di D3, saya yakin akan lanjut mungkin karena mendengarkan ini. Silakan Bu Gita.
0: Ya, makasih banyak dari RRI ya, dan kami dari Kolegium Kebidanan, dari Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia juga pastinya menghimbau ya teman-teman sekalian nih bidan seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh. Ayo cepat kita selesaikan tugas kita untuk meningkatkan pendidikan sesegera mungkin. Saya yakin teman-teman sudah banyak juga yang D4, mau itu bidan pendidik ataupun D4 kebidanan ya, ataupun dari diploma 3 ya yang memang belum D4 atau sarjana. Ayo kita bareng-bareng. Jadi ada regulasi-regulasi sudah diatur, termasuk RPL ya. RPL ini kami dari Kolegium Kebidanan karena mendapatkan diskresi Pak Menteri juga bahwa ditunggu sampai 2028 itu diskresi TPMB-nya, dan itu disupport oleh Ibu Dirjen SDM Kesehatan ya. Jadi surat sosialisasinya juga sudah menyebar, pastinya teman-teman sudah tahu bahwa 2028 kalau teman-teman D3 entry sekarang masuk 2028 itu akan selesai. Artinya setahun di sarjana, setahun di profesi, dan ibu-ibu akan bisa lulus dengan yang hasil baik, dan kita bisa segera mencukupi kebutuhan bidan profesi kita. Seperti itu ya. Jadi silahkan bersama-sama, ayo kita sekolah lagi biar kita juga bisa menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan juga semakin memberikan pelayanan yang baik. Dan institusi pendidikan, ayo kita memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa dengan memberikan pendidikan yang berkualitas pastinya. Itu saja Mbak, terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Bu Gita, Bu Elvira, Bu Murniati, Masya Allah. Semoga saja apa yang sudah kita perbincangkan di malam hari ini juga ya menambah semangat untuk para bidan-bidan yang mungkin hari ini kalau kata Bu Nur animonya turun, tapi mungkin malam ini mendengarkan jadi terbuka hatinya, benar-benar bisa mencintai sebuah profesi yang bukan hanya profesi di dunia, tapi bisa berbanding ke akhirat. Kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Bidan memang menjadi garda terdepan. Kita ingat waktu masa COVID ya, luar biasa bidan. Saya sendiri merasakannya Bu Gita, Bu Elvira, dan Bu Nur. Bu Gita, sekali lagi, tapi saya berharap satu hari nanti saya akan bisa berbincang kembali, walaupun melalui Zoom, kita akan berbincang lagi Bu Gita. Terima kasih waktunya.
0: Anytime,
1: baik. Semoga ya, masih butuh 1000 lagi bidan. Saya yakin bukan hanya 1000, karena satu orang perempuan butuh 3 orang.
0: Iya.
1: Tapi mungkin lebih daripada 1 million. 5 billion, why not? Begitu ya Bu Gita?
0: Yes, betul.
1: Baik, terima kasih Bu Gita waktunya.
0: Terima kasih
1: Bu Elvira,
0: banyak.
1: Bu Nur, assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Bu Elvira.
2: Terima kasih
0: Bu Gita. Semuanya. Terima kasih banyak
3: semuanya.
0: Nih, ini kita boleh pamit?
1: Boleh Bu, ya baik.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar demikian ya bincang kita di kesempatan malam hari ini dalam obrolan komunitas 1 million more wise ya. Masih butuh 1000 lagi bidan di dunia. Tapi saya rasa kita gak butuh 1 million tapi 5 billion atau 10 billion. Kita akan jumpa lagi dalam obrolan komunitas lain waktu lain kesempatan dengan judul yang juga akan terus berikan ya inovasi, motivasi, dan juga sebuah ya pendidikan pastinya untuk semua pendengar dan juga pemirsa. Saya Dewata, tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Menjadi kawah candra dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas.

dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Indonesia. Dengar untuk Anda yang terus saja setia bersama kami di sini baik di 89,3 MHz di 93,5 MHz. Malam semakin larut. Ya, pastinya di akhir pekan ini masih juga dalam suasana ya libur sekolah mungkin untuk para pelajar ya. Kalau tadi sudah kita ikuti obrolan komunitas dan kita masih lanjut dengan program selanjutnya yang akan terus menghadirkan informasi-informasi. Apa kabar untuk para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, puskesmas? Dan semoga saja di kesempatan malam hari ini terus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat-masyarakat dan juga para pasien-pasien yang mungkin sedang dirawat inap di rumah sakit di kawasan Kota Loksma Aceh Utara dan juga kawasan Langsa dan sekitarnya. Fabio Azhar dengan Andi Rianto dengan Since I'm Found You. Di malam hari ini juga saya ingin menyapa para pelaku UMKM ya. Akhir pekan memang menjadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terutama para keluarga yang sudah disibukkan dari Senin sampai dengan Jumat ya, dengan berbagai aktivitas, waktunya berkumpul bersama keluarga, meluangkan waktu demi waktu untuk bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Anda sayangi, atau juga yang mungkin akan memacu kendaraannya untuk bertemu dengan sanak keluarga, family ya, yang ada di arah barat maupun arah timur. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan semoga Allah melindungi perjalanannya. Tetap di sini di perjalanan Pro 1 Air Loksmawe bersama saya Dewi Mohata.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lintasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, bicara soal bidan ya, yang pastinya di 14 sampai dengan 18 Juni yang lalu, ini ada acara International Confederation of Midwives Triennial Congress. Jadi kongres ini memang menjadi pertemuan global terbesar yang mempertemukan ada sekitar 3.000 bidan dari lebih dari 120 negara, termasuk delegasi dari Indonesia. Dan salah satunya juga dari Kota Loksmawe yang diwakili oleh Dr. Murniati, STR Kebidanan MKM, M Kebidanan ya, yang tadi juga sudah berbincang dalam obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Jadi memang bicara soal 1 million more midwives ini fokus pada penambahan 1 juta bidan untuk mencegah kematian ibu dan bayi, serta juga memperkuat sistem kesehatan global. Jadi tuan rumah bersama Asosiasi Bidan Portugal dan juga ini hadir ya. Kehadiran Indonesia juga turut berpartisipasi aktif pendengar dalam rangkaian kongres untuk memperkuat diplomasi profesi bidan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meliputi mulai dari rangkaian kegiatan ada KENOK, panel loka karya, hingga pameran riset dan inovasi kebidanan. Ya, luar biasa, dan juga ini diadakan di Portugal ya, tepatnya di kota Lisbon. Oke, baik. Bicara soal sepak bola, dari bidan kita bicara soal sepak bola. Kalau supporter Inggris pendengar menyanyikan lagu dari Oasis dengan Wonderwall setelah laga Inggris di Piala Dunia. Kemudian, supporter Amerika Serikat juga punya item khusus pendengar. Nah, setiap usai pertandingan, pemain Amerika Serikat ini mendekati supporter. Mereka menyanyikan lagu Take Me Home Country Road milik dari John Denver. Ya, memang pelatih Mauricio Pochettino ini merupakan warga negara Argentina ya, juga ikut menyanyikan lagu tersebut sambil merangkul para pemain usai menang antara Bosnia Herzegovina dengan 2-0 pendengar. Pemilihan lagu itu membuat Bill Danoff bangga dan bahagia. Ia juga menulis syair bersama mendiang John Denver untuk lagu tersebut. Lagu Country Roads ini memang menyimpan pesan yang cukup simple, jelas, dan cocok dengan semua orang. Dan ini yang membuat lagu tersebut cocok dinyanyikan bersama-sama. Ya, semua orang tahu apa arti Take Me Home to the Place I Belong. Bukan hanya untuk warga West Virginia, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia.

bahwa malam nanti di pukul 1 dini hari kita akan menyiarkan ya, masih di babak 32 besar fase grup ya. Di pukul 1 dini hari nanti ada Australia akan bertemu dengan Mesir, kemudian di pukul 5 pagi nanti ada Argentina bersama Tanjung Verde, dan jangan lupa untuk menyimaknya di 89,3 MHz Pro 1 Airlock Smile dan 93,5 MHz untuk Langsa dan sekitarnya ya. Sekali lagi, ada dua pertandingan yang akan kita siarkan melalui Pro 1, yaitu Australia akan bertemu dengan Mesir, kemudian juga Argentina akan bertemu dengan Tanjung Verde.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

waktu Indonesia. Dan yang pastinya jangan lupa mereka akan juga bergabung bersama Pro3 Jakarta Premier. Untuk malam hari ini ya, kita akan menyiarkan dua pertandingan, yaitu di pukul 1 dini hari nanti ada pertandingan yang juga akan mempertemukan ya

antara Mesir dan Australia ya, atau Mesir dan Australia akan bertemu di babak 32 besar di pukul 1 dini hari. Dan pukul 5 pagi nanti pendengar kita juga akan menyiarkan Argentina akan melalui Tanjung Verde. Dan pastinya selamat malam paling baik untuk Anda yang mungkin sudah mempersiapkan diri ya, untuk mendengarkan pertandingan yang akan kami siarkan. Pastinya ditemani dengan kudapan-kudapan hangat yang akan terus membuat Anda terjaga ya, apalagi para supporter-supporternya ya. Tapi yang pastinya memang semakin hari semakin luar biasa pendengar, semakin menarik saja pertandingan-pertandingan. Apalagi kemarin pendengar antara Belanda dan Maroko. Luar biasa pertandingannya ya, yang di mana Belanda harus menerima kekalahan, harus pulang dengan adu penalti. Sementara juga pastinya Bosnia Herzegovina juga harus mengakui Amerika Serikat. Dan pastinya Kroasia juga harus mengakui Portugal. Baik, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saat lagi, sekitar 12 menit lagi, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama antara Argentina melawan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia. Dan saya tidak sendirian, tentunya seperti biasa sebelum pertandingan kita akan terlebih dahulu mengulas, ya, menganalisis seperti apa nanti prediksi jalannya babak pertama bersama dengan Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan kali ini kita membawakan partai yang banyak fansnya nih, Argentina.
1: Ini setelah kemarin ini Kroasia Portugal ya, yang banyak yang ditunggu kan.
0: Iya,
1: yeah, betul. Ada god-nya itulah.
0: Iya, yeah, ada god-godnya ya. Lionel Messi di usia yang sudah 38 ya Messi.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul. 39.
0: Oh, 39 ya. Masih produktif Bung Estu. Anda yeah. di usia 39, saya juga saya belum 39. Yeah. Itu masih produktif, masih jadi top skor Piala Dunia loh.
1: Iya, yeah, saya 39 udah semurat sih.
0: Luar biasa. Argentina melawan Tanjung Verde, banyak orang jelas di atas kertas mengunggulkan Argentina. Dan juga melihat bagannya, Argentina ini dinilai ada di pool yang empuk. Artinya yeah. yang mudah bagi Argentina untuk bisa lolos ke babak-babak selanjutnya, perempat final, semifinal, bahkan kembali ada di final. Anda melihatnya seperti itu atau tidak, Bung?
1: Menurut saya sih kalau berkaca pada hasil-hasil yang ada ya, kayak kemarin Belgia tiba-tiba membalikkan keadaan, terus barusan Australia dan apa namanya
0: Mesir
1: juga seperti itu gitu. Artinya yeah. kalau udah masuk 32 besar, menurut saya semua udah tim pilihan ya, udah tim pilihan terbaik yeah. dan pendapat itu sih mungkin bener juga, tapi juga tidak 100% juga tidak absolut benar seperti itu. Tapi menurut saya sih ketika lawan Tanjung Verde ini juga kejutan kan. Tanjung Verde ini kan tim debutan terbaru yang bisa lolos ke fase grup. Terakhir kan Slovenia 2010, terus dari Afrika itu Ghana 2006 debutan. Dan menurut saya debutan dari Verde itu tidak ujuk-ujuk menjadi tim yang lolos ke fase gugur dengan gampang. Mereka walaupun tidak pernah menang, tapi 3 pertandingan imbang, lawan Spanyol imbang. Lawan Spanyol bermain sangat bagus, dengan bertahan cukup bagus, tapi tidak parkir bis ya, bertahan dengan sangat bagus karena memang hampir dikuasai oleh Spanyol gitu. Terus lawan selanjutnya mereka juga sempat menang, sempat cetak gol 2-2 setelah tertinggal 2-0 dulu gitu. Artinya di lapangan mereka cukup bagus lah, ini persiapan cukup bagus. Dan tim-tim yang lolos ke Piala Dunia, event itu dikatakan 48 terlalu banyak, akhirnya jomplang segala macam. Ya mungkin beberapa jomplang, tapi kan tidak sepenuhnya jomplang. Dan Verde salah satu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip menghilangkan atau membuat prediksi itu tidak sepenuhnya benar ya. Gitu.
0: Argentina merupakan juara grup J dengan sapu bersih 3 kemenangan, mencetak 8 gol dan 1 kebobolan. Sedangkan KV Verde atau Tanjung Verde ada di grup H, menjadi runner up luar biasa segrup dengan Spanyol, Uruguay, Saudi Arabia. Anda melihat KV Verde ini memang kualitasnya setara dengan tim-tim itu, Spanyol, Uruguay, atau itu terjadi secara kebetulan, Bung?
1: Kalau saya sih melihatnya bukan kalau kebetulan iya, laki iya, tapi kalau dilihat dari pemain-pemain mereka juga pemain yang cukup berpengalaman ya, bisa dikatakan pemain-pemain mereka cukup menguasai di klub-klubnya, cukup jadi pilihan utama gitu. Yeah. Jadi bukan sekedar pemain yang datang dengan tidak ada modal bagus gitu. Mereka punya modal bagus, bahkan di pertandingan ini mereka sedikit mengubah di lini tengah mereka, lini depan mereka gitu. Artinya mereka percaya diri dengan pemain-pemain yang ada gitu. Yeah. Kualitas pemain yang dibawa pun hampir semuanya pilihan terbaik pastinya. Dan mereka bisa melakukan rotasi dengan baik. Buktinya ketika pertandingan lawan Argentina, mereka merotasi lini tengah dan lini depannya. Dan menurut saya ini sesuatu yang berani ya, ketika mereka merombak lini tengah mereka. Dan kalau dilihat dari basically pemain-pemain mereka juga banyak yang besar di Portugal gitu. Akademi Portugal. Artinya pemain-pemain mereka cukup cukup mumpuni lah untuk pertandingan ini, walaupun memang secara di atas kertas sejauh ini memang Argentina diunggulkan, tentunya dengan catatan sejarahnya, prestasi terakhirnya, tentunya dengan hasil mereka di pertandingan terakhir. Iya. Jadi ya pasti kan perhitungannya seperti itu saja, tapi kan okay. kita lihat di lapangan nanti seperti apa, apakah Cape Verde bisa menjadi Kamerun seperti di 90 mengalahkan Argentina waktu itu, juara bertahan dikalahkan oleh Kamerun dengan goyangannya Roger Milla ataukah mereka berhenti di sini. Kita tunggu sih, memang ada akan banyak kemungkinan, tetapi yang pasti Cape Verde bukan tim kaleng-kaleng lolos ke fase grup ini. Ketika lawan Spanyol, contoh yang terbaru adalah mereka menahan Spanyol tanpa gol dengan kemampuan yang sangat bagus, bertahan mereka, disiplin sekali, terutama di lininya Kevin Pinya ya, di apa namanya, di gelandang bertahan Kevin Pinya dan itu menurut saya konsisten bermain dengan Bubista memainkan selalu 4-1-4-1, dan itu tiga pertandingan terakhir itu hampir sama ini 4-1-4-1.
0: Baik Bung Estu, nanti kita lanjutkan dengan analisa strategi dan juga formasi. Namun sebelumnya kita terima pendengar dulu ya Bung Estu ya, ini dari tadi sudah menunggu nih. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi, laga Argentina melawan Tanjung Verde. Siapa yang diunggulkan oleh Pak Sarwi nih?
2: 3-1 untuk Argentina.
0: 3-1 untuk Argentina, baik Pak Sarwi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi, kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat pagi Pak Tanjung.
3: Selamat pagi Bung Sabir dan Bung Estu.
0: Iya.
3: Olahraga.
0: Ya, Pak Tanjung. Gimana prediksinya
3: ini,
0: Pak?
3: Iya, ini memang saya prediksi sama ya sama Pak Sarwi, apa tadi yang di itu 3-1 ya.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pancar luaskan dari Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe. Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah-sekolah itu ada program e-school, extracurricular.
1: Juknisnya itu tradisional, jadi setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing.
2: Berbagai pelosok sampai ke pedesaan, di mana terdapat sinyal internet, maka pemakaian media sosial ini pasti akan aktif.
3: Redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Upaya melestarikan seni tradisional Aceh harus dilakukan sejak dini. Sinergi berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Terakhir kita awali berita yang pertama. Upaya melestarikan seni tradisional Aceh harus dilakukan sejak dini agar tidak terkontaminasi dengan tarian luar, serta sebagai upaya menjaga adat istiadat Aceh. Mengenai hal tersebut, disampaikan bahwa pelestarian tarian tradisional Aceh di kalangan generasi muda harus dimulai sejak sekolah dasar agar mereka mencintai tari tradisional daerah yang harus dijaga di masa yang akan datang. Salah seorang guru sekolah dasar Kecamatan Blangmangat, Maimun Saleh, mengatakan sejak di bangku sekolah dasar, tari tradisional Aceh harus segera diperkenalkan kepada siswa. Jika tidak mereka akan terkontaminasi dengan tarian luar yang tidak cocok untuk generasi kita yang akan datang. Untuk melestarikan tari tradisional Aceh, peran pemerintah juga sangat diperlukan, terutama dalam memperkenalkan kepada generasi muda kita agar mereka bisa ikut ambil bagian dalam melestarikan tari tradisional sebagai khas budaya masyarakat Aceh. Pendengar, adat istiadat merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan. Bagaimana tanggung jawab kita untuk dapat menjaga adat istiadat? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama pengurus Majelis Adat Aceh, MAA Aceh Utara, Ismail.
1: Saudara pendengar, selamat pagi, paling baik untuk Anda. Di pagi ini kita hadirkan topik pembahasan kita, yaitu terkait dengan menjaga adat adalah tanggung jawab bersama. Untuk membahasnya, saat ini saya telah tersambung bersama pengurus dari Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Utara, ada Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, baik Pak Ismail, mungkin untuk menjaga adat kita, apa saja mungkin kita sebagai masyarakat Aceh yang bisa kita lakukan ini?
2: Ya, kalau menurut kita, semua masyarakat itu wajib menjaga adat istiadat kita Aceh. Salah satu untuk menjaga kearifan lokal kita, itu termasuk wajib kita menjaga adat istiadat.
1: Iya. Nah, yeah. Kalau ini merupakan sebuah tanggung jawab, khususnya kita sebagai masyarakat Aceh, untuk menjaga adat istiadat kita.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalkan kita membiarkan ini, apa akan terjadi lama-lama terhadap adat istiadat kita? Ya,
2: itulah yang kita khawatirkan, karena termasuk kita Aceh agak lemah juga daripada pemahaman masyarakat kita untuk menjaga adat istiadat. Padahal kekuatan satu bangsa itu adanya pada adat istiadat. Tapi kalau memang masyarakat Aceh nanti membiarkan adat kita selalu kita terpengaruh dengan budaya-budaya luar, ini satu saat nanti kita juga, bangsa kita juga akan hilang kalau menurut saya.
1: Iya.
2: Coba lihat kalau di Indonesia hasil penelusuran kita, itu termasuk yang paling kuat menjaga adat itu Sumatera Barat, orang Padang. Orang Padang itu kalau memang masuk kemana saja termasuk kita ke Aceh, kalau memang dia bikin warung, itu salah satu budayanya, gaya bangunannya itu tidak terlepas daripada adat mereka. Kalaupun mereka itu juga bikin warung, cuma sewa punya kita, minimal gambarnya di dinding itu tetap gambar bangunan-bangunan mereka. Tapi ini yang paling kita sayangkan sekarang. Yang pertama, salah satunya itu bangunan rumah masyarakat kita yang dulu rumah Aceh, yang sekarang hampir sirna. Tapi tokoh-tokoh kita juga bikin menasah, sepantasnya janganlah bikin menasah yang berbentuk gedung. Itu wajib juga kita menjaga kearifan kita. Kita harus seperti rumah adat kita, rumah Aceh. Sehingga anak-anak generasi kita nantinya bisa tahu kenapa model ini, inilah yang namanya budaya kita, adat, rumah adat Aceh.
1: Iya. Nah, Pak Ismail, kalau kita melihat ini berarti masyarakat kita sudah tidak selalu mempertingkan adat, sehingga bangunan-bangunan menasah saja kita lihat sudah tidak lagi berbentuk rumah Aceh, begitu ya?
2: Iya.
1: Ya baik. Untuk mungkin harapannya ke depan apa kita harapkan kepada pemerintah ini?
2: Ya, bahkan kami di MAA sudah menyusun peraturan bupati tentang ornamen. Kita yang pertama menyarankan kepada pemerintah, setiap bangunan pemerintah ini harus merujuk kepada ornamen Aceh, ornamen Samudra Aceh. Ini sudah ada perbunya, kita tinggal menunggu untuk ditandatangani oleh bupati. Dan rencana kami akan duduk juga seatap dengan apa namanya dinas perkim dan dinas teknis lainnya, termasuk PK. Kita sarankan setiap bangunan pemerintah kita mulai sekarang harus ornamennya ornamen Samudra Pasir.
1: Baik Pak Ismail, terima kasih atas waktunya bersama RRI Pak Ismail.
2: Ya, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
4: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
5: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Loksmawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
4: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Saudara, Sanggar Pocut Merah Insen Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
6: Sanggar Pocut Merah Insen Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Sayuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak. sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
7: Rangkaian kegiatan pertama sekali itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Jadi tiap tahunnya ini adalah gemas gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Pak Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional. Dari setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuman kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Segati Aceh, masuk tarian dari Japin dari Aceh Tamiang. Gitu. Jadi kita campur juga dengan beberapa egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu.
6: Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
7: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penembah indah tuh. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
6: Tari rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke berita lainnya. Masjid Al-Muntaha di komplek perumahan PT Pupuk Iskandar Muda Krunggukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara akan menjadi tempat untuk pelaksanaan syiar muhibbah subuh Minggu subuh besok. Kadim SMS Kota Loksemawe Haji Ali Basyah Ibrahim mengatakan pelaksanaan SMS yang ke-632 tanggal 2026 yang bertepatan dengan Ahad 20 Muharram 1448 Hijriah yang akan menjadi penceramah dijadwalkan Abu Haji M. Yunus Adami. Menurutnya pelaksanaan SMS minggu ini akan dilaksanakan di Masjid Al-Muntaha Komplek Perumahan PT PIM Krunggukuh Kecamatan Dewantara dengan menghadirkan mubalik pimpinan Dayah Madinatudiniyah Jabal Nur Paluh Lada Abu Haji Yunus Adami. Pihaknya mengajak umat untuk ikut meramaikan pelaksanaan syiar muhibbah subuh dalam rangka syiar dakwah dan ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan menggalakkan sembahyang subuh secara berjamaah serta mendengarkan tausiah agama dari para ulama. Berita yang terakhir. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi yang baik, namun penggunanya terkadang salah memanfaatkan sarana tersebut sebagai alat mempererat silaturahmi. Berikut Nasrullah melaporkan.
8: Maraknya konten-konten negatif di sosial media atau sosmed, seperti contoh konten makian, pertengkaran, dan vulgar, mencerminkan banyaknya pengguna sosial media salah menggunakan wadah ini sebagai sarana komunikasi. Bahkan fenomena ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena tidak lagi mengedepankan etika, adab, bahkan norma agama. Wakil Ketua 1 Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Loksemawe Tengku M. Rizwan Haji Ali mengatakan sarana media sosial selama ini dinilai sudah menjadi sumber kecemasan. Padahal dalam Islam telah memberikan panduan bahwa sarana komunikasi adalah alat silaturahmi, seperti halnya lisan. Maka jagalah lisanmu untuk kebaikan.
9: Hari ini kita melihat bahwa pemakaian media sosial itu semakin masif, semakin meluas, semakin dalam bahkan.
10: di setiap sudut tempat di berbagai pelosok sampai ke pedesaan di mana terdapat sinyal internet, maka pemakaian media sosial ini pasti akan aktif. Jadi orang tidak perlu hadir secara fisik untuk bertemu, untuk berkenalan, dan bahkan untuk bertengkar dengan orang lain. Jadi bahkan tidak dikenal, tidak orang tidak saling kenal pun bisa bertengkar di media sosial. Dulu ini sesuatu yang tidak kita bayangkan. Biasanya orang bertengkar, biasanya orang ribut itu karena mereka bertemu secara fisik. Tapi hari ini orang tidak dikenal pun bisa ribut satu sama lain, bisa bertengkar satu sama lain, dan bahkan bisa saling menghina dan mengancam di antara satu sama lain. Nah, fenomena ini merupakan satu fenomena yang mengkhawatirkan. Karena di dalam Islam kita diajarkan pertama ukhuwah, untuk saling menyatu di dalam apa yang kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ada ukhuwah, ada persaudaraan dalam konteks Islam, ada persaudaraan dalam konteks kebangsaan, ada persaudaraan dalam konteks kemanusiaan. Tetapi yang kita lihat hari ini adalah kita semakin khawatir karena kita melihat media sosial telah menjadi sumber dari kecemasan.
8: Hal senada diungkapkan psikolog dari Tanda Seru Consulting Indonesia, Lailan Fajri Saidina, mengatakan, sosial media itu pada dasarnya sesuatu yang netral dalam membantu manusia berkomunikasi. Namun sarana ini sering disalahgunakan sehingga mengkhawatirkan bahkan menjadi penyakit sosial.
11: Ini sebenarnya salah satu fenomena yang sebetulnya sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan ya, kalau kita lihat dari segi etika komunikasi terutama di sosial media yang itu menjadi konsumsi banyak orang. Sebetulnya sosial media ini kan alat ya, dia adalah media, alat bantu untuk memudahkan seseorang itu menyampaikan pesan. Jadi pada dasarnya sosial media itu adalah sesuatu yang netral itu ya, yang membantu manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kemudian pada saat kita salah menempatkan fungsi sosial media itu, maka yang terjadi adalah bukan lagi manfaat, nah, yang terjadi adalah justru menjadi penyakit sosial yang melalui konten yang kita share, melalui kata-kata yang kita susun di sosial media, lalu itu bisa berdampak buruk bagi orang lain. Padahal sosial media ini juga bisa menjadi alat yang membantu orang dan memberi dampak baik bagi orang lain ketika itu dimanfaatkan sesuai dengan pemanfaatan yang benar.
8: Sementara itu, akademisi dari Universitas Islam Negeri, UIN Sultanah Narasiyah Luxmawe, Dr. Darmadi MSI mengatakan, meskipun perkembangan alat komunikasi terus berjalan, sebenarnya sangat berguna untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Namun yang menjadi persoalan sekarang ini adalah penggunanya. Terkadang salah menggunakan alat tersebut sebagai sarana yang seharusnya.
12: Media itu kan salah satu alat. Alat yang memang itu menjadi salah satu bagian dari perkembangan teknologi manusia. Nah, jadi ada satu teori dalam konteks komunikasi itu, tidak hanya dalam ini. Users and gratification. Bahwa penggunaan media itu kan tergantung pada orangnya. Jadi orang mempergunakan media itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini menjadi dasar awal untuk kemudian saya mencoba membuka paradigma dalam diskusi ini. Jadi kalau global village yang dimaksud bahwa media itu adalah dunia, ini kan kita akan jadi dunia. Alat dan semua kita termasuk di tangan para ulama itu juga jadi sebagai salah satu alat untuk menjangkau dunia itu. Nah, ini kita jangan menyalahkan alat, karena memang alat itu juga untuk memudahkan manusia sebenarnya. Itulah salah satu perkembangan dan peradaban manusia. Persoalannya sekarang ini kan pada penggunaannya. Nah, media sosial ini sebagai alat, saya kira juga harus dimanfaatkan secara konteks yang benar. Kalau dia dimanfaatkan pada konteks yang salah, maka terjadilah hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini.
8: Untuk itu, diharapkan dalam bermedia sosial, masyarakat bijak menggunakan sarana ini secara baik, baik sebagai sarana komunikasi maupun pembelajaran. Tidak menggunakan sarana ini secara negatif, meskipun menghasilkan cuan, namun dengan cara yang tidak santun, terlebih melanggar kodrat sebagai umat Islam. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe karena setelah ini kami akan mengajak Anda untuk langsung bergabung menuju lapangan hijau melalui Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan siaran langsung pertandingan babak kedua Piala Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Mari kita kembali mendengarkan jalannya pertandingan khusus untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe. Saya Yuna Ari mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai lini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Povinza. Namun masih refleks Povinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi namun tidak tembus oleh Povinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Argentina mendapat tendangan tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan kali ini KB Verde dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez, kembali ke belakang lagi Fonzinha, jaga gawang dari Cabral.

95,5 Komodio Prodi Lux Mawi teman terbaik kami. Selamat pagi teman Prodi yang hari ini di Sabtu 4 Juli 2026 sampai nanti di jam 9 pagi. Dan nemenin kalian untuk libur akhir pekan ini di hari Sabtu. Ada yang libur, ada yang libur. Selamat menikmati hari libur dan selamat menjalani bulan Juli ini teman Prodi. Semoga bulan ini menjadi bulan yang lebih membahagiakan, bulan yang lebih bawa keberkahan dan keberuntungan.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.